sungguh, kata Allah, jumlah bulan dalam setahun yang ditetapkan oleh Allah itu dalam ketentuannya, di kitabnya, itu ada 12 bulan. Di setahun ada 12 bulan. Pernyataan setahun ada 12 bulan, Bapak Ibu kiranya akan sulit menemukan di kitab manapun kecuali di Quran. Setahun 12 bulan. Dan kalimat bulan di dalam Quran yang menunjuk pada waktu disebut dengan syahrun itu, syahrun, jadi ada bulan dalam bentuk fisikal, itu disebut dengan qamar namanya. Jadi kalau qamar itu fisiknya, ya, alhamdulillah, qamar fisiknya. Misal Quran surah ke-10 ayat ke-5, ya, Yunus ayat ke-5 itu, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Dan pernyataan ini pun cuma di Quran. Kitab lain tidak ada. Ya, kitab lain tidak ada. Matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Itu benda fisiknya. Tapi kalau hitungan waktunya, yang dalam 4 pekan itu, 29 atau 30 hari itu disebut dengan syahrun. Nah, kata syahrun di Quran itu terulang sebanyak 12 kali. Ya, di setahun ada 12 bulan, bulannya disebut dengan syahrun, ya, secara waktu, kemudian kata syahrun di Quran terulang sebanyak 12 kali. Insyaallah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun huruf. Itu ditetapkan oleh Allah sejak mulai mencipta langit dan bumi. Jadi sejak diciptakan langit dan bumi akan sebegitu. Ya, jumlahnya 12 bulan dalam setahun. Baik. Nah, di antara 12 bulan ini ada 4 nanti yang ditetapkan oleh Allah sebagai bulan haram, ya, bulan al-haram. Hati-hati, ya, bulan haram al-haram, ya. Apa 4 bulan ini? Nanti ditafsir kemudian di hadis Al-Bukhari, ya. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 3197. Az-zaman qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Nabi SAW menafsirkan ayat ini, waktu itu akan terus berputar, beredar, tidak akan kembali. Jadi kalau Anda tidak berbuat baik hari ini, itu tidak akan berulang, rugi Anda. Ada kesempatan untuk sedekah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk ibadah sunnah, tidak ada gunakan, rugi. Ada kesempatan untuk salat tahajud, Anda gunakan nonton bola misalnya, tidak akan berulang. Hari ini akan hilang, besok sudah berganti. Ya. Demikian Allah sudah menetapkan, ya, kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakan langit dan bumi seperti itu waktu. Ya. Makanya kalau Anda tidak gunakan waktu ini dalam kebaikan, ruginya luar biasa, apalagi yang tidak beriman. Maka turun ayat wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguh kata Allah, demi waktu yang selalu kita lalui. Asr itu bukan sore, ya. Ingat, asrun itu bukan sore. Asrun itu setiap saat yang kita lalui, setiap masa yang kita lewati itu asrun. Orang Arab mengatakan al-waqtu alladhi yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang kita lalui, setiap detiknya itu disebut dengan asar. Nah, kata Quran, demi waktu yang selalu kita lalui, setiap manusia itu punya potensi rugi. Rugi, ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Satu, ya. Oh, hati-hati, ya. Jadi yang tidak beriman itu rugi aja menggunakan waktunya, karena tidak jadi ibadah. Ya, tidak jadi ibadah. Ya, Anda bayangkan misalnya, orang diberikan waktu 4 tahun jadi ibadah, misal, walaupun dia belum balik. Ya, menghafal Quran, Masya Allah, dia sudah ke masjid, misal. Ada orang diberikan 40 tahun tidak beriman. Tidak beriman, maka terbuang waktunya. Dunianya bisa bahagia, tapi kebahagiaan itu kan terhenti dengan kematian. Kalau Anda sudah meninggal, tidak ada istilah kaya miskin lagi. Tidak ada istilah hebat dengan tidak lagi. Tidak ada istilah pimpinan dengan bawahan lagi. Selesai semua, selesai. Tinggal kita pulang kepada Allah. Nah, bekal iman itu yang dibawa. Bekal iman. Dunia terhenti, selesai. Motor tidak ikut, mobil tidak ikut, rumah terhenti, semua selesai. Bahkan baju pun tidak ikut, selesai semuanya. Yang ikut itu kalimat iman yang menyertai dalam penggunaannya. Itu yang naik ke atas. Nah, makanya orang yang tak punya iman itu rugi semua kehidupannya. Rugi, ya. Dan yang punya iman pun belum tentu selamat. Illal ladzina amanu, belum selesai kalimatnya, wa amilus shalihat. Karena ketika Anda ingin mendapatkan tempat kembali yang baik, syarat pertama masuk ke surga itu tidak hanya iman, tapi bersanding dengan amal saleh. Kalimat surga pertama di Quran di Al-Baqarah ayat 25 itu, posisi paling kanan sebelah atas, ya. Wa
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Tidak cukup sampai situ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Okay. Berikan kabar pada orang-orang, kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal saleh. Tidak cukup dengan iman saja, mesti dengan amal saleh. Baru dengan amal itu ditunjang oleh iman yang baik, bisa menghadirkan surga dalam kehidupan abadi kita. Jadi kalau Anda kaya di dunia, meninggal selesai kayanya. Tapi kalau Anda kumpulkan amalan, walaupun dikatakan miskin menurut manusia di dunia, amalan akhiratnya kaya, abadi Anda. Karena tidak ada meninggal di akhirat nanti. Tidak ada meninggal lagi. Ya. Maka rugi kalau kita lewatkan itu. Nah, kata Nabi SAW, sejak mulai diciptakan itu Allah sudah tetapkan waktu tidak akan kembali. Yang paling menarik, as-sanatusna asyara syahran, setahun ada 12 bulan, kata Nabi. Minha arba'atun hurum. Ya. Dari 12 bulan ini, 4 bulan hurum. Apa saja? Thalatha mutawaliyah. Tiga berurutan. Tiga berurutan. Dzulqa'dah. Ya, ingat bukan Dzulqa'dah ya. Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, bukan Dzulqa'idah. Dzulqa'dah. Ya. Dzulqa'dah. Kedua Dzulhijjah. Ketiga bukan Muharram, Al-Muharram. Ya, Al-Muharram. Pelan-pelan, Al-Muharram. Yang keempat Rajabun Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada, bukan Jumadi, bulan Jumada dan Sya'ban. Ya, apa yang harus kita lakukan di bulan haram ini? Lanjutkan ayatnya At-Taubah 36 itu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali, kata Quran, ingat bentuknya nahi. Nahi itu larangan. Kalau sudah dilarang berarti sama hukumnya dengan larangan yang lainnya. Jangan dekati zina, jangan mabuk, jangan tinggalkan sholat, jangan riya. Ini jangan Anda zalimi diri Anda di bulan itu dengan berbuat maksiat. Jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat. Ya. Maka coba kita berlatih, berevaluasi diri di awal bulan ini untuk bisa bermuhasabah. Ya, coba tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Ya. Karena ini perintah Allah dalam bentuk larangan. Kemudian menjadi fitrah dalam kehidupan. Anda bisa bayangkan ya, orang jahiliyah saja, bahkan sebelum datang Nabi, itu kalau punya, sudah sampai ke bulan Al-Hurum, yang 4 bulan ini, mereka punya kesepakatan bahkan yang tak tertuliskan. Tindakan kriminal terhenti. Yang biasa bertempur, gencatan senjata. Biasa berperang, selesai di bulan itu. Bulan itu aja. Ya. Kalau ada yang mau berkelahi, tidak dilakukan. Kalau ada yang ngolok-ngolok, nanti saya balas setelah selesai bulan haram, saya balas lagi. Ini unik tuh, sebulan enggak tuh ya. Biasa mabuk, Masya Allah. Pokoknya semua keburukan tuh mereka hentikan. Mereka hentikan, ya, selama bulan haram. Anda bayangkan, orang jahiliyah saja yang diutus Nabi untuk memperbaiki akhlaknya di bulan-bulan haram, mereka meninggalkan perbuatan buruk. Masa Anda yang sudah dikeluarkan dari jahiliyah kembali ke masa jahiliyah? Orang jahiliyah pun tidak melakukannya, ya. Orang jahiliyah di bulan haram mereka meninggalkan perbuatan buruk. Maka Anda yang sudah diberikan kenikmatan iman dan Islam serta nabinya masih melakukan perbuatan buruk, maka lebih daripada jahiliyah. Ya. Karena itu dimulai di hari ini, coba kita lihat, ayo kita mulai tepikan, coba dicek dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Mata ini sejak diberi kesempatan melihat sudah berapa maksiat dilakukan. Setidaknya hari ini coba Anda tahan, besok kemudian Anda tahan, kemudian Anda tahan, biasakan lihat yang baik-baik. Ya. Masih ingat fungsi mata apa? Oh, ibu lebih baik melihat yang baik-baik. Bukan cuma melihat. Kalau melihat, hewan pun melihat. Kucing pun melihat. Mana ikan punya saya, mana ikan punya tuan saya. Tapi dia tidak bisa bedakan saat akan memakannya. Ya. Baik ya, manusia tidak, manusia beda. Lihat yang baik-baik, yang tidak baik jangan lihat. Katakan yang baik-baik, yang tidak baik diam aja kalau enggak bisa berkata yang baik. Ya. Demikian sampai ujung kaki.

Tauhid, hadis riwayat Tirmizi. Masuk surga lewat pintu khusus atau duha. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, "Di manakah orang-orang yang semasa hidup

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين ومن أمة سيد الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وذريته الطاهرين الطيبين وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan inayah, taufik dan hidayah diberikan kepada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh barakah ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil din. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadis ats-tsalits, hadis yang ketiga, min arba'in nawawiyah, عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibangun Islam atas lima perkara. Pertama, penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Yang kedua, dan mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, naik haji. Yang kelima, puasa Ramadan. Itulah rukun Islam yang lima. Para muhibbin rahimakumullah, yang pertama rukun Islam itu adalah tadi disebutkan penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Seringkali kita ungkapkan dengan satu ungkapan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalimat setidak-tidaknya kita wajib mengucapkan lima kali sehari semalam. Nah, arti kalimat itu adalah asyhadu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Di situ kalimat bersaksi, orang yang bersaksi itu pasti yakin
1: yang bersaksi itu pasti melihat. Kalau kada melihat, kada boleh bersaksi. Maulah orang buta bersaksi, kada bisa. Maulah orang yang kada mendengar bersaksi, kada mau. Misal saksi nikah, syaratnya orang jadi saksi nikah itu melihat dan mendengar, baru ia bersaksi. Nah, demikian halnya dengan tauhid. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebelum kita mengungkapkan satu ungkapan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, sebelum kita bersaksi, kita sudah melihat, kita sudah mendengar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad Rasulullah. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar, hanya kita wani bersaksi. Nah, apabila kita melihat tidak ada Tuhan selain Allah, apabila kita melihat Muhammad itu Rasulullah, apabila kita mendengar tidak ada Tuhan selain Allah, apabila kita melihat, apabila kita mendengar Muhammad Rasulullah, kalau kita belum pernah melihat itu, kita kada sah bersaksi. Jadi ucapan kita setiap hari, asyhadu aku bersaksi, itu hanya adalah kebohongan. Mana saya melihat tidak ada Tuhan selain Allah, kada pernah melihat, wani bersaksi. Kada pernah melihat Muhammad Rasulullah, wani bersaksi. Nah, di sini artinya bahwa untuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu diperlukan dua dalil. Pertama dalil naqli, kedua dalil akal. Bila sudah kita punya dalil naqli, sudah punya dalil akli bahwa demikian, nah hanya kita mengungkapkan penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kita kada boleh taklid dalam hal ini. Kada boleh taklid. Mengucap dua kalimat syahadat, empat orang guru mengajari ke itu, empat ya, kada boleh. Ini tauhid mesti berdasarkan dalil dan bukti. Baik diambil dari Al-Quran dalilnya, atau dari hadis, dan dari pikiran akal kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalil akal, dalil nakal, dua. Dalil nakal apa? Al-Quran menyebutkan Allahul ladzi la ilaha illahu, Allah tidak ada Tuhan selain dia. Itu Al-Quran. Ini dalil nakli. Kita mendengar itu. Al-Quran menyebutkan Muhammadur Rasulullah. Dalil nakli. Kita sering mendengar ucapan Al-Quran Muhammadur Rasulullah. Nah, ini satu bahan untuk penyaksian kita. Al-Quran ada menyebutkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Quran ada menyebutkan bahwa Muhammad Rasulullah. Ini dalil nakal kita. Kemudian mana dalil aklinya? Tidak ada Tuhan selain Allah, mana dalilnya? Nah, disitulah kita disuruh menggunakan akal kita untuk berpikir. Agar dapat satu kesimpulan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu kita disuruh melihat alam semesta ini. Lalu di situ kita disuruh menyimpulkan bahwa alam semesta ini ternyata hanya diciptakan oleh satu zat. Alam semesta ini hanya diatur oleh satu zat. Alam semesta ini hanya dikendalikan oleh satu zat, la ilaha illallah. Kalau alam semesta ini dikendalikan beberapa orang, alam akan hancur. Saya pun hendak ke hulu, saya pun hendak ke hilir, saya pun hendak maju, hendak mundur. Organisasi 2-3 ikung kepala maulah, kada mau. Supir berdua maulah, kada mau. Nah, alam semesta pun mesti satu pengendalinya. Nah, ini sudah punya dalil akal kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sesudah kita punya dalil Al-Quran, dalil dari akal kita, dari pikiran kita, hanya kita wani bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kalimat yang dipakai Rasulullah, asyhadu. Nah, a'lamu kada. Kalau a'lamu artinya mengetahui. Mengetahui itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa dari buku, bisa jar ulang mengetahui. Tapi kalau bersaksi, nah itu kada kawa, mesti mendengar dan melihat. Nah, kita mendengar dengan jelas Al-Quran, kita melihat dengan pikiran, dengan akal kita, sehingga kita berani bersumpah, berani bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Islam. Bila orang sudah mengucap kalimat itu, dia disebut Muslim. Apabila dia sudah menjadi Muslim, haramun damuhu wa maluhu wa irduhu illa bihaqqil Islam. Tidak boleh diganggu hartanya, tidak boleh diganggu darahnya, tidak boleh diganggu pribadinya, kecuali sesuai dengan peraturan Islam. Siapapun kalau sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia Muslim. Nah, kalimat inilah yang membuat seseorang, andai kata dia di akhirat masuk neraka, dia tidak akan kekal di dalam neraka itu. Kalimat dua syahadat tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, rukun Islam wa iqamus shalah, mendirikan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahun Allah ala al-ibad, faman ja'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu inda wa ahdun in ayyudkhilahu jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa inda Allahi ahdun in sya'a azzaba wa in sya'a adkhalahu jannah. Rawahu Malik. Mendirikan salat rukun Islam kedua. Rasulullah menyatakan Allah mewajibkan atas hamba-hambanya 5 sembahyang. Barang siapa yang mendatangkan dengan 5 itu dan tidak menyia-nyiakan daripadanya sesuatu karena memperinting dengan haknya, adalah dia punya perjanjian di sisi Allah bahwa Allah memasukkan dia ke dalam surga. Orang yang mampu mendirikan salat dan tidak menyia-nyiakan peraturan-peraturan salat, Allah berjanji memasukkan dia ke dalam surga. Tetapi siapa tidak mendatangkan dengan sembahyang 5 waktu, tidak ada perjanjian dengan Allah. Kalau ada perjanjian, bisa diazab Allah, bisa diselamatkan. Janji kada ada. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-salah, fa in sarahat salaha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Rawahu Tabarani. Awal yang dihitung Allah hari kiamat kepada kita, sembahyang. Kita wajib percaya bahwa di hari kiamat itu terjadi nantinya perhitungan amal satu persatu menghadap Allah untuk dihitung perbuatannya baik buruknya. Itu wajib kita percaya. Kada percaya kafir. apa yang ditanyakan Allah pertama kepada kita? Apa yang pertama diperiksa Allah tentang kita? Sembahyang, as-salat. Apabila sembahyang ini lulus, luluslah semuanya. Bila sembahyang ini rusak, rusak seluruhnya. Periksa sembahyang, diperiksa, bagus semua sembahyangnya, sudah selesai. Puasa apa semua untuk ada perlu diperiksa lagi. Nah, kalau sembahyang diperiksa ada rusak, ada apa, nah ini panjang kisahnya. Sembahyangnya bermasalah,

seluruh amal ibadah yang kita lakukan Allah tidak memperdulikan. Ini pentingnya salat, ini sembahyang. Sembahyangnya bagus, bagus seluruh amalnya. Bila sembahyangnya kada bagus semuaan. Nah, jadi orang yang sembahyang, bujur-bujur sembahyang, itu dijaga Allah akhlaknya, dijaga Allah dirinya daripada melakukan maksiat-maksiat yang lain. Asal sembahyangnya bujur. Orang yang rajin, arti rajin artinya setiap lima waktu aktif sembahyang dengan tata cara yang benar, dengan khusyuk yang benar. Nah, Allah pelihara dia daripada perzinahan, daripada maksiat-maksiat yang besar lain. Kalau orang ini kada sembahyang, dia terlepas dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai maksiat-maksiat. Jadi artinya orang yang meninggalkan salat itu mau berbuat segala macam. Orang tuh kada sembahyang itu mau berbuat apa aja. Kalau bang ada kita diisi anak buah di rumah nih kada sembahyang, hati-hati. Itu ujar Habib Muhammad bin Muhammad Al-Habis yang mengatakan itu syaitan lain manusia. Nah, kita susuruhan gak di rumah kada sembahyang, orang ini mau berbuat apa-apa satu saat bisa membunuh kita, bisa merampok kita, bisa macam-macam. Dari sini apa lagi kan orang kada sembahyang, orang ini kada pemeliharaan dari Allahnya kada ada. Jadi satu saat mau nikah, mau macam-macam. Tapi kalau orang ini salat aktif, benar salatnya, dijaga oleh Allah dari segala macam akhlak yang buruk, akhlak yang jahat. Nah, yang ketiga, rukun Islam, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Rasulullah SAW bersabda, man adda zakat amalihi faqad zahaba anhu syarruhu. Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka hilanglah daripadanya kejahatan harta itu. Artinya apa? Burika fihi, diberkati pada harta itu. Wastu'mila bil khair, harta itu akan dipakaikan pada kebaikan. Wa unfika fit ta'at, dibelanjakan dalam ta'at. Walam yu'adzab sahibuhu bil qadar, dan tidak diazab yang punya harta di dalam kubur. Nah, ini orang nang berzakat. Harta itu pasti ada kejahatannya, ada risiko-risiko negatifnya. Tapi dengan zakat terhindar daripada kejahatan harta, yang tinggal apalagi nang baiknya lawan kita. Rasulullah SAW bersabda, hasinu amwalakum bizzakah wa dawu marwakum bisadakah wa staqbilu amwajat bala biddu'a wa tadarru. Bintingi harta kamu dengan zakat. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, harta yang sesuai yang benar zakatnya terpelihara dari bencana dan malapetaka. Hasilu amwalakum, bintingi harta kamu bizakat. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi, man kana yu'minu billah wa rasulih fal yu'addi zakat amali, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, hendaklah dia menunaikan zakat hartanya. Jadi menunaikan zakat itu ada cara-cara tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Nah, bukan hanya sekedar mengeluarkan duit, membagikan kepada yang bukan berhak, itu bukan zakat ngarannya.

itu ada aturan-aturan tertentu, dan yang menikmati duitnya pun ada orang-orang tertentu yang kadang bisa diganggu gugat. Kemudian wa hajjil baiti, dan naik haji. Dalam hadis lain haji disebut yang nomor 5, di sini nomor 4. Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ada hadis lain yang mengatakan orang yang hajinya mabrur seperti terlahir kembali dari perut ibunya, bersih tanpa dosa. Haji mabrur. Syekh Ali Al-Muwaffaq bin Muwaffaq salah seorang wali besar di abad kedua. Marang Sayyidina Ali bin Muwaffaq, beliau naik haji. Kemudian satu malam bermalam di Masjid Khib di Mina. Dalam tidurnya si wali ini bermimpi melihat dua malaikat turun dari langit. Malaikat yang seekor berkakung kepada malaikat yang satunya, ikan tahulah berapa jumlah yang naik haji tahun ini. Ini malaikat yang seekor tidak tahu. Nah, jumlah orang naik haji tahun kita ini adalah 600 orang. Ini abad kedua kisahnya. Abad kedua, 600 orang yang naik haji. Tahulah ikan berapa nang mabrur nang 600 itu, ada tahu di malaikat nang saikung ba'anam nang mabrur itu. Begitu bangun guru, ujar Ali, ini aku sedih. Aku takut kalau aku ini kada masuk dalam 6 orang itu. Orang 600 ba'anam. Malam berikutnya, malam di Muzdalifah, beliau bermimpi lagi. Malaikat tadi turun kedua-duanya ke bumi dan berkata bahwa setiap satu orang itu dapat membawa berkah kepada 100 orang. Satu haji mabrur itu dapat memabrurkan 100 orang. Jadi ba'anam itu naik mabrur lalu pas ya 600. Jadi kalau sekarang ini umpamanya orang naik haji itu andai kata seperti ini halnya, orang naik haji umpamanya 3 juta itu perlu 30 ribu yang mabrur. Hanya kawasan semuaan amun macam itu ceritanya. Haji mabrur diperlukan 3 hal. Pertama, niat yang ikhlas. Niat mulai rumah naik haji, kenapa tujuannya? Menjunjung perintah Allah atau menunaikan rukun Islam yang kelima. Nah, ini ikhlas. Kada ada tujuan lain, kada ada motivasi lain, dorongan lain kada ada, naik haji semata-mata menjunjung perintah Allah, ikhlas. Mas hajur melangi kula, kada ada. Hajur berdagang, kada ada. Ini naik haji membawa jamu seluruhnya kan ini apa? Membawa ruku, pamakah, membawa jamu, membawa ubat. Ikhlas. Naik haji kada ada urusan itu. Yang kedua, dana yang halal. Dananya halal. Duitnya daripada yang halal. Yang ketiga, melaksanakan tata cara haji dengan benar. Bila 3 hal itu terpenuhi, haji kita mabrur. Haji mabrur. Tidak ada balasan baginya kecuali surga. Orang yang haji mabrur ini boleh ke kampung 40 hari doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu haji yang mabrur tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahil haram falam yahujja fala alaihi ayyamuka yahudiyan aw nasraniyyan
rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk haji, kemampuan untuk haji, tetapi dia tidak naik haji, maka tidak mengapa dia mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Artinya apa? Orang yang mampu tapi kada naik haji, orang ini berpotensi mati keluar agama Islam. Kenapa? Karena haji rukun Islam, rukun. Ini mampu kada naik haji, kaina mati. Nah, ukuran kemampuan ini macam apa seseorang dikatakan mampu? Kalau kita berisi rumah, ini berisi rumah. Kalau kita jual rumah ini kawan naik haji, itu sudah mampu. Kita berisi kendaraan, kalau kita jual kendaraan ini, aku kawan naik haji, itu mampu. Berisi perumahan, berisi kabur, menku jual, aku kawan naik haji, mampu ngarannya. Toko, kada apa-apa. Aku ada di situ kok, menunggu jual, kalau naik haji, itu anggap kada mampu. Karena toko lain dalam rumah, toko itu ada usaha. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki rumah yang ibarat dijual, kawan biaya haji, itu sudah wajib. Sudah wajib. Hati-hati bila mati itu. Bisa jadi Nasrani atau jadi Yahudi. Jadi artinya apa? Kalau diisi rumah atau kawan naik haji, jual rumahnya, maulah nang halus atau menyewa datang kaina. Nah, kayak itu. Karena agama kita kada mewajibkan kita memiliki rumah. Agama kada mewajibkan kita harus diisi rumah, kada. Harus diisi kendaraan, kada. Kada wajib diisi kendaraan, kada wajib diisi rumah. Kalau diisi usaha itu diperlukan. Kita mesti ada usaha untuk membiayai keluarga kita. Nah, kemudian yang terakhir disebutkan di sini adalah saum Ramadan dan puasa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang Islam wa qawaiduddin salasatun alaihinna usisal Islam man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam syahadatu an la ilaha illallah was salatul maktubah wa saum ramadan." Ujar Nabi, tali Islam, kaidah agama itu tiga. Atas tiga itulah dibina ini Islam. Siapa yang meninggalkan salah satunya berarti dia kafir. Pertama, dua kalimat syahadat. Yang kedua, wassalatul maktubah, sembahyang fardu. Yang ketiga, wasaumu ramadhan, puasa di bulan Ramadhan. Nah, apabila kita mampu melakukan lima hal ini dengan benar, maka kita adalah muslim, jadi orang Islam ngarannya. Mengkada kawapang naik haji, tapi niat sudah ada, sama aja juga. Bahkan niat itu lebih baik daripada perbuatannya. Yang kada diisi keuangan yang mampu, kada diisi dana yang mampu, tapi cita-citanya ada. Jakanya aku yang berduit, aku naik haji sudah. Nah, itu haji yang marahnya. Nah, haji sudah marahnya. Amun kada berkita-cita, nah ini yang salah. Nah, kita disuruh berkita-cita. Kita habis Ramadan, kita disuruh berkita-cita. Anda kata aku hidup yang tahun depan aku puasa pulang. Nah, itu niat cita-cita yang baik. Jadi naik haji bagi yang mampu, bagi yang kada mampu niat itu diwajibkan baginya. Berniat untuk melaksanakan segala hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya hadis yang keempat. لحضرات النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده

tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup dan Allah masih sayang. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ya bunyatu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat

0: Anda memberi harapan palsu kepada orang, siap-siap akan ada orang memberi harapan palsu kepada Anda. Jangan Anda berbuat, jangan Anda menyakiti hati orang. Apa untungnya? Kalau ada orang bahagia melihat penderitaan orang, ini na'udzubillah, imannya perlu dikoreksi. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna imanmu sebelum mencintai saudara kamu seperti kamu cinta kepada dirimu. Kamu senang diperlakukan baik, maka kamu harus senang memperlakukan orang baik. Kamu ingin bahagia, maka kamu harus senang melihat orang bahagia. Kamu enggak mau sedih, maka kamu juga harus tidak rela melihat orang sedih.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam yang sempurna mengajarkan kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kecintaan terhadap saudara semuslim, merekatkan persaudaraan dan kasih sayang, dan untuk mewujudkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang ini, maka syariat Islam memerintahkan untuk menyebarkan salam. Syiar Islam yang satu ini adalah termasuk syiar Islam yang sangat besar dan penting. Namun begitu, sekarang ini salam seringkali ditinggalkan dan diganti dengan salam-salam yang lain. Entah itu dengan good morning, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, atau sejenisnya. Tentunya seorang muslim tidak akan rela apabila syariat yang penuh berkah lagi manfaat ini kemudian diganti dengan ucapan-ucapan lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 61, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pendengar yang budiman, mengenai menebarkan salam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 61, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Maka apabila kalian memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Syekh Nasir As-Sa'di berkata, firman Allah yang artinya salam dari Allah, maksudnya Allah telah mensyariatkan salam bagi kalian dan menjadikannya sebagai penghormatan dan keberkahan yang terus berkembang dan bertambah. Adapun firman-Nya yang diberi berkah lagi baik, maka hal tersebut karena salam termasuk kalimat yang baik dan dicintai oleh Allah. Dengan salam, maka jiwa akan menjadi baik serta dapat mendatangkan rasa cinta. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling mencintai. Tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian pendengar, dalam menebarkan salam tentunya terdapat etika yang harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi seraya mengucapkan assalamu alaikum. Maka Nabi menjawabnya dan orang itu kemudian duduk. Nabi berkata, dia mendapatkan 10 pahala. Kemudian datang orang lain mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Maka Nabi menjawabnya dan berkata, 20 pahala baginya. Kemudian ada yang datang lagi seraya mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun menjawabnya dan berkata, dia mendapatkan 30 pahala. Dari hadis tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, memulai salam hukumnya sunnah bagi setiap individu. Hal ini berdasarkan pendapat yang terkuat. Kemudian yang kedua, menjawab salam hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, salam yang paling utama yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, dan yang terakhir assalamualaikum. Dan yang keempat, menjawab salam hendaknya dengan jawaban yang lebih baik atau minimal serupa dengan yang mengucapkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa yang artinya, apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Pendengar yang budiman, termasuk mulianya syariat ini ialah diperintahkannya kaum muslimin untuk memberi salam baik kepada orang yang dikenal maupun orang yang belum dikenal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani, yang artinya, sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat apabila salam hanya ditujukan kepada orang yang telah dikenal. Kemudian pendengar, mengucapkan salam dapat mencapai kesempurnaan iman. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, "Thalasun man jama'ahunna faqad jama'al iman, al-insafu min nafsik wa badu salam lil 'alam wal infaqu min al-iqtar." Tiga perkara yang apabila seorang memiliki ketiga-tiganya, maka akan sempurna imannya. Pertama, bersikap adil pada diri sendiri. Kedua, mengucapkan salam pada setiap orang. Dan ketiga, berinfak ketika kondisi pas-pasan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya mengatakan, memulai mengucapkan salam menunjukkan akhlak yang mulia, tawadhu', tidak merendahkan orang lain, juga akan timbul kesatuan dan rasa cinta sesama muslim. Mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya kesatuan hati dan rasa cinta di antara sesama muslim sebagaimana kenyataan yang kita temukan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuh tahababtum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian muncul pertanyaan di antara kita, siapa yang seharusnya mendahului salam? Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimu ar-raqib 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-kathir." Hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam pada orang yang berjalan, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Pendengar, jika orang yang bertemu sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama muda, sama-sama berjalan, atau sama-sama berkendaraan dengan kendaraan yang jenisnya sama, maka di antara kedua pihak tersebut sama-sama diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam. Yang mulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Al-Baihaqi dalam sunannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mashiyani idza ijtama'a fa'ayyuhuma bada'a bis-salam fahuwa afdal." Dua orang yang berjalan, jika keduanya bertemu, maka yang lebih dulu memulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Namun jika orang yang seharusnya mengucapkan salam pertama kali tidak memulai mengucapkan salam, maka yang lain hendaklah memulai mengucapkan salam agar salam tersebut tidak ditinggalkan. Jadi ketika ini hendaklah yang tua memberi salam pada yang muda, yang sedikit memberi salam pada yang banyak, dengan tujuan agar pahala mengucapkan salam ini tetap ada. Lalu pendengar, balaslah salam dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang semisal. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Bentuk membalas salam di sini boleh dengan yang semisal atau yang lebih baik, dan tidak boleh lebih rendah dari ucapan salamnya tadi. Contohnya di sini adalah jika saudara kita memberi salam, "Assalamualaikum," maka minimal kita jawab, "Waalaikumsalam," atau lebih lengkap lagi, dan ini lebih baik, kita jawab dengan "Waalaikumsalam warahmatullah," atau kita tambahkan lagi, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Begitu pula jika kita diberi salam, "Assalamualaikum warahmatullah," maka minimal kita jawab, "Waalaikumsalam warahmatullah," atau jika ingin melengkapi, kita ucapkan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ini di antara bentuknya. Bentuk lainnya adalah jika kita diberi salam dengan suara yang jelas, maka hendaklah kita jawab dengan suara yang jelas, dan tidak boleh dibalas hanya dengan lirih. Begitu juga Jika saudara kita memberi salam dengan tersenyum dan menghadapkan wajahnya pada kita, maka hendaklah kita balas salam tersebut sambil tersenyum dan menghadapkan wajah padanya. Inilah di antara bentuk membalas. Hendaklah kita membalas salam minimal sama dengan salam pertama tadi. Begitu juga dalam tata cara penyampaiannya. Namun, jika kita ingin lebih baik dan lebih mendapatkan keutamaan, maka hendaklah kita membalas salam tersebut dengan yang lebih baik. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai menebarkan salam di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menebarkan salam kepada sama muslim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau hidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ya bunyatu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal.

Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz, begitu bapak masuk kubur gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

0: Ulun bahari marasa Jepang supan bahasa kaluane. Waktu mondok bahari ditambah hanyar, supan bener. Hanyar pamulaan masuk kaluane jeungna. Nah, ulun pandir malalayan bade urang. Tapi ulun wahini kudu supan lagi, urang badahkan kaluam bihimeut menjengkeun. Bapak juga susupan ya lo, banggalah menjadi daerah sendiri. Kayak itu, anak daerah sendiri bapak besusupan. Mbah orang kalua nih tahu, mata ke maka tahu. Sampai ke Sumatera agin betul, yuk orang kalua. Nggih bujuran kuala tungkal tambilahan. Alahan pada di kalua tahulah. Tambilahan tuh kaluanya lawan kuala tungkal. Parah pada kalua asli. Kami di kalua, anu kada tak pakai lagi istilah pandir buhannya di sana. Kami nyambat negasan makan tuh sinduk. Orang Kuala Tunggal kan tampilan susudu. Susudu itu bahari banget ngento. Di kalua aja kada tak pakai lagi tampilan orang Kuala Tunggal tak pakai susudu. Han julun kulot lagi bahasanya tadi di kalua ngene. Bujur di Sumatera anda kan ya kalua barangnya. Han. Ayo ha. Ujur ulun bahari empat lomba cerdas cermat IPS itu mata pelajarannya. Dua nya tahun 2000 berapa itu ulun bahari empat cerdas cermat PPKN IPS mata pelajarannya. Alhamdulillah juara tarus tingkat kecamatan mewakili kecamatan Kalua SDN Gayam ulun manangnya. Mbah itu dari kecamatan kirim ke kabupaten mewakili kecamatan Kalua lomba di kabupaten juara satu kecamatan Kalua. Di kabupaten kirim lagi ke provinsi bahari di Banjarmasin situ mewakili kabupaten Tabalong mata pelajaran IPS dan PPKN atas nama Ya Nur bahari sampai ke Banjarmasin kalah kira menang juga kalah daulah orang bujur di tangan nak RPOL lengkap rangkuman pengetahuan umum lengkap tapi orang lengkap lagi kalah seorang Kota Baru menangnya bahari. Berapa kali muak ulun ke Banjar bahari. Ingat bener gitu kalau selimba isdi bahari. Ya Allah. Bila mau mencium bau mobil muak. Cium bau mobil muak. Alhamdulillah wah ini ampih dan muak. Karena bisi mobil seorang ampih aja muak saudara. Ya Rasulullah. Dah kembali ke pembahasan lah. Ayo langsung disugil di benua. Pian banyak bisi duit. Pian golau bisi usaha nang diulah begawi di tempat pian urang benua pian jua. Kalau usaha kita ganal urang benua nang digawiakan supaya ada gawian urang benua. Misalnya kita bisi pabrik benih, misal kenal pabrik benih kita. Siapa nang begawi di pabrik kita? Orang kampung kita, tetangga kita. Tujuan kita mempekerjakan inya supaya inya ada dapat mata pencaharian yang halal. Kita nang mampu ini menyediakan untuk mereka. Jangan orang sugih di benua kada tahu-tahu. Seorang haja nanyamannya. Kena tenaga pekerjanya diambil dari luar. Jangan. Utamakan orang dalam dulu. Utamakan putra daerah dulu. Baru yang lain-lain ikut membantu. Seperti itu. Sebuah negara atau sebuah provinsi. Kita halusi lagi sebuah kabupaten, sebuah kecamatan, sebuah desa. Sebuah tempat yang ada perkumpulan masyarakat atau manusianya di situ. Tidak akan mendapatkan kenyamanan, tidak akan mendapatkan ketenangan kalau tidak memiliki lima macam. Kalau tidak memiliki lima komponen. Lima komponen ini yang mestinya wajib bersatu sehingga akan menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang aman damai, bahkan masyarakat bisa menjadi makmur sejahtera apabila lima komponen ini bersatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiy wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keberadaan beliau-beliau ada di muka bumi ini menjadi penyebab muka bumi ini masih diberikan keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Imamul Haddad mengatakan, Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Mereka-mereka ahlul bait Nabi, keturunan Nabi SAW, menjadi pengaman ada di muka bumi ini. Dan mencintai kepada anak cucu Nabi merupakan kewajiban kita bersama, yang mana buah daripada kecintaan kita kepada ahlul bait Nabi tersebut, nantinya di hari kiamat insyaAllah kita akan mendapatkan pijakan yang kuat saat menyeberang di titian siratal mustaqim. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, asyaddukum asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti. Yang paling kuat pijakan kakinya saat menyeberang di siratal mustaqim di hari kiamat nanti adalah orang yang paling kuat kecintaannya kepada anak cucuku. Semoga kita termasuk orang yang kuat cintanya kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, yang malam hari ini masyaallah kita dihadiri khususan guru-guru tuha kita, bil khusus dari anak cucu Datuk Kalampayan yang berhadir alhamdulillah ada di tengah-tengah kita, dan mencintai kepada para alim ulama pun merupakan kewajiban kita bersama, dan memuliakan kepada alim ulama merupakan perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berkumpul dengan para alim ulama, waktu kita berkumpulan lawan bubuhan sidin, ini gunakan kesempatan yang sangat berharga ini. Salah satu di antara yang bisa kita dapatkan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi. Ketika Nabi bersabda kepada Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud dengan sabda beliau, Ya Bna Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi wa fi labdin fi halakatil ilmi. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min alfi itqi min itqi alfi raqabatin khairun laka min itqi alfi raqabatin. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya ikam satu mat di majlisnya orang alim, berkumpul sama majlis lawan orang alim, di halaqah perkumpulannya orang alim, kadada njapai pulpen, kadada menulis satu huruf pun, itu kata Rasulullah lebih baik daripada memerdekakan 1000 ikung budak. Wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Engkau memandang kepada wajahnya orang alim. Nah, pian malam ini maitihi wajah bubuhan sidin. Wajah-wajahnya tuan-tuan guru, wajah-wajahnya orang alim, binadharil mahabbah, dengan pandangan cinta. Khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Lebih baik kata Rasulullah bagi engkau daripada menyumbang 1000 ikung kuda untuk perang sabilillah. Seikung kuda anggap rata-rata 20 juta kali 1000. Berapa duitnya ya? 20 miliar. Nihat jadi suah. 20 miliar duitnya pian bersedekah, tapi ada pahala yang mengungguli pahala itu, yaitu mancangangi muha orang alim. Ini nah, mumpung malam ini terkumpulan banyak guru-guru kita, cangangi muha-muha sidin. Mencangangi ini bujur-bujur, jangan mencilingi. Ini guru dicilingi, ya apa?
0: cangangi bujur-bujur, ya Allah, masya Allah sidin, luar biasa sidin, mudahan ulun kajangkitan berkah sidin, mudahan anak ulun kajangkitan kealiman sidin. Kayak itu, melihat orang alim tuh, itu yang paling penting, mencangangi muhasidin dulu, kena minta doa lawan sidin, begember tuh kaina. Eh ini bila tetamu guru, besilpih lu guru, nah kayak itu mepe kisah. Nah jangan kayak itulah, cangangi muhasidin, ini pahalanya luar biasa, lebih baik daripada menyumbang 1000 ekor kuda untuk perang sabilillah. Masya Allah, benar. Ini nang kita mencangangi muhasidin, amun sidin mencangangi kita, lain lagi kisahnya. Ya bisa orang tuh dicangangi spesial oleh orang alim atau oleh orang soleh atau oleh orang wali, beda lagi kisahnya, dapat keutamaan yang berbeda. Makanya sampai diistilahkan, kam minas sibyan yal'ab amamar rijal fasara rijalan. Berapa banyak daripada kakanakan main-main bamainan di hadapan orang-orang soleh, kakanakan bamainan di hadapan orang soleh, inya kada jadi kakanak tapi jadi rijal, jadi orang besar. Dan ini salah satu keberkahan mun dicangangi oleh orang soleh, amun dicangangi oleh orang wali. Masya Allah, benar. Kita ambil satu contoh yang nyata saat ini, pian kenal dengan Habib Taufik bin Abdul Qadir Segap Pasuruan. Kenal apa kada? Oh, tahu kada kawan Habib Taufik? Sekarang beliau menjadi ketua Rabithah Alawiyah Indonesia. Al-Habib Taufik itu dulu namanya Abdul Rahim, bukan Taufik, Abdul Rahim. Abah Sidin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf datang ke wadah Habib Soleh Tanggul. Habib Taufik lagi halus ini dibawa, ngaratnya Abdul Rahim, dicangangi oleh Habib Soleh. Habib Abdul Qadir, ganti nama anakmu ini jadi Taufik, kelak dia akan jadi orang besar di kemudian hari. Itu ucapan Habib Soleh Tanggul. Ternyata Habib Taufik nang halus bengaran Abdul Rahim ini dirubah namanya jadi Taufik, dan sekarang jadi kenyataan Habibana Taufik bin Abdul Qadir Segab menjadi ulama yang masya Allah. Ketika haul-haul besar di Pulau Jawa dan di mana-mana, biasanya beliau diberikan mic untuk menyampaikan nasihat kepada para jamaah. Haul Gresik, haul Tanggul, haul Solo, dan lain-lain sebagainya, beliau selalu memberikan nasihat. Beliau jadi orang besar sekarang. Berkat apa? Dulu dicangangi oleh orang soleh. Nah, tadi kita mencangangi bubuhan sidin na'alim, mun sidin mencangangi kita, lebih lagi kita dapat. Nah, makanya untung benar pian mun orang alim hakon mencangangi pian, untung benar. Nah, tu orang alim lain ulun lah, ulun cangangi pian lain kisah. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita kumpul dengan ulama-ulama kita. Yang terhormat para pejabat pemerintah yang berhadir di tengah-tengah kita, ada Pak Camat yang hadir, ada Pak Kapolsek, ada Dan Ramil atau yang mewakili, dan seluruh pejabat yang berhadir serta para pembekalan semuanya yang ulun hormati. Hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, kita kada belelewas gin tangah sawalas dare. Nah, malam hari ini kita melihat pemandangan yang sangat indah, sebuah acara yang diadakan oleh community RC. Ulun udah tahu juga napakah kisahnya jar Pak Kapolsek tadi. Ini nama atau singkatan dari angkatan tahun 2001. Ini bubuhan sidin yang paling tahu apa kepanjangan daripada RC. RC itulah apa kepanjangannya bubuhan sidin. Wasilah bubuhan sidin nih mengadakan acara malam hari ini, akhirnya terjadilah pemandangan yang sangat indah bisa kita lihat di hadapan kita. Pemandangan apa yuk, kira-kira ya? Kambang lah ada di hadapan. Lain, ada yang lebih indah daripada itu. Kira-kira menurut pian apa ya? Kenapa ya? Pemandangannya apa ya kira-kira ya?
1: Neh de tahu. Pemandangan yang kita lihat yang sangat luar biasa malam hari ini, berkumpulnya ulama, habaib, para pejabat pemerintah menjadi satu di dalam sebuah panggung. Ini pemandangan yang sangat indah, ya. Sebuah negara atau sebuah provinsi, kita halusi lagi, sebuah kabupaten, sebuah kecamatan, sebuah desa, sebuah tempat yang ada perkumpulan masyarakat atau manusianya di situ, tidak akan mendapatkan kenyamanan, tidak akan mendapatkan ketenangan kalau tidak memiliki lima macam, kalau tidak memiliki lima komponen. Lima komponen ini yang mestinya wajib bersatu sehingga akan menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang aman damai, bahkan masyarakat bisa menjadi makmur sejahtera apabila lima komponen ini bersatu. Yang diistilahkan di batang tubuh kita terletak pada lima jari yang telah Allah ciptakan ada di tangan kita. Kita awali dengan jari ibham. Ibham, ini ngarannya buai ibham. Lah ini ibham. Ibam abahnya si Ano Ame Tata Rumah Ulun. Ibham artinya ibu jari. Siapakah ibu jari ini? Ibu jari ini diumpamakan kal umara, seperti para pejabat. Ini bubuhan camat megel. Kami nyembah di kalau megel. Bukan pian pembekal di sini, kami megel nyembah. Lain daerah, lain bahasa, ini merupakan kekayaan kita, ya Allah. Jangan sopan bahasa seorang tuh, jangan sopan. Ulun bahari marasa Jepang sopan bahasa kaluane. Waktu mondok bahari ditambah hanyar, sopan benar. Hanyar pemulaan masuk kaluane jawabannya. Nah, ulun pandir melalaian pada orang. Tapi ulun wah ini kudu sopan lagi, orang badahkan kaluang bimet menjengken. Bapak juga susupan ya lo, banggalah menjadi daerah sendiri. Kayak itu, anak daerah sendiri bapak bersusupan. Mbah orang kaluan ni tahu, mata ke mata tahu. Sampai ke Sumatera agin betul, yok orang kaluan. Nggih bujuran Kuala Tunggal tambilahan. Alahan pada di kaluan tahulah. Tambilahan tu kaluannya lawan Kuala Tunggal. Parah pada kaluan asli. Kami di kaluan ano kada tak pakai lagi istilah pandir buhannya di sana. Kami nyambat negasan makan tu sinduk. Orang Kuala Tunggal kan tambilan susudu. Susudu itu bahari banget ngento. Di kaluar aja kada tak pakai lagi tambilan orang Kuala Tunggal tak pakai susudu. Han jolun kulot lagi bahasanya pada di kaluar gitu. Bujur di Sumatera anda kan ya kaluar barangnya. Han. Ayo ha. Nih, bubuhan camat, pembekal, dan pejabat-pejabat yang lainnya, ke atasnya bupati, ada kepala dinas, gubernur, dan stafnya, dan seterusnya, sampai kepada yang paling tinggi di negara kita, presiden dan para menterinya. Ini ibham, diumpamakan seperti ibu jari. Apabila ini ada di tengah-tengah masyarakat, nyaman, pian. Iya kada, nyaman kada berurusan, mun pemerintahan ada. Nyaman. Hendak mengolah KTP, ada ke dinas kependudukan. Hendak mengolah akta keluarga, mengolah apa ngarannya ano kartu keluarga, mengolah akta, mengolah macam-macam, nyaman. Karena berjual tanah, hendak mengolah ano ada pembekal mengurusikan. Karena ada napa-napa urusan di kecamatan, ada camat nama urusiakan. Selama ada para pejabat, ada para pemimpin, ini salah satu komponen nang pacang mengolah kita hidup bermasyarakat ini dalam kenyamanan. Bisa pian bayangkan mun pemimpin kadada hukum rimba nang berlaku. Coba selama ada para pemimpin kawa masih kita ni baadu-adu. Coba pemimpin kadada ke mana maadu. Coba pian bayangkan lah hari ini kepolisian pensiun semuaan. Tutup kantornya misalnya. Camat tutup kantornya. Pian bakal lahi di kampung ke mana maadu. Polisi ini mabang ini bakal lahir. Maaf ya polisi, kami kada berwenang lagi, tugas kami habis dari ini. Hei mbak-mbak, hukum rimba nang berlaku, siapa nang jagau itu nama-nama. Siapa nang kuat itu nang berhasil. Bila lemah umurannya kan jejak. Alhamdulillah masih ada para pemimpin. Doakan pemimpin kita mudahan amanah semuanya. Nih al-umara. Harus ada nih kena kawak ada al-umara. Yang kedua, di banua itu harus ada sabab. Nih, sabab. Yalah sabab guru bahasa Arabnya. Yaleh. As-sabab. Sabab. Ibham sababah. Sababah lah, sababah. Ini jari telunjuk. Siapa jari telunjuk nih? Kal agniya, seperti orang sugih. Di banua itu harus ada orang sugih. Mun miskin sakampungan. Aduh hei. Macam kosong benua itu, bermiskin beretean. Karena penduduknya dari desa pindah ke kota, itu namanya urbanisasi. Itu kah? Iyalah, polsek. Urbanisasi. Bujur, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kalau dari kota ke desa, itu namanya transmigrasi. Oh, ingat dia mas eh. Pelajaran leheri. Leheri belajar IPS, itu nanti hapalik. Ujur ulun bahari 4 lomba cerdas cermat IPS itu mata pelajarannya. Duanya tahun 2000 berapa itu ulun bahari 4 cerdas cermat PPKN IPS mata pelajarannya. Alhamdulillah juara terus. Tingkat kecamatan mewakili kecamatan Kalua SDN Gayam ulun menangnya. Dah itu dari kecamatan kirim ke kabupaten mewakili kecamatan Kalua lomba di kabupaten juara 1 kecamatan Kalua. Di kabupaten kirim lagi ke provinsi bahari di Banjarmasin situ mewakili kabupaten Tabalong mata pelajaran IPS dan PPKN atas nama Ya Nur bahari sampai ke Banjarmasin kalah kira menang juga kalah tahulah orang bujur di tangan nak RPOL lengkap rangkuman pengetahuan umum lengkap tapi orang lengkap lagi kalah seorang Kota Baru menangnya bahari. Berapa kali muak lu ke Banjar bahari. Ingat bener gitu kalau selimba isdi bahari. Ya Allah. Bila mau mencium bau mobil muak. Cium bau mobil muak. Alhamdulillah wah ini ampih dan muak. Karena bisi mobil seorang ampih aja muak saudara. Ya Rasulullah. Dah kembali ke pembahasan lah. Mana kisahnya tadi ya? Mun desanya terlalu miskin, orangnya kena bisa hilangan pada benua itu. Kadada lagi orangnya di situ, harus ada di kampung orang suki. Ini maulah kita nyaman. Tapi mun di kampung pian dijadikan Allah, ditakdirkan Allah jadi orang sugi, ingatakan sugi sebagaimana Allah nang sugi tapi sidin baisi nama Razzaq. Salah satu pengamalan Ar-Razzaq itu kepada hamba yang ingin mendapat tetal Abdul Razzaq ialah ia mau menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ayo sugi-sugi di benua, pian banyak diisi duit, pian genau diisi usaha, nang diulah begawi di tempat pian orang benua pian jua. Kalau usaha kita ganal, orang benua nabi gawiyakan supaya ada gawian orang benua. Misalnya kita bisi pabrik benih, misal kenal pabrik benih kita. Siapa yang begawi di pabrik kita? Orang kampung kita, tetangga kita. Tujuan kita mempekerjakan inya supaya inya ada dapat mata pencaharian yang halal. Kita nang mampu ini menyediakan untuk mereka. Jangan orang sugih di benua kada tahu-tahu. Seorang aja nyamannya karena tenaga pekerjanya diambil dari luar. Jangan, utamakan orang dalam dulu, utamakan putra daerah dulu, baru yang lain-lain ikut membantu. Seperti itu lah nang sugih lah. Lawan hidup di benua jangan pemalar. Sugih itu pemurah, sugih pemalar menyesaki kampung wara. Pemalar ngapa juram sudah orang bersumbangan acara maulid kah isra mi'raj ano bebakar tas kak anak nih atau buku berapa aja orang sebuah rumah 20.000 Pak Haji ya aku 5 walas gin je sidin bunga aja buhannya harapan orang 20 sidin 200 ini orang 20 sidin 5 walas ngalih pian bisi orang pamalar ngalih benar nasib aja bang mentak taparak rumah sugih tapi pamalar lapah pian. Lapah, naudzubillah min dzalik. Tarancak aja tetamu orang sugih nampak malar tak. Dasar mamalar bener. Lawan tuan guru jadi palarnya. Guru ya, bacakan Yasin waqiah tabarak. Mbah itu bacakan maulid, bacakan tahlil. Tuntung kena hajar macam nakib. Mbah itu hajar baca doa haul. Tuntung doa haul guru bacakan doa selamat. Tuntung doa selamat tulak bala pambihannya. Jadi je guru selamat tu ya tulak bela sudah. Bila sudah selamat tu, tulak kembali sudah. Kadang guru je belain bacaannya selamat harus ada selamatan pindin. Bila tulak bela harus ada idfa andal galak bungwal juga ini. Tuan guru di palarnya. Sekali makanan nang keluar dikira nyaman bener. Keluar gangan sok kada beraba. Tahu lo pian gangan sok kada beraba. Banyunya lara, hayamnya berkunyong. Wortelnya kadede, kentangnya kadede. Ah, nasib jahat gini heh. Orang sugih tapi pemalar. Dasar menyasaki berdua para. Jadi nang sarwan tu berdetan menggemit. Guru jara ke guru sarwan sini. Jadi jar guru tadi menjawab menyadudi berpikir-pikir heh. Mister pemalar gitu kayak apa? La ilaha illallah. Nah, harus ada orang sugih di benua sababah. Oh, diumpamakan jari telunjuk. Nah, memang orang sugih itu gayanya nunjuk. Ya lah, angkatakan pengintok. Ambilakan pengintok, orang sugih itu nunjuk gayanya. Angkat no. Mun nak ada duit, mana lari curicok tunjuk. Tahu akan orang wara. Oh, jurang curicok tunjuk, berduit aja dede gitu. Nah, sugih ini kan wajar lah, cok tunjuk. Karena memang inya ada duitnya kayak itu nah. Harus ada orang sugih, sababah. Yang ketiga, wusto. Jari tengah, jari wusto. Ini harus kayak ini kita mengangkat. Bila seutingannya kita mengangkat karena kanu ini camoh. Angkat hak ini camoh ada. Makanya ulun mengangkat harus ke titiganya. Nah, wusto jari tengah. Ini jari tengah, lain jari hanto. Ya, ada yang nyambat jari hanto. Menpian menyambat jari hanto berarti pian hanto. Ninggarannya jari tengah buntungnya. Siapa jari tengah ini? Kal ulama seperti orang alim, wa Polri wa TNI. Nih jari tengah ini ulama Polri TNI. Kalau Ibham tadi lebih masuk ke para pejabat pemerintah yang seperti Pak Camat, Pembekal dan itu. Kalau jari tengah ini seperti orang-orang alim, bubuhan Polri, bubuhan TNI. Andekannya ini di tengah kita Pak. Ulama TNI Polri di tengah. Tidak kemana-mana, tapi selalu ada di mana-mana. Itu posisinya. Tuan guru ini kadang miring ke kanan, kadang miring ke kiri. Polisi gitu juga, kadang miring ke kanan, kadang miring ke kiri. TNI gitu juga, kadang miring ke kanan, kadang miring ke kiri. Di tengah-tengah posisinya. Saat dimana kiri kanan memerlukan kita, kita siap siaga. Mau ulamanya, mau polisinya, mau TNI-nya, siap selalu. Karena ada di tengah-tengah. Walaupun ulama TNI Polri ada di tengah-tengah, tidak kemana-mana, tapi mereka selalu ada di mana-mana. Kadang-kadang wakada itu. Di kampung bayangkan muntuan guru ada pian. Camoh benua itu. Iyo, camoh pian. Bungol sekampungan. Pokoknya kada dana alimnya, kada dana tahunya hukum agama, asli camuh beritaan. Siapa nama menggawi pardu kipayah, mun alim kada dada. Bungol beritaan, ya kada lagi bungol. Jahil murakab. Bahasa Arabnya jahil murakab, bahasa kasar kita di Banjar, tambuk. Jahil murakab itu kan bungol, di atas bungol ya tambuk. Jahil murakab. Mun di kampung bungol, misalnya beritaan, naudzubillah min dzalik. Bayangkan ketika ada kabatian, siapa nak menggawinya sesuai aturan syariat Islam? Pasti kadada. Karena inya bungol, mungkin sesuatu nang kada dikehendaki terjadi. Ketika ada orang mati yang semestinya diperlakukan dengan lemah lembut, baik, penuh dengan adab, ternyata ketika di kampung itu ada orang mati, diolahnya menurut akalnya masing-masing. Bapak ini aja. Saya kong ada bisa, cara ya kan kain nang sepanjang-panjangnya puntal bulun. Orang mati digulung kayak menggulung karpet karena bungol. Atau hendak memandii bingung, kayak apa aja memandii? Jarat aja seikong, kunjah di sungai. Ini bungol. Karena orang alim kadada, tapi kada mungkin pang itu terjadi di benua kita. Mun sawat di benua kita tuh terjadi nang kaya ke ini. Ya Allah, naudzubillah min dalik. Di mana berdiam? Mun kita di Martapura, alhamdulillah gudangnya ulama, gudangnya tuan guru. Masih banyak orang alim, banyak tuan-tuan guru, banyak anak-anak pondok. Kada mungkin kita ni buta masalah ilmu agama. Rugi pian mun sawat kita ni kada paham ilmu agama, rugi benar. Rugi kita berdiam para ulama, kita berdiam para pondok pesantren, kita berdiam para majelis, masa kita kada paham ilmu agama? Alhamdulillah di benua kita banyak orang-orang alim. Lapah pian hidup mun kada beilmu dasar lapah. Uyuh. Uyuh mau. Ada kisah leh. Orang ano, orang ni bungol, tapi tak kawin lawan binian rumahnya tatai masjid. Jadi jar nyamin tuha, ano tuhai supan menikam kada ke masjid. Maaf malah aja, ulun seumur hidup di suah masjid. Jadi ulun bingung mae, apa nang gawi orang di masjid? Jadi jarnya umah juga, umahnya ni memiliki bahasa yang singkat padat berisi. Ikam kada usah bingung nakai, turuti apa gawian orang. Itu aja pesan umanya. Umanya tahu pada minantu bungol kayak itu madahi. Turuti apa gawian orang. Baya sampai ke masigit, imam masuk. Nang bujuran imam ni bungol. Tabel ujur bungol tatatai pada bungol. Rame judul aja deh. Imam masuk, si bujuran imam si bungol, tatayan imam bungol. Allahu Akbar imam sudah eh rukuk tidak sujud. Kenapa ke hari itu ampun maaflah imam ni betapeh tapi kada belepisan. Ampun imam ni panjang. Lalu waya waktu sujud tu gue kayak itu nah. Ngarannya nang bujuran imam ni bungol. Akhirnya melihat gue digawil aja. Rakyat nang dihiga nih pangantin hanyar ingat pasan mintuha turuti apa gawian. Oh melihat nang bujuran imam menggawil sih di nempat dia menggawil gawil. Imam merasa digawil meninjak ke belakang takut tinjak imam karena melihat akhirnya si bungol tan mempati ninjak ke belakang takut akhirnya sumbahyangnya geger satu nanti garis bawahi apa yo gara-gara bu bungol, nah makanya bungol jangan diharagu, buang jauh-jauh bungol tuh, jangan kisahnya nanti ambil intisari kisah tuh nah nanti pahami kayak gitu apa aja kena ajal nih timbul ingat, yang ini Allahumma salli ala Muhammad mengintuara nanti ingat lagi cak Muhammad. Nah ini harus ada ulama di benua kita. Polisi harus ada untuk menegakkan keadilan. Untuk menegakkan keadilan, untuk melerai mereka-mereka yang bersengketa. Ini dari kepolisian dan jajarannya. Misal di benua ada orang menebar ujaran kebencian, misalnya. Ujaran kebencian ini, wah ini nyaman benar ditebar. Kenapa nyamannya? Karena melewati media sosial. Tapi alhamdulillah kan sudah ada undang-undang IT-nya. Kalau kada salah tuh pasal berapa Pak Kapolsek? Pasal 45 ayat 2. Iyalah. Iya kah? Boleh jadi. Iya loh, pasal 45 ayat 2 ini pasal ujaran kebencian. Itu kalau tidak salah hukumannya bisa 4 tahun, bisa sampai 6 tahun. Kalau kada salah, walah. Kalau kada salah. Pokoknya bila salah bisa polisi mujurkan. Kalau kada salah hukumannya itu bisa 4 tahun, bisa 6 tahun paling lawas. Pian kalau kada percaya silahkan buka undang-undang ujaran kebencian. Silahkan undang, dibuka undang-undangnya. Dah ada guru yang bisi bukunya, Google dibuka apa susahnya? Kada ada bisi Google kan? Buka Google, kelihatan ada pasalnya ujaran kebencian nah kayak ini. ia menggiring opini orang lain untuk membenci kepada satu orang. Digiringnya orang lain, ini si Anoni nang kaini. Karena orang lain memahami, oh ke itu leh, bungolnya leh. Akhirnya saya kok membenci. Karena komenannya pedes-pedes pian. Itu macam-macam komenan itu dan ini. Ini termasuk ujaran kebencian. Negara memang melarang, agama ternyata melarang jua. Apa masuk babnya dalam agama? Bab namimah. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata namam. Kada pacang masuk surga, urang dan tukang adu domba. Itu di media sosial, itu namanya penyebar ujaran kebencian. Atau yang menebarkan berita hoax. Hoax bahasanya. Bahasa di dalam agama namanya khabar dusta, khabar kidib. Agama sudah jauh-jauh hari melarang, jangan berdusta. Iyyakum wal kadib. Fa innahu yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Takutilah kidib, dusta. Karena dusta itu menggiring orang nang pendusta kepada perbuatan fasik dan seterusnya, dan perbuatan nang jahat ini menggiring ke dalam api neraka. Wal a'yadu billahi min dzalik. Nah, ini polisi yang bertugas memberikan apa namanya? Menegakkan supaya hukum itu bujur-bujur tegak. Ini bubuhan kepolisian. Di benua harus ada TNI yang menjaga keamanan. TNI yang menjaga keamanan negara kita, TNI yang menjaga keamanan benua kita. Alhamdulillah semua komponen ini malam hari ini hadir. Alhamdulillah ini pandangan yang menyejukkan. Tiga sudah, kita bila habis lima jari ini ampihan lagi. Kemudian yang keempat ini, bahasa Arabnya binsir. Yalah binsir. Binsir. Jari manis. Siapa jari manis? Kasyabab, seperti para pemuda. Masa muda, masa yang manis. Adalah orang nyebat masa tuha, masa na manis. Dedele. Masa muda, masa manis. Nih, jari manis nih para pemuda. Alhamdulillah malam hari ini pemudanya banyak. Nih, khususnya para relawan. Bubuhan BPK, bubuhan mana-mana nih, baju hijau, baju hirang, hijau seikit campurannya. Napa-napa kah? Itu nang bebaju macam-macam eh. Ini bubuhan relawan, nya membagi nasi, inya mengaturkan lalu lintas. Ini para pemuda di kampung nih harus ada anak muda sebagai regenerasi. Nang tuha-tuha pacang kadadaan, nang tuha-tuha pacang meninggalkan dunia, nang muda pacang mengganti keberadaan nang tuha. Makanya nang muda ini sekarang misalnya tidak bisa menampakkan diri, kada jadi masalah. Yang penting bersiap diri. Itu anak muda. Pabila saatnya kita diperlukan di masyarakat, siap tampil. Kada na artinya sudah hendak tampil kena, hanyar bersiap, terlambat bersiap dulu. Kena tampilnya pabila nyaman aja. Selama ada nang tuha, kita masih menghormati nang tuha. Nang tuha terus kita pakai. Nang muda bersiap bukan berarti nang tuha ada nang muda lalai, kada kaya itu. Nang muda ini bersiap diri. Rarampah kampung na anu mae dihapale. Ngerti lah rarampah kampung. Pardu kipayah, yasin, tahlil, doa haul, doa arwah, doa halarat, doa akikah. Itu rarampah kampung. Ini nang paling diperlukan di kampung. Jadi imam, belajar na anom. Makanya ulun tuh kagum melihat rajin isya nang tuha jadi imam taraweh na anom mimpin nya talaju nyaman anu di belakang makmum ni biasa menggerunum wadah kami pang belanya imam galai hudah gegerunuman mun nang kakak ini caranya ja habis film Ikatan Cinta aja. Anak nonton TV aja gawian. Bila nang galai jadi imam amok sidin, bila nang capat himung benar. Nang ta anom ni taringkas sedikit gawiannya nya laju, awak tenaganya kuat. Nang tuha ma imami isya na anom imam tarawih siap nang ka itu na anom tampil, siap tampil, tapi tidak memaksakan diri untuk tampil. Tasaddur fil majalis tu kada. Kalau orang memerlukan kita monggo tampil, kalau orang kada memerlukan diam aja. Tapi kita siap saat dimana kita diperlukan, kita siap. Kaito na anom-anom. Saat masjid, imam nang rajin biasanya kadada lagi, ada na anom. Na anom siap tampil memimpin. Saat nang tuha nang biasa memimpin kadada lagi. Kaito. Amonnya kada bisa lalu-lalu busiah pang nang tuha garing tapa ibai berataan. Siapa mengimami masjid? Ayo bayangkan pian. Jangan sampai nang kejadian kisah naraja ulun kisahkan, jangan sampai terjadi. Lawas sudah adzan. Kada jua kamat. Jurang biasanya 5 menit atau 3 menit kamat. Lawas 10 menit dah kada kamat. Sekali naik seikong. Napa maka kada kamat? Imam narajin garing ya seikong. Dada lagi leh gegantian dada. Ikam mah bisa, aku ni ajan wara bisa, imam tu bisa. Nah je seikong. Ikam mah bisa lah. Makin aku makin nyai. Mun ikam kada bisa, makin aku makin nyala yau. Bebeleh ya, hadangi ya dulu. Datang seikong. Bisa lah jadi imam. Dawa je seikong. Dari izin guru. Datang pulang seikong. Aku jarang maaf aja bang. Jangan nak jadi imam sembahyang jangan ada tapi ruhoi. Sampai datang 9:10 datang. Nang ke 10 datang, urangnya begamis beserban habang. Urang hanyar datang di Makkah. Memalaakan sidin datang bahaji, datang di Makkah begamis putih beselendang habang. Nah, jebuhannya imam. Takjub Pak Haji. Apa je Pak Haji? Anu je imam narajin garing. Pian jadi imam sini. Aku kada bisa, ya Pak Haji. Kada kawa kada bisa. Ada takapin nang jaga usai kong. Maju kada kada. Kam bila kada maju, ku hantam lah. Paksa maju Pak Haji. Maju. Tapi orang lawas di Makkah sebulanan yo, Pak Haji. Rasa-rasa Makkah Madinah tu masih terngiang-ngiang di telinga. Masuk sidin ke imaman. So. Jadi jangan di belakang. Hanyar lo oleh sidin aja. Imam narajin kan suah sau-sau jujurang. Apakah maka sau-sau nang disambet? Aja jese ikam berandai ha nang penting ada nang memimpin. Untung ada nang hakon ya katida parayan kita bulikeun. Di benua orang usolli ini kadangaran talinga lo usolli fardhal maghrib kan kayak itu. Sidin kada Allahu akbar. Rasa di Makkah pang kada denang istilah bausolian lagi. Baca Fatihah waladdallin amin berdarau berataan tu nang di belakang ada denang khusyuknya. Han untung leh ada sidin datang di seko. Ada denang khusyuknya dalam hati itu pender aja. Ngarannya orang kada suah jadi imam, dipaksa jadi imam, kelihatanlah gugupnya. Nah, kipas angin tu kada deres kada, tapi baju gamis beguyang. Nah, itu. Beguyang baju gamis. Ada nang perhatiakan napa aja seikong ngene. Jaka kaya kori tadi mengajikan kaya bunyi guntur tu kipas angin deres. Kira buhannya guntur. Anu jepa camat guntur juga bunyi ja lain kipas angin. Nah, ini kipas angin kada ada napa-napa, baju bergerak. Nah, gugup. Ngarannya orang gugup, asalnya konsentrasi itu fokus, pasti kada fokus lagi. Sidin baca ayat Ara'ai. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ngarannya orang gugup, hilang ingatan. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Jadi nanti belakang separuh maminkan separuh kada. Tutung sembahyang baru jauh berataan. Kau napa kada maminkan tadi arai pembukaannya ya seikong. Kau napa maminkan wala dalin penghujungnya aja. Sama pada bungwah berdaan. Apa nanti garis bawahi dari kisah ini? Ayo nang muda-muda siap tampil. Walaupun sekarang belum saatnya tampil, tapi harus siap tampil. Tidak perlu tasadur fil majalis. Tidak perlu menampilkan diri. Tunggu saatnya kita ditampilkan ke hadapan khalayak ramai. Yang penting jadi anak muda harus siap. Syabab. Terakhir.
0: khinsir. Ini jari kelingking kan nisa, seperti bibinian. Di kampung nih harus ada binian. Enggak ada binian, lajuk beretean kada rame. Harus ada gadis-gadisnya, emak-emaknya, makci-makcinya, bunda-bundanya, harus ada. Harus ada ibu-ibunya, nenek-neneknya, harus ada. Kalau kada ada ibu-ibu di benua, kada rame. Lakian seberdekan, kada rame lalu. Harus ada bibinian, lalu rame jadinya. Bayangkan nih, kelingking nisa. Halus aja barangnya. Nenek-nenek. Tapi mun kelingking nih sion lawan ibu jari, manang na mana ya? Ya, manang na mana ya? Manang keling. Berapa banyak para pejabat gugur, para pejabat namanya tercoreng gara-gara binian. Bujur, kenapa aja sidin makan menilap duit rakyat? Kenapa sidin mengorupsi duit rakyat? Nyembini nyuruh. Apa kada tahan godaannya binian lalu nyanyok kayak sidin kan, ini pang bahayanya. Halus ya barangnya dah. Kenapa Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Gara-gara siapa ya? Siti Hawa itu siapa ya? Binian. Nah, itu dulu ada di Eropa itu berperang, menang terus. Namanya, gelarnya The Lion of Europe. Bisa bahasa Inggris juga kita. The Lion of Europe, singanya Eropa. Tapi nang jadi singanya Eropa ini kalah, bertekuk lutut di bawah ucapan Margaret. Margaret ini siapa? Nih, kelingking. Dapatnya Margaret, tunduk The Lion of Europe. Kayak apa jejak gaunya inya berperang saat Margaret menggodanya, kalahlah inya. Han, ini bang, ngaleh binian nih, bahaya banget. Ada loh di Quran tuh sebutannya tipu daya syaitan tuh kecil aja. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan tuh lemah. Tapi waktu diceritakan kisah bibinian di surah Nabi Yusuf, inna kaidakunna alim, tipu daya binian kenal banget. Hon binian, heh ngeri binian nek. Bujur halus badangannya tapi maheng. Nah, ini ngalihnya nek. Nah makanya lalakian nek, kita nih harus bisa menundukkan mereka. Ketika mereka yang mencoba memimpin kita, hancur kita. Maka kita sebagai laki-laki jangan coba-coba dipimpin oleh mereka. Tegakkan kekuatan kita agar kita bisa menaklukkan mereka. Saat wanita itu mau di bawah pimpinan laki-laki, insya Allah nyaman diarahkan. Eh itu bu, tugas pian itu malamah aja lawan laki. Itu bibinya nih, dengar katanya. Lawan laki itu malamah aja, jangan beda mengancang-ancang. Kan cuma ya kayak itu pang, kita jadi laki ini pintar-pintar membaca sikon bini kita. Bini kita ini orangnya seperti ini tindakan yang harus kita laksanakan. Kayak itu harusnya. Bini kita ini orangnya pengarasan, kita balamah sedikit. Bila bini kita bekaras lagi, jangan dikarasi, apa tahan. Pokoknya bila seikong, karas, seikong, lamah, kan itu rame. Bila seikong, lamah, seikong, karas, rame. Karas berdua-dua. Ada rame, bapak tahan, bakal hian dia. Ehnya bibinian ni dari tulang rusuk, pingkok. Dibiarkan bata tarusan, pingkok berumuran. Kujurakan di karasi, patah. Jadi bagaimana bahano di karasi, bahano lamahi, bahano di angkat, bahano dihantar. Kayak itu, bibinian tak bahano pusote di belakang bibinian dah. Kena bahano tapau. Kada depan ulun nyuruh nampar lah, maksudnya ditegasi menampar bini pian KDRT, kekerasan dalam rumah tangga tuh ada pasalnya malah, karena pasal berapa pulang tuh. Pasal berapa? Jangan temperamen. Laki-laki yang baik itu memang mengedepankan akhlak. Saat bininya sarik, nya tutup telinga. Ya kayak itu. Bininya sarik, tutup telinga aja, tutup. Bapak bini tutup. Ambil kapas tutup. Atau ambil headset, masukkan telinga, putar lagi lagu. Nah, itu. Jangan didengari. Kayaknya nyampe sorangan. Cara meredam amarah bibinian itu dengan cara diam. Saat laki-laki bisa diam di hadapan istrinya yang lagi ngomel, istrinya akan diam dengan sendirinya. Pandir aja bombamai. Bombamai. Sudah, tak habis. Hanya kita bombander. Adakah lagi nanti sampaikan? Menada kok menghidupkan mikrofon lah. Apa itu? Nyaman ramainya. Bila pian malawane bepanjang kisah. Habis kalawaran wadi buruk tahun 94 95 sambetinya berataan. Ya Allah ya Rasulullah. Apalagi kita sugih bini pada laki, entah maaf lah. Ini nang sugih tapi kada pasian. Menang sugih soleha tu bagus saja. Tak sugih bini pada laki, rawan laki ini ditunjuk bini di muha. Rawan. Makanya mun kawal laki ane, kita harus lebih sugih daripada bini kita. Supaya jangan diinjak-injak oleh mereka. Wah. Nenang kada salehah biniannya tapi sugih. Nah, wani menunjuk wan laki. Sudah bahual wan laki. Pian siapa? Tunjuknya di muha. Ingatlah bahari datang ke sini. Tapi salamber dibawa. Baju salamber di awak. Pada pistol itu nasabilah dibawa. Wah ini kawan mulah rumah ganal, duit ko dinya bini. Kawan menukar mobil, duit ko. Tanah nang banyak, duit ko. Pian mana? Wani lagi mengancang ulun. Keluar pada sini. Nah aja nyala kek. Ngaleh lah. Mun tapa bini orang sugih, tapi sugihnya kada solehah. Bahaya. Tapi kalau sugihnya solehah, Masya Allah. Macam Sayyidah Khadijah. Berani habis duitnya untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi mun kada solehah, ya bahayanya kayak itu. Namun kawa, sugih kita pang lalakian naik. Jadi bini handak bepandir, pina macam-macam. Zaman kita. Nyala. Bermamai bini stop dinyala ke ikam berdiam di mana langsung rana itu nyambine karena tu sugih kita kan kita tapi buai ingat teh lalakian tu sugih inya kada semena-mena inya berfikir ini biniku ini tanggung jawabku kayak tu lalakian tu beda membinian sugih lu hendak meninjak hak laki ada kami sugih, tetap kami ayomi, paling kami tambahi kan kayak itu kan mau ada itu bagaya aja, bagaya cuma nyata ada bujuran, bagaya aja okay. Layau nah sudah, kembali pembahasan. Nah ini tadi khinsir jari kelingking diumpamakan seperti wanita seperti bibinian, kalau kelima-limanya ini bersatu maka benua kita pasti nyaman, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketika jari ini menggenggam secara bersama-sama, maka genggamannya akan menjadi kuat. Sebuah mikrofon tidak akan terjatuh kalau digenggam oleh jari yang bersatu kelima-limanya. Nahap. Ano takacak pematiannya. Nah, lima mikuti. Nahap kada? Nahap karena bersatu semuanya. Cuma mendua aja. Nang sugih bersatu lawan nang alim misalnya bersatu nah lain dihatakan ini lamun mikrofon kada cucuk ini pas nyaruh kok musuhnya semakin ganal nang kita hadapi persatuan itu mestinya semakin dikuatkan. Nah maka momen malam hari ini mumpung kita terkumpulan ada habaib, ada ulama, ada tuan guru, ada kepolisian, ada TNI, ada para pejabat pemerintah yang lainnya, ada para pemuda, ada bibinian, semuanya bersatu malam hari ini. Ini pemandangan yang sangat indah. Yang pemandangan malam hari ini kita kehendaki bubar daripada majelis ini, kita balik ke kampung halaman kita, kita balik ke rumah kita masing-masing, kita terapkan di benua kita. Nyaman nam benua itu. Ada urusan napa-napa, jangan diselesaikan secara apa namanya nang bahantaman, jangan, selesaikan baik-baik. Kalau ada kasus apa-apa ada polisi yang menangani,
1: Kalau ada apa-apa yang lain urusan, ada Pak Camat, ada Pembakal dan lain-lain. Urusan agama ada Tuan Guru. Urusan yang lain serahkan semuanya kepada ahlinya. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi aman, damai, sejahtera, tuntung pandang, ruhoi rahayu. Nah, kira-kira itu gin nanti disampaikan malam hari ini pas jam 11:05. Mudah-mudahan nah hadir berataan

0: Fal, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita bertemuan lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh numpang mandi, tapi kalau ada kamar mandi di rumah aja. Nah, kejauhan biar kejauhan. Okay. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih, burung merpati, burung perkutut, burung balibis, burung bantiung, burung kukura, itulah nama-nama burung. Demikian hadza minni wa lakum minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.
3: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islam Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: Kalau antum sehari berusaha gak dapat apa-apa, memang mohon maaf, hasilnya belum dapat diraih, belum dilihat. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya sholatnya nambah? Tahajud. Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar, ya Allah? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan berikan pahala akhirat. Karena dunia itu sifatnya sementara. Hei bulan, kamu kemana aja? Kemarin kamu jauh dari saya, baru sekarang kamu pikir dekat dengan saya. Saya nggak pengen kasih dunia dulu. Dunia itu kecil. Kalaupun di seekor sayap nyamuk sebelahnya, sebelah sayap nyamuk ada dunia itu ada nilai, saya kasih buat kamu deh, ada nilainya. Ya, karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu. Saya ampuni juga dosa kamu yang kemarin.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah kali ini kita kembali berjumpa dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta menuntut ilmu syar'i. Dan pada rubrik akhlak kali ini kita akan membahas mengenai namimah atau mengadu domba sesama muslim. Pendengar yang budiman, pada dasarnya namimah adalah menceritakan perkataan seseorang kepada orang yang menjadi bahan pembicaraan. Namun bentuk namimah tidak harus seperti itu. Tolak ukur namimah adalah setiap pembeberan perkara yang tidak disukai untuk diungkapkan, baik yang tidak disukai itu orang yang menjadi sumber berita atau orang yang diberitahu atau yang lain. Baik isi berita itu berupa ucapan ataupun perbuatan, baik isi pembicaraan itu sebuah aib ataukah bukan. Sedangkan Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, qala al-ulama an-namimatu naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'd ala jihatil ifsadi bainahum. Artinya, para ulama mendefinisikan namimah dengan menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Pendengar yang budiman, namimah adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan seluruh umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 12, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim. Yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kesana kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Hammam radhiyallahu anhu. Ia berkata, kunna ma'a Hudzaifata faqila lahu inna rajulan yarfa'ul haditha ila Utsman. Faqala Hudzaifah, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattat. Yang artinya, kami sedang duduk-duduk bersama Hudzaifah, lalu ada yang berkata kepadanya, sungguh ada orang yang melaporkan perkataan orang lain kepada Khalifah Utsman. Hudzaifah lantas berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qattat itu tidak akan masuk surga. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu balaghahu anna rajulan yanimmul hadis, faqala Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata namam. Sesungguhnya beliau mendapatkan laporan tentang adanya seseorang yang suka melakukan namimah, Maka beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang melakukan namimah itu tidak akan masuk surga. Mendengar namam adalah orang yang mendengar langsung sebuah berita kemudian menyampaikannya. Sedangkan qattat adalah orang yang mendengar berita dari sumber yang tidak jelas kemudian menyampaikannya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala, ala unabbi'ukum mal adhu hiya namimatul qalatu bainan nas." Sesungguhnya Muhammad berkata, "Maukah ku beritahukan kepada kalian apa itu al-adhu?" Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sama manusia. Ibnu Abdul Bar menyebutkan dari Yahya bin Abi Katsir bahwa beliau mengatakan, tukang mengadu domba dan tukang bohong dalam waktu saat bisa merusak masyarakat, yang jika dilakukan tukang sihir memerlukan waktu setahun. Abul Khattab dalam Uyunul Masail mengatakan, termasuk sihir adalah melakukan namimah dan merusak hubungan di antara manusia. Kemudian pendengar yang budiman, perlu kita ketahui bahwa namimah termasuk sihir karena memiliki kesamaan dalam hal mampu memecah belah manusia, merubah hati dua orang yang semula saling mencintai jadi saling membenci, dan juga dalam kemampuan menimbulkan kejahatan. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil madinah au makkah fasami'a sawta insanain yu'adzaban fi quburihima faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'adzaban wama yu'adzaban fi kabir thumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kebun di Madinah atau Mekah, beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Nabi bersabda, keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda, memang masalah mereka adalah dosa besar. Orang yang pertama tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, sedangkan orang kedua suka melakukan namimah. Pendengar yang budiman, setiap orang yang diadu domba, yakni dengan ada orang yang mengatakan kepada dirinya, si A telah mencelamu atau telah melakukan demikian dan demikian untuk menyakitimu, itu memiliki kewajiban untuk melakukan 6 hal berikut ini. Hal yang pertama, tidak langsung menerima ucapan orang itu, karena tukang adu domba adalah orang fasik yang omongannya tidak boleh dipercaya begitu saja. Kemudian yang kedua, melarangnya melakukan perbuatan tersebut, memberikan nasihat dan mencela perbuatannya. Selanjutnya yang ketiga, membencinya karena Allah. Hal ini disebabkan dia adalah orang yang Allah benci, sedangkan membenci orang yang Allah benci adalah suatu kewajiban. Kemudian yang keempat, tidak berburuk sangka kepada si A. Lalu yang kelima, tidak boleh memata-matai dan mencari-cari kebenaran berita yang baru saja dia terima. Dan yang keenam, namimah yang dia dengar tidak boleh menyebabkan membalas dengan namimah pula. Dia tidak rela dengan namimah yang dilakukan oleh tukang adu domba itu. Karenanya, seharusnya dia tidak menceritakan namimah yang dilakukan oleh tukang adu domba tersebut. Misalnya dengan mengatakan, si B bercerita bahwa si A berkata demikian dan demikian. Jika hal ini dia lakukan, berarti dia juga menjadi tukang adu domba dan sama saja melakukan perkara yang dia larang sendiri. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, jika namimah dilakukan karena suatu keperluan, maka hukumnya diperbolehkan. Sebagai contoh, ada orang yang memberitahu si B bahwa si A akan membunuhnya, salah satu anggota keluarga, atau hendak merampas hartanya. Contoh yang lain adalah yang melapor kepada pemerintah atau pihak yang berwenang dengan mengatakan bahwa ada seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang berbahaya dan menjadi kewajiban penguasa untuk menangani dan menumpasnya. Semua perkara ini hukumnya tidaklah haram. Begitu pula perkara-perkara serupa, bahkan terkadang hukumnya menjadi wajib atau sunnah tergantung situasi dan kondisi. Penyampaian berita yang tercela adalah jika bertujuan untuk merusak hubungan. Sedangkan orang yang bermaksud baik dengan perkataan yang apa adanya dan berusaha untuk tidak menyakiti pihak manapun, maka hukumnya tidaklah mengapa. Namun sedikit sekali orang yang memiliki kemampuan untuk bisa membedakan namimah yang diperbolehkan dengan namimah yang terlarang. Oleh karena itu, jalan selamat bagi orang yang belum bisa membedakan dua hal ini adalah dengan diam. Pendengar yang budiman, terdapat perbedaan pendapat tentang apakah ghibah itu sama dengan namimah, ataukah kedua istilah tersebut adalah dua hal yang berbeda. Pendapat yang paling kuat bahwa dua istilah tersebut berbeda. Di satu sisi, namimah itu lebih luas dibandingkan ghibah. Di sisi lain, ghibah itu lebih luas daripada namimah. Namimah adalah menceritakan perkataan atau perbuatan A kepada B dengan tujuan merusak hubungan baik di antara kedua. Cerita ini diceritakan tanpa kerelaan A, baik A tahu ataukah tidak tahu. Sedangkan ghibah adalah menceritakan orang lain pada saat dia tidak ada mengenai hal-hal yang tidak dia sukai seandainya diceritakan. Ciri khas namimah adalah ada tujuan untuk merusak hubungan baik, namun tidak disyaratkan orang yang menjadi objek pembicaraan tersebut tidak ada di tempat. Ciri khas ghibah adalah objek yang dibicarakan tidak ada di tempat pembicaraan. Selain itu, ghibah dengan namimah itu sama saja. Demikianlah pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, pembahasan singkat mengenai namimah atau adu domba yang harus kita hindari agar kita selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat yang berarti bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansar, para sahabat Muhajirin dan Ansar, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar, bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islam yang kita belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansar, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: salah. Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Kata Allah, banyak orang sholat tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
2: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
3: Khafidhatur rafi'ah.
4: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
3: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
4: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
3: Fakanat haba'an mumbassa.
4: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Yaqul

0: ajma'in.
1: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
0: La yusadda'una anha wa la yunzifun.
1: Mereka

tidak pening karenanya, dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu, dahulu, hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una min halbutun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurban hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amfalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad alimtumun nasyatal ula falawla tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nawallati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansya'tum syajaratah am nahnu munsyi'un.
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal hadits antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Al-Quran.
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

0: Amin.
1: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah rasulullah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته بك لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي تدفقن شفاعتك pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kal kausan. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang, disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang enggak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan-Mu.

hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat duhur Masjid Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center, rahimakumullah. Kita lanjutkan ta'alim kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasul. Rasulullah SAW memanggil Ali untuk bersama-sama di kamarnya dan Rasul memberikan pesan khusus kepada beliau. Ya Ali, wahai Ali, tasaddaq ala mautaka, bersedekahlah kamu kepada orang yang mautaka, yang sudah mati di antara kamu. Jadi Rasul memerintahkan Ali, tasaddaq ala mautaka, bersedekahlah, kirimilah sedekah, doa-doa kepada orang yang meninggal di antara kamu. Nah, berarti yang sudah kita lakukan selama ini sesuai dengan apa yang dipesankan Rasul kepada Ali karramallahu wajhah. Fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad sungguh mewakilkan, menugasi malaikat, yahmiluna, untuk membawa, mengantar, sadaqatil ahya ilaihim, kiriman atau sedekah-sedekah orang yang hidup kepada yang mati. Ali, bersedekahlah kepada yang mati di antara kalian. Ada yang duluan mati, sedekahi. Karena Allah sesungguhnya mewakilkan para malaikat untuk membawa sedekah-sedekah yang hidup itu untuk menyampaikan kepada mereka yang mati. Berarti ada manfaatnya, ada. Kalau tidak, tidak mungkin Rasul menyatakan, apalagi secara khusus seperti ini. Fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya, dan mereka bergembira luar biasa dengan sedekah kiriman dari yang hidup kepada yang mati. Ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya, lebih lagi sangat gembiranya daripada kegembiraan yang mereka rasakan waktu hidup di dunia. Di dunia ada orang ngirim kiriman kepada kita, membantu kita, senang kita. Tapi kesenangannya di dunia ini jauh belum apa-apa dibanding ketika kita sudah dalam kubur, kemudian Aliya mengirimkan doa-doa untuk kita. Karena di sana kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Idza matabdu adama inqata amalu, apabila mati anak Adam, putus amalnya, dia tidak bisa beramal. Tidak bisa beramal lagi karena sudah mati. Nah, lalu ketika ada, dia sebenarnya ingin lagi untuk menambah pahala, tapi tidak bisa apa-apa karena sudah meninggal kan, dalam kubur. Ya kecuali yang tiga macam itu ada, nah, terus mengalir pahalanya. Terus lagi kalau yang tiga anda punya, sedekatin jariah, tidak pernah sedekah, dia tidak punya duit, apa yang bisa diberikan? Tidak ada, miskin hidupnya. Awal ilmin yuntafa, ilmunya juga pas-pasan, tidak bisa berbagi. Awaladin salihan yada'ulah, atau punya anak yang salih juga tidak punya. Ketika dia tidak punya, sementara orang dalam kubur menanti kiriman pahala kepada orang yang dari yang hidup. Nah, ketika ada yang mengirim seperti itu, maka
1: yafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Mereka bergembira luar biasa, melebihi kegembiraan yang mereka rasakan ketika di dunia. Mereka tidak bisa menambah amal, amal ibadah tidak bisa menambah pahala. Tetapi ketika ada orang yang memberi, betapa luar biasanya mereka gembira. Wa yaquluna, bahkan mereka berkata, kata Nabi kepada Ali ini, Allahumma fir liman nawwara qabrana, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang menerangi kubur kami. Wa basyirhu bil jannah kama busyirna biha, dan berikan kabar gembira atau gembirakan dia bil jannah, dengan surga, sebagaimana kita digembirakan dengan juga ada balasan nantinya surga. Iya. Nah, jadi ini pesan Rasul kepada Ali. Tentunya untuk siapa? Jadi sampaikanlah, karena Rasul ana Madinatul Ilmi wa Aliun Babu Ali. Aku, kata Nabi, Madinahnya ilmu, kotanya ilmu, wa Aliun Babu Ali adalah pintunya. Dari situlah lalu menyebar. Artinya untuk siapa pesan Nabi? Untuk kepada Ali, untuk kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam suatu riwayat hadis Abu Abdurrahman bin Auf, Auf ibnu Malik radhiyallahu an, riwayat dari Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Shallah Rasulullah sallam ala janazatin, Rasulullah mensalati jenazah, fahafitu min du'aihi. Iya. Jar'auf ini, saya hafal doa yang dibaca oleh Rasul ketika salat mayit itu. Wa huwa yaqulu, Nabi berkata setelah salat mayit, Nabi membaca doa dan saya hafal. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akim nusulahu wasi madkhalahu. Hafal juga kita sudah nih. Insyaallah hafal. Wa wasi madkhalahu waghsil bil mai wasalji wal baradi wa naqi min khataaya kama naqait tsaub al abyada min ad danasi wa abdidu daran khairan min dari wa alan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhil jannata wa a'udzu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Lalu hatta tamannaitu an akuna ana min dzalikal mayit, sampai-sampai kata Auf, saya tamannaitu, berangan-angan, seandainya yang mati itu aku. Kenapa? Rasulullah yang mendoakan langsung. Kemudian hadis yang lain dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'uhu bihi ila qabri. Kata Rasulullah, apabila mati salah seorang di antara kalian, maka jangan kalian menahannya. Wa asri'u bihi ila qabri, segerakanlah dilaksanakan penyelenggaraan jenazah itu sampai diantar ke kubur. Wal yaqra inda ra'sihi, kata Rasul, bacakan di sampingnya nanti bi fatihatil kitab al-fatihah. Wa inda rijlai, dan arah kakinya, bacakan bi khatimati suratil baqarah, di penghabisan dari surah Al-Baqarah yang biasa dalam wiridan kita itu. Bisa dari ayat 284-nya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum. Kemudian 285-nya, amanar rasul. Iya. Yang 286-nya, la yukallifullahu nafsan, sampai terakhir fansuna al-kafirun, ujungnya itu akhir Al-Baqarah. Rasul berpesan seperti itu. Kemudian hadis yang lain, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u mautakum yasin, bacakanlah orang-orang mati kamu surah Yasin. Kata mauta di sini mempunyai dua makna. Makna hakikatnya lah orang yang memang betul-betul sudah mati. Lalu makna majasinya adalah orang-orang yang menjelang mati. Kemudian dari sahabat, asal sahabat Abdullah ibnu Umar lagi, annahu awsa ayyukra ala qabri, ibnu Umar Abdullah bin Umar berwasiat untuk dibacakan ala qabri di atas kuburnya waktu dafni, ketika penguburan itu dibacakan bi fawatihi suratil baqarah wa khatimiha, awal surah Baqarah dan penghabisannya. Awal Baqarah apa? Alif Lam Mim itu. Kalau Fatihah di awal iya bisa masuk, tapi Alif Lam Mim terus di akhirnya yang tadi itu kayak wiridan kita itu. Kemudian yang lain lagi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah inna ummi uqtutilat nafsuha, wahai Rasul ibuku meninggal, walam tusi dan dia belum sempat berwasiat, wa azunnuha law takallamat tasaddaqat, dan saya menduga yakin andai kata beliau masih bisa ngomong, masih hidup maksudnya, tasaddaqat dia akan bersedekah, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apa ada pahala kalau aku bersedekah kepadanya. Qala, Nabi berkata, na'am iya, sahih al-Bukhari. Baik bapak ibu jamaah sekalian, jadi Rasulullah memberikan pesan khusus kepada Ali untuk wahai Ali, tasaddaq ta'ala mautak, silakan kirim sedekah untuk orang yang mati di antara kalian, karena itu akan bermanfaat kepada mereka-mereka yang sudah dalam kubur. Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina dan saudara-saudara kami, alladhina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Itu Al-Quran. Bapak ibu jamaah sekalian, demikian pengajian kita pada siang ini, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Arhamar rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma qina fid-din wa 'anil ta'wil warzuqna fahmal istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ada 4 bulan حرم 1 ذو القعدة 2 ذو الحجة sekarang sudah sampai 25 ذو الحجة 3 المحرم bulan depan yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau Anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang Anda sholat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang Anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya Anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan.
1: Bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dibedakan dengan bulan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram ini ada keutamaan yang khusus di bulan Muharram. Secara umum disebutkan oleh baginda Nabi, afdhalus siyami ba'da ramadhana siyamu syahrullah.

قلب مقبولا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله حديث ينصحه للمسلم dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebut

Meneladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah adalah terus komitmen pada kebenaran dan terus beribadah. Orang yang bisa beristiqomah sungguh sangat menakjubkan. Bahkan itu lebih menakjubkan daripada seorang yang terus-menerus beribadah lalu menjauh dari dunia. Imam Ibn al-Mubarak menceritakan dari Bakar bin Abdullah, ia berkata bahwa ia mendengar Wahab bin Munabih berkata, ada seorang ahli ibadah lewat di hadapan ahli ibadah yang lain. Ia pun berkata, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si fulan. Ia bersungguh-sungguh rajin ibadah sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Wahab bin Munabih segera berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh, aku lebih takjub pada orang yang bisa beristiqamah. Karena memang istiqamah itu berat, sampai-sampai ulama yang bernama Muhammad bin Al-Munkadhar berkata, aku telah menahan diriku selama 40 tahun hingga aku bisa istiqamah. Dan istiqamah memang dituntut terus hingga mati. Mengenai firman Allah dalam surat Fusilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka terus istiqamah. Mujahid berkata, mereka tidaklah berbuat syirik sampai mati. Istiqamah ada dua macam. Ada yang tetap teguh pada kebenaran, ada yang tetap teguh dalam kesesatan. Faedah dari istiqamah adalah akan diberi limpahan rezeki. Jika seseorang istiqamah dalam ketaatan, maka ia akan dapat limpahan rezeki. Begitu pula yang terus menerus dalam kesesatan, maksiat dan dosa, bisa jadi diberi limpahan rezeki namun dalam bentuk istidraj. Istidraj artinya diberi rezeki pada pelaku dosa supaya ia terus tergiur pada kubangan maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Jin ayat 16 sampai ayat 17, وَأَلَّا بِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Dan bahwasannya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, yaitu rezeki yang banyak. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يَعْرُضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Mengenai ayat kami akan beri cobaan kepada mereka, Ibnu Katsir mengatakan dua pendapat. Pendapat yang pertama, jika mereka terus istiqomah di atas Islam, maka akan dilimpahkan hujan yang banyak dari langit. Yang dimaksud dengan hujan yang banyak adalah karunia rezeki yang luas. Sedangkan diberi cobaan atau ujian, yaitu
siapa yang bisa terus dalam hidayah? Siapakah yang cenderung pada kesesatan? Pengertian tersebut seperti dimaksudkan dalam ayat yang lain, yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 66, "Wal annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la aqalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun." Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan dapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Ibnu Abbas mengatakan bahwa istiqomah yang dimaksud adalah istiqomah di atas ketaatan. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istiqomah adalah istiqomah di atas Islam. Kemudian pendapat yang kedua, jika mereka terus istiqomah dalam kesesatan, maka Allah akan melimpahkan kepada mereka rezeki. Itu bukan karena kecintaan Allah, namun karena istidraj, agar mereka terus menerus dalam kesesatan. Pengertian ini semakin dikuatkan dengan ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa itu adalah ujian untuk mereka. Pengertian kedua ini serupa dengan ayat lainnya, yaitu surat Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatah fa idza hum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Semoga Allah karuniakan pada kita limpah rezeki dengan terus diteguhkan dalam ketaatan dan keimanan padanya. Pendengar yang budiman, sesungguhnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya tidak terbatas. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Demikian juga nikmat istiqomah di atas iman. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah berikut ini. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله فاستقم. Dari Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah anda. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman, lalu istiqomahlah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, pokok istiqomah adalah istiqomah hati di atas tauhid, sebagaimana penjelasan Abu Bakar As-Siddiq dan lainnya terhadap firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah. Pendengar yang berbahagia, ketika hati telah istiqomah di atas ma'rifah atau pengetahuan terhadap Allah
takut kepada Allah, mengagungkan Allah, menghormatinya, mencintainya, menghendakinya, berharap kepadanya, berdoa kepadanya, tawakal kepadanya, dan berpaling dari selainnya, maka semua anggota badan juga istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Karena hati merupakan raja dari semua anggota badan, dan semua anggota badan merupakan tentara hati. Maka jika raja istiqomah, tentara dan rakyatnya juga istiqomah. Demikian juga firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Ayat ini ditafsirkan dengan memurnikan niat dan kehendak bagi Allah semata, tanpa sekutu baginya. Setelah hati istiqamah, maka perkara terbesar yang juga harus dijaga istiqomahnya adalah lisan, karena ia merupakan penerjemah hati dan pengungkap isi hati. Oleh karena itu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istiqamah, beliau mewasiatkan untuk menjaga lisan. Di dalam Musnad Imam Ahmad, dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh." Iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Disebutkan dalam Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu' dan mauquf, "Iza asbah ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, fatakul ittaqillah fina, fa innama nahnu bik, fa in istaqamta istaqamna, wa an i'wajajta i'wajajna." Jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya berkata merendah kepada lisan, "Takwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami, sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Jika engkau istiqamah, maka kami juga istiqamah. Jika engkau menyimpang dari petunjuk, kami juga menyimpang." Pendengar yang budiman, istiqamah tidaklah mudah. Namun seorang hamba akan mendapatkan semangat di dalam istiqamah dengan mengetahui keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberitakan keutamaan besar yang akan diraih oleh orang-orang yang istiqomah, yang terdapat dalam surat Fusilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada kalian." Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai ayat 14, "Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai istiqomah dan keutamaannya. Semoga bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang selalu istiqomah dalam beribadah, dan yang paling utama adalah istiqomah di atas Islam. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam semut adalah makhluk istimewa. Sampai-sampai ada satu surah dalam Al-Quran bernama An-Naml yang berarti semut. Rasulullah juga melarang kita membunuh semut karena mereka adalah makhluk Allah. Jika semut mengganggu di rumah, usirlah dengan cara yang halus tanpa menyakiti. Caranya ucapkan, Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman. Ini rumahku dan aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kamu adalah makhluk Allah, maka buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat. Dengan cara ini, kita tetap menjaga rumah sekaligus menghormati ciptaan Allah.

berpuasa kepada Allah, insya Allah salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi taala, summa yastaghfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu la, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai pasak kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Islam Center rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah karunia-Nya. Maka di malam hari ini kita semua dapat berhadir melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan kita sertai dengan kajian ta'lim. Kembali setiap malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah yang diasuh oleh Ustaz Haji Ahmad Sarin Torik LSMA, pengasuh Pondok Pesantren Sewulana Kalimantan Timur. Dan kajian kita pada malam hari ini sudah masuk dalam Ghazwatul Badar atau Perang Badar. Lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini, dan insya Allah nanti akan diberikan kesempatan oleh Ustadz kepada para jemaah sekalian untuk kita perdalam dalam sesi tanya jawab di penghujung acara nanti. Bersama-sama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi la ilaha illahu al-mutawahidu fil jalali bi kamalil jamali ta'dima wa takbira. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Jemaah sekalian, hafidhakumullah. Kita melanjutkan tema bahasan kita tentang

0: perang Badar atau Ghazwul Badar, yang mana di pertemuan yang lalu kita telah memberikan mukaddimah tentang bagaimana gambaran tentang peristiwa agung yang bernama peperangan Badar ini. Satu peristiwa yang bukan hanya terjadi secara kesejarahan yang luar biasa, tetapi meninggalkan kesan yang mendalam, bahkan kebijakan-kebijakan para khalifah sepeninggal Rasulullah SAW, para penguasa-penguasa, para pemimpin, itu menjadikan Badar sebagai banyak acuan dalam keputusan-keputusan penting. Dan pertemuan kita kali ini melanjutkan tentang latar belakang terjadinya peristiwa Badar ini, yang sudah kita tuturkan sebagiannya, di mana Rasulullah SAW mengetahui ada satu kafilah dagang orang-orang Quraisy yang mereka ini komoditi utamanya adalah membawa harta-harta kekayaan para sahabat Nabi yang pindah dari Mekah ke Madinah, sahabat Muhajirin. Nah, harta mereka ini mereka ambil dan kemudian mereka perdagangkan ke negeri Syam. Berapa jumlah hartanya tidak diketahui secara pasti, namun beberapa catatan riwayat mengatakan harta itu dihitung setelah berhasil dijual. Yaitu orang-orang Quraisy saat kembali dari proses dagang tersebut, artinya kembali dari Syam menuju Mekah, membawa sekitar 100 ekor unta. Mereka membawa sekitar, seribu ekor unta. Kemudian membawa 5.000 dinar. Ya, ini jumlah miliaran ini hadirin. Dan kemudian harta-harta yang lain yang ini diangkut dengan unta-unta yang banyaknya 1.000 tadi itu. Bisa kita bayangkan satu unta itu bisa memanggul beban antara 500 sampai 800 kg, bahkan ada yang sampai 1 ton. Dan kemudian dikawal oleh 40 orang yang memang secara khusus membawa barang-barang dagangan ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan hadihi iru Quraisy. Ini dia rombongan dagang orang-orang Quraisy. Fiha amwalhum. Di dalam kafilah dagang ini adalah harta-harta kalian. Ada harta kalian di dalamnya. Fakhruju ilaiha. Maka keluarlah kalian semuanya untuk merampas, merebutnya. La'alallahu yunfilukumuha. Semoga Allah memberikan harta tersebut kepada kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki keputusan yang lain. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal, Allah menjanjikan kepada kalian menjanjikan dua kafilah, ya, satu kafilah dagang, satu pasukan tempur. Namun kemudian Allah menghendaki yang dipertemukan oleh Allah, yang dikehendaki adalah bertemunya orang-orang Quraisy dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dengan pasukan dari Madinah. Maka kafilah dagang ini lolos, berhasil kembali ke kota Mekah, sedangkan orang-orang Mekah yang datang untuk menyelamatkan kafilah dagangnya itu kemudian memutuskan untuk menyerang kota Madinah. Kita berikan gambaran dulu hadirin. Abu Sufyan, beliau mengirim Domdom bin Amr Al-Ghifari untuk memberikan informasi kepada penduduk Mekah bahwa kafilah mereka akan diserang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka Domdom ini menginformasikan sebagaimana yang sudah kita tuturkan, maka di bawah perintah Abu Jahl atau Amr ibn Hakam terkumpul saat itu 1.300 pasukan tempur dengan peralatan perlengkapan ada 100 ekor kuda, kemudian unta sekitar yang jumlah tidak terhitung, ya, ada yang mengatakan jumlahnya ratusan ribu, ya, apa ratusan ekor, ada yang mengatakan ribuan ekor. Kemudian pasukan ini dilengkapi oleh baju zirah sebanyak 600 baju. Jadi kalau secara kesiapan ini memang pasukan tempur hadirin. Kuda itu artinya pasukan kavaleri, pasukan yang bisa mengejar musuh, mendobrak posisi-posisi musuh dengan cepat. Kemudian 600 pasukan infanteri, yaitu pasukan pejalan kaki dengan baju zirah, ini tentu kesiapan yang sangat matang gitu. Berbanding terbalik dengan keadaan Rasul dan para sahabat yang kala itu jumlah mereka sekitar 313. Ini riwayat yang masyhur, ada yang menyebut angka 314, ada yang menyebut angka 317, tetapi tidak lebih dari 320. Kuda atau pasukan kavaleri, pasukan gerak cepatnya hanya dua orang, yaitu Sayyidina Zubair bin Awam dan sahabat yang bernama Miqdad. Jadi yang membawa kuda itu cuma dua orang. Kemudian unta tunggangan mereka cuma 70 orang. Sehingga unta-unta itu dinaikin secara bergantian, 2 atau 3 orang. Jadi gak mungkin tiga-tiganya naik jemaah. Itu pasti yang naik satu, yang dua berjalan. Atau dua yang naik, yang satu berjalan. Rasul kala itu sendiri, ya, beliau tidak mentang-mentang pemimpin naik unta yang paling gede gitu kan, sendirian gitu. Yang lain bertiga, beliau sendiri. Enggak. Rasul kala itu juga ikut berboncengan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan seorang sahabat dari kalangan Ansor. Jadi Rasul juga ikut gantian. Kadang beliau naik dan dua sahabat nuntun, dan kadang Rasul berjalan dan sahabat yang lain bergantian. Bisa kita bayangkan. Dan nyaris sahabat tidak ada yang membawa anak panah. Nah, ada beberapa tetapi dengan perlengkapan yang tidak memadai dan memang tidak digunakan untuk senjata artileri, memang tidak dipersiapkan. Mereka hanya membawa bilah pedang yang tersarung ataupun yang tidak tersarung, dan tidak ada yang mengenakan baju besi. Ini gambaran pasukan dari Madinah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, begitu berangkat Abu Jahal ini dengan membawa pasukan dalam jumlah besar, awal jumlah mereka 1300 orang. Ya, berlipat-lipat banyaknya dari pasukan Madinah. Ketika mereka sudah berada di tengah perjalanan, Abu Sufyan mengirimkan utusan agar apa? Pasukan Mekah menarik diri, tidak melanjutkan serangan, karena kafilah yang memang sedari awal tujuannya untuk diselamatkan itu sudah selamat tiba di kota Mekah. Ya, ini karena kecerdikan Abu Sufyan ibn Harb. Jadi beliau ini ketika berusaha menyelamatkan kafilahnya, padahal itu sudah dicegat oleh Nabi dan para sahabat di beberapa titik, dan Rasul sudah mengirim mata-mata. Abu Sufyan itu menggunakan strategi begini. Dia tinggalkan rombongan dagangnya di sebuah lembah, dan kemudian dia hanya berdua dengan seseorang pergi mencari informasi. Jadi bahkan informasinya tidak cukup dari beberapa mata-mata yang dia sebar. Dia terjun langsung. Karena ini kaitannya informasi bukan cuma ada info atau tidak, tapi bagaimana mengolah data dan informasi tersebut. Abu Sufyan tiba di suatu spot dan kemudian bertanya kepada orang yang ada di situ, apakah ada yang melintas di tempat ini? Tempat itu adalah tempat Badr, dekat dengan sumur Badr. Maka orang itu mengatakan ada. Siapa? Aku tidak tahu. Dua pengendara unta tadi menderumkan untanya di sebelah sana. Nah, maka Abu Sufyan mendatangi tempat yang ditunjuk oleh orang yang ditanyain tersebut. Dan setelah dia periksa di tempat menderumnya unta itu, dia periksa kotorannya. Dan setelah dia periksa kotorannya, dia langsung mengatakan, ini adalah jenis kotoran dari hewan-hewan yang ditunggangi dari Yasrib. Ya, dan tempat ini tidak aman. Wah, ini orang kecerdasan di atas rata-rata itu begini, hadirin. Jadi bisa kita bayangkan, begitu perang, kendaraan orang bisa diketahui dari apa? Dari bau kinalpotnya. Wah, ini kayaknya bawa Range Rover ini, misalnya gitu. Atau bawa tank gitu kan, atau bawa apa gitu, ketahuan dari aroma kotorannya. Karena ternyata Abu Sufyan itu sampai dia mempelajari, Pak. Ini kalau kotoran banyak daun sidernya, ini dari Mekah. Kalau nanti banyak pohon ininya, ini dari negeri ini. Dan dia tahu dari mana Madinah? Dari adanya kotoran itu yang mengandung biji kurma. Dan dia mengetahui tidak ada negeri Arab yang memiliki kurma lebih banyak daripada Madinah. Ustaz, kalau begitu cara menyimpulkannya kan bisa saja unta itu dari Yasrib, bisa juga dari Mekah, bisa juga dari Taif, dari manapun. Kan di mana-mana ada kurma. Hadirin, kurma itu makanan manusia. Ya, makanan hewan itu gak mungkin dikasih makanan manusia. Hanya karena saking mewahnya unta-unta Madinah, karena melimpahnya kurma di sana, sampai yang makan kurma bukan cuma manusia, bahasanya gitu kan, sampai dikasih ke apa? Ke hewannya. Kayak kita lah, Pak. Ayam itu kan gak kita kasih beras, paling menirnya beras itu. Kalau sampai kita kasih beras gunung atau beras apa gitu kan, Raja Lili atau apa yang beras bagus, atau beras basmati gitu kan, nah itu kan berarti sultan ini kan. Antum ada lihat ada orang ngasih makan ayamnya pakai beras basmati gitu kan, sama pizza ya, dia beli pizza, beli anu gitu, beli ayam Kentucky gitu. Jadi ayam makan ayam gitu kan. Kok ayamnya makan ayam? Oh, ayam ini supaya sehat gitu. Jadi penduduk Madinah itu saking kurmanya banyak, unta-untanya dikasih makan, pakai kurma ini tadi. Maka Abu Sufyan langsung kembali ke rombongannya di wadi tersebut dan kemudian memindah haluan melewati pesisir, jadi arah ke Jeddah, sampai kemudian tiba di kota Mekah. Jadi kita lihat di sini jemaah dimuliakan Allah, tetap Rasul alaihi wasallam itu secerdik apapun beliau, tetaplah ya, jika Allah berkehendak lain maka kehendak Allah yang akan berjalan. Rasul itu menyebarkan informasi sudah sangat banyak jemaah dimuliakan Allah, dan itu nanti akan kita tadaburi di surah Al-Anfal. Karena kata guru kami, jangan orang membaca dan mempelajari perang Badar kalau tidak mengkaji surah Al-Anfal, dan jangan orang mempelajari surah Al-Anfal tafsirnya kalau dia tidak mengkaji perang Badar, karena dua hal ini saling berkaitan. Nah, Abu Sufyan ngirim utusan, udah gak usah lanjut, buliklah ya, ini urusan sudah selesai, yang penting kita sudah aman daripada kalian nanti perang. Namun apa, Abu Jahal mengatakan begini, wallahi la narji'u hatta narida Badra, demi Allah kita tidak kembali sampai kita nginjakkan kaki kita di Badr. Badr ini berarti nama tempat, hadirin. Fanukimu alaihi salasan, dan bukan cuma nginjakkan kaki kita di Badr, kita akan bermukim di sana 3 hari. Wah, oh, ini memang nyari perkara ini si Abu Jahal ini. Kemudian dia mengatakan, fanan harul juzur, kemudian kita akan menyembelih unta-unta, walut'imu ta'am, dan kita makan besarlah di situ, unta bakar, kambing bakar, wah pokoknya makan yang enak di situ. Wanuskil khamr, kita mabuk-mabukan, minum khamr, pokoknya segala bentuk minuman keras yang paling enak kita hidangkan di tempat itu. Kenapa? Karena kita bukan hanya sekedar datangi tempat yang spesial, tapi kita ingin tunjukkan kepada bangsa Arab siapa kita. Wata'zifu alaihinal qiyan, dan kemudian budak-budak kita suruh nyanyi, ya, artis-artis tampil. Watasma'u binal arabu bimasirina wa jama'ina, tujuannya apa? Agar orang-orang Arab, kan orang Arab bukan jemaah mereka, seluruh bangsa Arab mendengar peristiwa ini tentang perjalanan kita dan tentang kekuatan kita. Falayazaluna yahabunana abadan ba'daha, dan mereka akan senantiasa segan, ya, ya tahabuna ini pokoknya merasa kagum gitu kan, dengan keadaan kita selama-lamanya. Fandu, ayo, kalau bahasa kita serang, maju gitu kan. Maka semua baik suka atau terpaksa mengikuti kemauan daripada Amru ibn Hakam atau Abu Jahal ini, kecuali orang dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ini enggan untuk mengikutinya. Maka keluarlah kepala sukunya bernama Al-Akhnas bin Syarik. Dia mengatakan, wahai Abul Hakam, jadi Abu Jahal ini bapak kebodohan dipanggil bapak kebijaksanaan oleh teman-temannya, ya, karena saking cerdasnya itu tadi kan. Kita ini sedari awal berangkat tujuannya menyelamatkan kafilah dagang, bukan untuk perang. Kok bisa ente belokkan tujuan? Gak bisa. Kalau begini ceritanya, kita harus balik karena gak sesuai dengan kesepakatan. Maka kemudian suku Zuhrah sebanyak 300 orang Al-Qot, ya, keluar dari pasukan dan kembali ke kota Mekah. Selainnya mereka sekitar 1000 orang melanjutkan perang, baik karena taat kepada Abu Jahal ataupun karena takut, ya, semuanya tetap berangkat. Nah, hadirin dimuliakan Allah, kondisi sangat dilematis dihadapin oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mau nyerang karavan dagang, tapi kemudian justru yang Allah pilihkan untuk mereka adalah pasukan perang dengan persenjataan lengkap, jumlahnya berlipat-lipat. Sedangkan Rasul itu sedari awal ketika keluar untuk menuju ini perang Badar ini bukan tujuannya perang, sehingga banyak sahabat itu sifatnya sukarela saja, yang mau ikut-ikut, yang enggak-enggak, sehingga persenjataan ini juga ala kadarnya. Namun di satu sisi bukan pilihan bijak untuk kembali ke Madinah, karena dengan kembali ke kota Madinah akan ada beberapa mudarat. Mudarat pertama, sama dengan membiarkan pasukan besar ini melanjutkan penyerangan ke kota Madinah, ya, dan itu sangat merugikan. Karena Madinah tentu tidak siap untuk menerima gempuran pasukan sebesar itu. Secara mental itu sudah jatuh. Dan siapapun yang bermain di dunia militer, strategi, bahwa mental itu nyaris segala-galanya. Begitu mental pasukan jatuh, maka jumlah yang banyak tidak akan banyak membantu, apalagi kalau jumlahnya sedikit. Ini pertimbangan pertama. Pertimbangan yang kedua tentu adalah bagaimana efek dakwah ke depannya. Madinah akan sangat diremehkan karena ya itu tadi, menghindari musuh, melarikan diri. Masih jauh akan dihargai seandainya pasukan Madinah itu perang dan kalah, dihabisin gitu kan. Itu masih akan dianggap terhormat lah. Mereka siap mati untuk bela kotanya. Ini malah ngacir bahasanya. Dalam kondisi berat itu, Rasul kemudian menggelar majelis permusyawaratan. Dan begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau adalah sosok yang mengatakan tidak akan pernah binasa satu kaum yang gemar bermusyawarah. Berkumpulkan para sahabat dan beliau kemudian mulai minta pendapat mereka satu persatu. Maka berdirilah tentu para sahabat-sahabat senior, diawali dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tidak terekam apa kalimat yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar, tetapi yang jelas Rasul kemudian memuji Abu Bakar dengan kalimatnya. Kemudian Sayyidina Umar melakukan hal yang sama, yang intinya sama dengan Abu Bakar, ya Rasul, kita putuskan kita tetap perang. Jadi sahabat itu semuanya keputusannya perang, walaupun gak diketahui bagaimana kalimat yang disampaikan perangnya kepada Nabi SAW. Rasul SAW tetap mengatakan, sampaikan pendapat kalian wahai manusia. Jadi setelah ada Abu Bakar dan Umar ini, Rasul masih tetap minta pendapat lagi. Maka berdirilah sahabat Al-Miqdad ibn Amru. Ini sahabat dari Mekah juga, sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Beliau mengatakan begini, ya Rasulullah, imdi lima arakallahu wa nahnu ma'ak, fa nahnu ma'ak. Wahai Rasulullah, pergi kemanapun sesuka engkau, maka kami akan bersama engkau. Wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada engkau sebagaimana perkataan yang dikatakan oleh Bani Israel kepada nabinya Musa alaihissalam di saat diajak membebaskan Baitul Maqdis. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergi engkau wahai Musa bersama Rabbmu yang engkau perkasa dan dia maha kuasa itu, berperang kalian berdua, kan sudah cukup. Ya, wong Musa sendiri aja bisa menang, apalagi ditambah Tuhan kamu atau Tuhan kamu sendiri aja bisa gitu kan. Innaha huna qa'idun, kami di sini duduk-duduk nunggu informasi. Kalau menang nanti kirim ke grup WA. Ya, informasinya gitu kan. Wes pokoknya ngeselin lah Bani Israel ini. Tapi kata sahabat Miqdad ini, kami tidak akan mengatakan demikian. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Pergi anda wahai Rasul berdua dengan Rabb engkau berperang, dan kami akan berturut serta dalam peperangan tersebut. Fawalladhi ba'asaka bilhaqqi law sirta bina ila birqil ghimat la jaladna ma'aka min dunih hatta tablughah. Subhanallah. Demi zat yang mengutus engkau dengan benar wahai Rasulullah, jika engkau pergi ke daerah yang bernama Birqil Ghimat. Birqil Ghimat ini tempat, kalau bahasa Arabnya, orang-orang Arab sering ngomong tempat yang jauh itu Birqil Ghimat gitu. Kalau kita bilang tempat yang jauh itu tempat buang jin, buang anak gitu ya. Coba ya. Pokoknya tempat jin buang anak. Berarti kan bayangin tuh. Berarti tempat yang terpencilnya manusia, terpencilnya lagi dari bangsa jin. Di mana itu kan gitu. Seandainya kau pergi ke tempat jin buang anak, tempat yang entah berantah, kami dan ada yang menghalangi engkau wahai Rasulullah, maka kami akan libas semua yang menghalangi engkau sehingga engkau mencapai tujuanmu. Rasul mendengar pendapat ini, kan keren pendapat ini hadirin. Beliau kemudian masih mengatakan, asyiru alayya ayuhan nas, ayo manusia sekalian, sampaikan pendapat kalian, sampaikan saran-saran kalian. Maka berdirilah sahabat dari tokoh Ansar, Sayyiduna Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Ini nama ini hadirin perlu mulai kita kasih garis bawah, ya, kita catat, karena nanti dalam banyak peran-peran sahabat ini akan memiliki jasa yang sangat besar dalam Islam. Dia bukan hanya posisinya seperti para sahabat seperti Abu Bakar, Umar yang mendampingi perjuangan, tetapi setiap kali ada rongrongan pihak yang mencoba berkhianat dari kalangan penduduk Madinah, Sayyiduna Sa'ad ini yang tampil ke depan. Sehingga sebagian ahli sejarah mengatakan, seandainya Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad ini masih hidup saat Rasul wafat, maka yang ditunjuk menjadi khalifah adalah beliau. Ya, saking agungnya kedudukan orang yang satu ini. Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, ya, wallahi laka'annaka turiduna ya Rasulullah, seakan-akan yang kau tunggu adalah kami ya Rasul. Rasul mengatakan, ajal, ya begitulah yang aku tunggu memang dari kalian gitu. Kenapa jemaah? Ya karena mayoritas peserta Badar itu pasukan tempurnya rata-rata dari sahabat Ansar, ya. Muhajirin ada tapi minoritas. Begitu juga yang tinggal di kota Madinah. Apa kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad? Ada dua riwayat. Ini riwayat Nurul Yakin. Nanti kita baca di riwayat Tabaqat Ibnu Sa'ad. Beliau mengatakan begini. Ya Rasulullah, faqad amanna bika wa shadaqnak. Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau dan telah membenarkan engkau. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi wal haq. Dan kami juga mensaksikan sesungguhnya apa yang engkau bawa adalah juga kebenaran. Bukan cuma anda yang benar, tapi risalah anda juga kebenaran. Fa'atainaka ala dhalika uhudana wa mawasikona. Dan kami telah memberikan kepada engkau ya Rasulullah janji kami dan sumpah setia kami. Ala sam'i wa ta'ah, yaitu atas kami akan mendengar dan taat apapun yang kau perintahkan. Famdi ya Rasulullah lima aratta fanahnu ma'ak. Maka pergilah wahai Rasul, bergeraklah kemanapun anda ingin bergerak, maka kami pastikan orang-orang Ansar bersama engkau. Faballadhi ba'asaka bilhaq, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Lausta'aratta bina hadal bahr, fakuttahu lakutnahu ma'ak. Wahai Rasulullah, jangankan cuma daratan, jangankan cuma bukit tinggi, ini sebelah kita ada lautan, karena mereka di Badar itu posisinya berada di dekat Laut Merah. Anda menuju ke arah lautan dan setelah sampai di tepinya anda terjun ke dalamnya, maka kami pastikan kami akan terjun bersama anda. Ma takhallafa minna rajulun wahid, dan tidak akan ada satu pun segelintir orang, satu orang aja yang tertinggal, tidak ada. Saya pastikan itu semua orang akan ikut jebur bersama anda. Wa ma nakrahu an talqa bina aduwan gadan, dan kami ini tidak pernah ada rasa tidak suka besok harus ketemu musuh. Ya, nah, kami enggak pernah ada perasaan seperti itu, apalagi bersama dengan anda. Wong kami sebelum masa ini, penjelasan para ulama, Pak. Kami kata Sayyidina Sa'ad, ketika masa jahiliyah, kami perang demi kurma, kami perang demi unta, kami perang demi tempat kencing kami. Mohon maaf ya, ini bahasa emang begitu. Tempat kencing maksudnya apa? Istri-istri kami. Tempat kami pipis saja gitu. Lalu bagaimana kami harus berperang untuk membela kebenaran yang kami yakini? Itu Sayyidina Sa'ad, itu kalimatnya tajam sekali. Beliau mengatakan, inna suburan fil harb, sudukun fil liqa. Kami ini adalah kaum yang dikenal sabar dalam peperangan dan yang paling jujur ketika dalam pertempuran. La'alallahu yurika minna ma taqarru bihi ainuk. Ya Rasulullah, lihat kalimat ini, Pak. Ini kalau orang memahami bagaimana tingginya bahasanya saat nangis orang, Pak. Kata Sayyidina Sa'ad, semoga besok wahai Rasul, Allah buat mata anda bercahaya karena melihat bagaimana kami menghadapi musuh. Ya, supaya apa? Rasul ini senang bagaimana tingkah polanya para sahabat dalam membela agamanya. La'allahu yurika minna mataqarru bihi aidik. Bukan cuma anda menang atau kemudian kami terbunuh, enggak. Kami berharap kami lagi perang anda senang karena kami jujur dalam peperangan. Ini kalimat Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad yang disambut takbir oleh seluruh sahabat. Artinya mereka siap untuk bertempur. Riwayat dalam Tabaqat ibn Sa'ad lebih menyentuh lagi. Beliau mengatakan begini. La'allaka taksha an takuna al-ansar ara haqqan 'alayha alla tansuruka illa fi diyarihim. Kelihatannya wahai Rasulullah, engkau menganggap orang-orang Ansar itu ketika melihat kebenaran diperangi di luar kotanya, mereka tidak akan menolong engkau kecuali kalau engkau berada di kota mereka. Ya, karena memang perjanjiannya begitu kan. Rasul hijrah ke Madinah, dibela ketika di Madinah. Perjanjiannya itu. Nah, makanya Sayyidina Sa'ad menyinggung ini. Kelihatannya anda mengira kami begitu ya Rasul. Apa kata Sayyidina Sa'ad? Fa inni aqulu anil ansar ujibu anhum. Maka wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini bicara mewakili orang Ansor, dan aku menjawab segala bentuk keraguan-raguanmu mewakili suara mereka. Apa kata beliau? Fadhlan haitsu syi'ta. Ya. Serbu siapapun yang hendak engkau serbu. Sikat siapapun yang hendak engkau sikat, bahasanya begitu. Wasil habla man syi'ta. Sambung siap tali yang hendak engkau sambung. Maksudnya engkau ingin berdamai, damai dengan siapapun yang engkau hendak berdamai. Waqta habla man syi'ta. Putus tali siapapun yang hendak engkau putus. Artinya ente mau perang dengan siapapun, perangi siapapun yang hendak engkau perangi. Khud min amwalina ma syi'ta ya Rasulullah. Ambil dari kami harta kami sesuka dirimu ya Rasul, semau engkau. Ente mau ngambil sedikit, ente mau ngambil banyak, ente ngambil semuanya, ambil. Wa atina ma syi'ta, dan berikan kepada kami apapun yang kau mau. Engkau berikan sedikit, kami senang. Engkau berikan banyak, karena engkau memberi, kami pun senang. Tapi lihat kalimat Sayyiduna Sa'ad. Wa ma akhadta minna kana ahabba ilaina mimma tarakta. Tapi ingat ya Rasul, yang engkau ambil dari kami lebih kami sukai daripada apa yang kau berikan kepada kami. Subhanallah ya. Jadi sudah mempersilakan, kalau anda mau ngambil, ambil. Anda mau ngasih, kami juga nerima uang yang ngasih anda. Tapi catatan penting yang perlu anda garis bawahi ya Rasulullah, kami ini adalah umat engkau yang lebih suka apa yang engkau ambil dari kami daripada engkau kasih sesuatu kepada kami. Ini kalimat Sayyidina Sa'ad. Beliau kemudian melanjutkan, wa ma amarta fihi min amrin fa amruna taba'un li amrik. Maka apapun perintah yang engkau perintahkan kepada kami, maka urusan kami cuma satu ya Rasul, ngikuti urusan itu, ngikuti perintah engkau. Enggak ada pilihan kedua, apalagi ketiga dan keempat. Pokoknya kalau ada perintah dari engkau, itulah langkah yang akan kami tempuh. Fa wallahi la in sirta hatta tablughal baraka min ghimdan. Nah ini sama kalimatnya. Demi Allah, seandainya engkau berjalan sampai ke tempat jin tadi buang anak tadi, wah tempat entah berantah yang tidak bertepi, maka apa? Lanasiranna ma'ak. Maka kami akan berjalan penuh kesabaran menyertai dirimu. Fa wallahi la in ista'radta bina hadzal bahr fa qattahu la khudnahu ma'ak. Dan seandainya engkau mengajak kami hari ini menjebur ke lautan ini wahai Rasul, maka kami akan menjebur bersama engkau. Ya, kami diberikan kemenangan atau binasa bersama engkau. Maka mendengar kalimat ini jemaah dimuliakan Allah, Rasul mengatakan, siru wa abshiru, fa inna Allah ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatain. Wallahi la aka'annani al-an anzur ila masari'il qawm. Siru, ayo jalan semuanya, bangkit, kita berangkat. Wa abshiru, dan kabar gembira untuk kalian. Demi Allah, Allah telah menjanjikan untukku satu dari dua hal. Dan nanti ini akan kita bahas apa dua hal tersebut di hikmah di belakang. Karena perang ini unik, Pak. Perang paling berat, perang paling sulit, perang paling mengerikan, ikonik, tapi sudah dikasih jawaban di awal. Ini kan ujian, tapi dari awal Rasul sudah tahu mereka pasti menang. Ya. Ya karena begitu mau terjadi perang, Allah langsung menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kemenangan. Jangankan Rasul dan para sahabat yang cerdas, Pak, kita saja yang kecerdasan kita ini biasa-biasa saja akan tahu ayat ini menginformasikan kemenangan. Maka kemudian kata sabda Rasul SAW, demi Allah, seakan-akan saat ini aku sedang melihat ke arah tempat pembantaian kaum tersebut. Jadi Rasul diperlihatkan di mana tempat kematian-kematian daripada musuh-musuhnya. Bahkan dalam sebuah riwayat, begitu sampai di perang Badar, Rasul langsung menunjuk tempat. Di sini nanti Abul Hakam akan terbunuh. Di sini Walid bin Uqbah akan terbunuh. Di sini akan terbunuh. Seperti itu Rasul berikan gambaran, ya. Dan pelajaran berharganya, Pak. Meskipun Rasul sudah ngomong begitu, sahabat itu bukan berarti kemudian duduk pegang tasbih, bersila, berdoa. Udah zikir aja, entar kan mati sendiri. Kan tunggu malaikat, apalagi malaikat yang bantu berapa? Yang diminta musuhnya 1000, yang diminta 3000 malaikat, yang turun 5000. Coba ngapain hadirin? Ya. Jadi bisa kebayang, Pak, ada kerjaan di depan Islamic, ada orang buang kotoran, buang sampah. Apa yang dibuang? Jadi ceritanya ada ibu-ibu pengajian, berapa orang? 15 orang makan kotakan terus dibuang di depan masjid. Sampahnya kira-kira berapa sih? Kan cuma 15 orang. Terus ya, yang dikerahkan oleh Islamik untuk membersihkan, saya minta tolong Ustaz, gerakan santri gitu kan. Saya bawa santri 1000. Ngapain coba 1000? Mungkin 2 orang aja udah bersih itu kan nyapu. Nanti kita akan jawab. Kenapa sampai turun 5000 malaikat? Gak usah malaikat 1000, satu malaikat turun dan gak usah perang malaikat itu. Cukup satu sayapnya dikibasin, habis semua orang musuh-musuhnya. Kenapa sampai 5000? Ya. Ini kalau kita gak ngaji tafsir gak akan tahu. Baik. Akhirnya para sahabat sepakat bulat mereka akan lanjutkan peperangan. Nah, tinggal dikit waktu saya. Baik, saya tambahkan sedikit, Pak, supaya nanti antum langsung bisa masuk ke mode perangnya di pertemuan akan datang. Mulailah masing-masing kubu mengirim mata-mata. Nah, itu selalu dalam peperangan, Pak. Dari pihak Mekah mengirim mata-mata dan mereka nyaris tidak dapatkan informasi yang memadai. Bahkan jumlah pasukan Madinah tidak diketahui. Mereka enggak tahu. Rata-rata mereka hanya mengetahui jumlah mereka tidak sebanyak kita. Tapi kan itu bukan informasi kalau begitu tuh, ya. Padahal yang disebar oleh Abu Jahal itu ada sekitar 15 orang untuk mencari mata-mata, untuk mencari informasi dari mata-mata tersebut. Rasul itu hanya mengirim satu orang. Begitu mata-mata ini dikirim, yang tadi yang oleh Abu Sofyan diketahui tadi, dan ditanya oleh Rasul, berapa jumlah mereka? Tidak diketahui ya Rasul. Tidak diketahui pasti berapa jumlah mereka. Kalau tempatnya di sini, kemungkinan di sini, dan mereka akan seperti ini dan sebagainya. Maka apa yang terjadi hadirin? Rasul turun tangan langsung. Beliau dengan menyamar menggunakan pakaian ala badui bersama sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq berperan kemudian menjadi mata-mata. Mana ada Pak Jenderal beneran yang memimpin pasukan perang kemudian terjun menjadi mata-mata yang itu menyusup ke area musuh. Coba cari dalam sejarah kecuali apa panglima-panglima Islam termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Sayyidina Khalid, nanti termasuk nanti Salahuddin. Ya kalau yang lain ya namanya jenderal itu harus di tempat yang paling aman gitu. Rasul mulai menyusup. Lihat bagaimana kecerdasan Rasul. Beliau bertemu dengan seorang yang sangat bijak. Orang tua ini informasi apapun update. Dia punya TikTok, punya IG, punya what. Pokoknya lengkap lah gitu. Apa yang lagi viral dia tahu gitu. Kalau yang lain-lain itu berita sampah. Udah sekian minggu belum update, belum buka-buka. Kerjanya cuma baca kitab. Jadi enggak tahu apa yang terjadi di dunia nyata gitu. Tapi orang tua ini tidak ada yang berhasil mengorek informasi baik dari Mekah termasuk sahabat dari Madinah. Begitu ditanya, "Maukah engkau informasikan kepada kami?" Ya. Apa kata orang tua ini? "Aku mau informasikan. Asalkan syaratnya kalian sebutkan kalian dari mana." "Ah," kata Rasul kalau bahasa kita itu mah gampang. "Ente mau nanya apa saya sebutin nanti asalnya. Asalkan kasih informasi ke kami. Kalau masalah bayaran adalah pasti kan dikasih bayaran gitu." Nah, Rasul itu hadirin cerdas. Kalau beliau cuma nanya orang Mekah dari informasi bagaimana? Ketahuan beliau dari Madinah. Dan ketahuan kita itu mata-mata siapa? Itu bunuh diri jemaah. Maka Rasul bertanya gimana? Rasul bertanya begini, "Apa yang kamu ketahui tentang pasukan Madinah?" Orang tua ini mengatakan, "Aku ketahui jumlahnya sekian. Tetapi itu pun masih simpang siur. Dan dia bergerak dari tempat ini ke tempat itu. Kalau informasiku update, maka dia sekarang berada di tempat ini." Tepat posisinya seperti Rasul dan pasukannya berkemah. Ini fungsinya, Pak. Yang pertama, mengaburkan supaya orang tua ini enggak tahu Nabi dari pihak mana. Yang kedua, untuk memvalidasi informasi, kan? Oh, kalau dia benar, berarti besar kemungkinan informasi kedua juga benar. Karena tepat informasinya. Baik. Apa yang kau ketahui tentang pasukan Mekah? Pasukan Mekah bergerak hari ini ke hari ini. Dari tempat ini ke tempat ini. Jika informasiku update, bukan hoax, maka dia atau mereka ada di posisi ini. Dan Rasul berdasarkan informasi dari pasukannya mengatakan, "Oh betul." "Berapa jumlah mereka?" Nah, baru ditanya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia enggak tahu. "Aku tidak tahu jumlah itu karena jumlah mereka sangat banyak." Rasul kemudian bertanya, "Berapa unta yang disembelih?" "Sekitar 9-10 ekor." Maka Rasul mengatakan jumlah mereka 1000. Wah, dari makanan enggak ketahuan. Antum kira-kira gimana? Ya, kalau dalam dunia strategi gitu bisa menyimpulkan sesuatu dari berapa jumlah ini orang? Oh, jumlahnya sekian. Dari apa? Dari kalau makanan kotakan itu mah enggak usah pakai ngitung, Mbak. Orang enggak bisa hitung-hitung bisa benar itu kan. 10 tambah 6 17 17 16 misalnya. Ketahuan. Tapi kalau antum ditanya, berapa jumlah jemaah islamik dalam setahun? Oh, jumlah ayam yang dipotong sekian. Oh ya, jumlahnya sekian. Keren lah Rasul. Beliau langsung menyimpulkan sekian. Dan beberapa informasi yang lain. Ya, nanti bisa dibaca di kitab tarikh yang lain lebih luas. Begitu Rasul mau pergi, orang tua ini mengatakan, sebentar, ada satu janji yang belum kalian tunaikan. Kalian dari mana? Kalian dari mana? Gitu. Orang tua ini perlu menjual informasi ini kepada yang lebih ingin nyari info, Pak. Karena nanti Abu Jahal ngirim informasi dan tidak mendapatkan itu. Ya, ngerti lah ya. Ayo, nanti mau saya jual lagi masalah info Anda. Anda dari mana? Apa kata Rasul? Nahnu min ma. Kami dari air. Ya. Bingung orang tua ini. Air. Air dari mana? Apakah itu air dari Irak? Maksudnya ada mata air di Irak yang terkenal itu gitu ya. Rasul dan Abu Bakar segera pergi. Nah, Rasul enggak menjawab, Pak, karena menjawab sama dengan bunuh diri. Yang kedua, ya, Rasul enggak bohong. Manusia asalnya dari mana? Dari air mani. Makanya Rasul mengatakan kami dari air mani gitu kan. Jadi namanya tauriyah ya. Ya apa? Bukan berbohong, memberikan informasi A yang dimaksudkan adalah B. Dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui posisi musuh, jumlah mereka, dan bahkan strategi apa yang akan mereka terapkan, ini sudah satu kemenangan, satu langkah yang sangat menentukan bagaimana Badr nanti itu menjadi kemenangan bagi kaum muslimin. Maka jangan ada di pikiran kita cuma begini, ya Rasul menang karena ada malaikat, ya karena ditolong oleh para malaikat, ya karena memang ditolong oleh Allah. Enggak sesederhana itu hadirin. Tetap hukum kauniyah, hukum sebab akibat, Allah peruntukkan, Allah perjalankan kepada nabinya dalam perjuangan tersebut. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali ke barisan pasukannya, namun kemudian Rasul mendapatkan kritik. Kenapa? Karena tempat yang beliau mengatur musuh ini, mengatur strategi menghadapi musuh itu dianggap kurang tepat. Dan kata sahabat ini, ya Rasulullah, engkau menempatkan pasukan di area ini berdasarkan wahyu atau hanya keputusan engkau, pendapat pribadi engkau? Nah, ini adabnya para sahabat, Pak. Ya, mereka itu kalau bertanya atau tidak memberikan saran pendapat kepada Rasul, nanya dulu, ini wahyu atau bukan? Kalau wahyu, apapun itu mereka akan jalani. Tapi kalau bukan, mereka akan nyampaikan usulan. Maka Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, ini adalah pendapat pribadiku, ini hanya semata-mata strategiku. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, tempat ini tidak cocok untuk bertahan. Tarik pasukan ke area perbukitan lebih tinggi, kita diuntungkan dengan jangkauan penglihatan lebih jauh, anak-anak panah kita bisa menjauh, menjangkau lebih panjang, dan kita bisa mempertahankan sumur yang paling kita butuhkan, sedangkan sumur-sumur yang lain bisa kita timbun. Maka Rasul mengatakan, pendapatmu benar. Dan beliau kemudian memerintahkan agar pasukan berpindah. Nah, jemaah dimuliakan Allah, saat itulah kemudian pasukan yang berasal dari Mekah sudah mulai mendekat ke area Badr. Dan bagaimanakah kelanjutan peristiwa ini, kita ketemu insyaallah di pekan yang akan datang. Silakan kalau ada yang bertanya, wallahu a'lam bishawab.
1: Silakan yang mau bertanya tentang Ghazwatul Badar. Ada? Akhirnya satu ini, Ustaz. Ya. Silakan Pak Haji.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, mau bertanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa orang-orang musyrik atau orang kafir itu kalau berjanji itu atas nama Allah juga gitu, karena mereka kan tidak beriman. Nah, itu yang kedua, pasukan Badar itu kan sekitar 313 ya Ustaz ya. Nah, saya kan mau ada dengar hadis juga tentara Imam Mahdi itu sekitar perang pasukan Badar itu juga. Nah, apakah itu berulang ceritanya seperti itu perang Badar atau gimana Usmat mengenai kesulitannya segala medannya begitu?
0: Baik.
2: Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang hadis Imam Mahdi tadi itu, hadisnya la aslalah, Pak. Tidak ada asalnya. Ya, jadi hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu terbagi menjadi tiga. Ada hadis yang disepakati kesahihannya, artinya seluruh ulama-ulama Ahlus Sunnah menerima periwayatannya, minimal tentang namanya, tentang asal-usulnya. Kemudian ada hadis yang diperbeda pendapatkan. Ya, ini termasuk misalnya apakah Isa ibn Maryam itu Imam Mahdi atau bukan? Itu ada pendapat di situ. Ada perdebatan, dan apakah Imam Mahdi ini nanti akan muncul setelah masa kekhalifahan atau muncul dulu atau kekhalifahan dulu? Itu juga ada perdebatan. Dan kemudian ada hadis-hadis palsu dan jumlahnya banyak sekali. Palsu atau lemah sekali atau minimal lemah. Nah, termasuk riwayat yang jumlah pasukan Imam Mahdi 313 dan sebagainya itu la asalalah, tidak ada asalnya. Ya, saya sendiri melacak belum ketemu di mana hadis itu, adanya cuma biasanya di sosmed gitu ya. Kemudian tentang pertanyaan pertama tadi tentang
1: atas nama Allah.
0: Oh iya, kenapa orang musyrik Mekah itu mengucapkan Allah gitu? Berarti mereka kan kenal Allah. Betul jemaah. Orang-orang Mekah itu dan juga masyarakat Arab pada umumnya masih mengetahui sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Makanya kan Al-Qur'an mengatakan, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara syamsa wal qamar la yaqulun Allah." Kalau ditanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi, siapa yang menjalankan siang dan malam, mengganti waktu ini, mereka akan mengatakan apa? Allah. Jadi orang Quraisy itu tahu, Pak, yang ciptakan langit dan bumi bukan batu yang mereka sembah. Batu-batu itu sebagian besarnya adalah poster orang soleh, ya, yang mereka tadinya nggak disembah, hanya untuk mengingatkan. Oh, ini dulu orang baik, orang baik. Tapi lama-kelamaan setelah masa hampir 3.000 bahkan 4.000 tahun, mereka menjadikan patung-patung itu bukan lagi sarana mengingat orang soleh, tapi disembah. Makanya kan kalau ditanya, kalau gitu kenapa kalian nyembah berhala? Liqurribuna ilallahi zulfa. Kami mengibadahi berhala ini untuk mendekatkan kami kepada Allah. Ya. Jadi orang-orang Quraisy itu mengimani Allah sebagaimana orang-orang Islam setelah itu mengimani. Cuma keimanannya tentu tidak sama. Ya, tentu tidak sama. Seperti ginilah. Orang-orang Nasrani itu mereka tahu Tuhannya adalah Allah kan? Sama dengan Tuhan kita. Cuma kemudian mereka punya konsep trinitas. Begitu juga orang Yahudi. Mereka punya Tuhan yang namanya Yahweh. Yahweh itu Allah jemaah. Cuma secara pensifatan mereka mensifati Allah itu punya tangan, yang tangannya seperti tangan mereka. Bahkan Yahweh ini tinggal di satu tempat, yang kadang mereka beranggapan Yahweh itu berpindah ke Palestina dan seterusnya. Jadi orang-orang musyrikin Mekah itu sama dengan orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi yang memang memiliki kesamaan sebagian ajaran dengan kita. Dan ini insya Allah akan kita bahas lebih dalam di kesempatan akan datang. Demikian Allah alam bisawab. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tufarrij jam'ana hada illa bidambi maghfur wa sa'i mashkur wa amalin mutaqabbilin mabrur wa tijaratin lam tabur ya aziz ya ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiah dalam dakwah.

0: orang yang tidak pernah memanjat, orang yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.
1: Di bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Pertama, memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Yang kedua, siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah di bulan ini, dekatlah sama anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Dan aku dengan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Kalau di akhirat ingin dekat dengan Nabi, di dunia dekatlah dengan yatim. Yang ketiga, puasa sunnah. Kalau mampu 10 hari, kalau enggak 3 hari, sekurang-kurangnya 1 hari saja di bulan Muharram ini. Puasa itu penting buat kita karena intinya adalah pengendalian diri. Dan halal pun kalau belum waktunya kita bisa menahan diri. Itulah hebatnya disiplin.

0: Meladen akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kejujuran hendaknya tidak menjadi barang yang langka. Itulah dambaan setiap mukmin yang fitrahnya masih lurus. Jika kejujuran mewarnai kehidupan setiap muslim, niscaya kebaikan akan menerangi dunia. Pendengar, pelaku kejujuran adalah calon-calon penghuni surga, tempat kebahagiaan abadi yang jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jujur adalah predikat bangsa besar. Berangkat dari sifat jujur inilah terbangun semua kedudukan agung dan jalan lurus bagi para pelakunya. Barang siapa yang tidak menempuh jalan ini, niscaya ia akan gagal dan binasa. Dengan sifat jujur inilah akan terbedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman, dan akan terbedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Pendengar yang beriman, bangsa besar manapun di dunia ini dan kapanpun pasti mengutamakan kejujuran. Kaum muslimin mestinya lebih layak menyandangnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itulah tuntunan setiap fitrah manusia. Jujur. Sebaliknya, setiap fitrah pasti membenci kedustaan dan perbuatan zalim. Jika dusta dan kezaliman mewabah, maka yang terjadi adalah musibah di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta Muslim dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing menuju kebaikan, dan kebaikan akan membimbing menuju surga. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur, sampai akhirnya ia menjadi orang yang benar-benar jujur. Dan sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk berdusta, sampai akhirnya ia benar-benar ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang tambahan riwayat tersebut dengan menukil perkataan para ulama bahwa di dalamnya terdapat penekanan supaya seseorang bersungguh-sungguh untuk bersikap jujur. Maksudnya, berniat sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan kejujuran. Sebaliknya juga, harus berhati-hati, jangan sampai dusta dan jangan sampai mudah berdusta. Sebab apabila seseorang mudah berdusta, maka ia akan banyak berdusta dan akhirnya dikenal sebagai seorang pendusta. Jika seseorang terbiasa bersikap jujur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkannya sebagai orang-orang yang benar-benar jujur. Sedangkan apabila seseorang terbiasa berdusta, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkannya menjadi seorang yang dikenal sebagai pendusta. Pendengar yang budiman, dusta adalah perbuatan terlarang dan haram, bahkan bisa menjauhkan keimanan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan riwayat Al-Baihaqi yang menurut beliau sanadnya sahih, bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah berkata, al-kadzib yujanibul iman, dusta akan menjauhkan keimanan. Selanjutnya Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Battal yaitu apabila seseorang mengulang-ulang kedustaannya hingga berhak mendapat julukan berat sebagai pendusta, maka ia tidak lagi mendapat predikat sebagai mukmin yang sempurna, bahkan termasuk predikat sebagai orang yang bersifat munafik. Karena itulah, setelah mengetengahkan hadis Ibnu Mas'ud tersebut, Imam Bukhari rahimahullah melanjutkannya dengan mengetengahkan hadis Abu Hurairah tentang tanda-tanda orang yang berbuat nifak. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa beliau bersabda, "Ayatul munafiki thalath, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan." Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia berkhianat. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, yaitu hadis yang berisi tentang jenis ancaman hukuman di akhirat bagi pendusta, ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala alladhi ra'aitahu yushakku shidquhu fakadzab, yakdhibu bil kadzbati tuhmalu anhu hatta tablugha al afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah." Malaikat itu berkata, "Orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga telinga adalah seorang pendusta. Ia berdusta dengan kedustaan. Di bawahnya kedustaan itu berkeliling atas nama dirinya hingga mencapai ufuk. Maka dibuatlah ia sebagai pendusta sampai hari kiamat." Dengan demikian menjadi jelas, buah kejujuran adalah kebaikan dan surga, sedangkan akibat kedustaan dan penipuan adalah petaka dan neraka. Dusta juga merupakan kezaliman terhadap diri sendiri, di samping juga kezaliman terhadap orang lain. Sementara zalim terhadap orang lain juga terlarang. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman bagi diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram pula bagi kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan zalim bagi para hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka saling menzalimi. Maka haram bagi seseorang untuk berlaku zalim terhadap orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat. Kezaliman kepada orang lain dapat berbentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, baik pelanggaran hak darah, fisik, harta benda maupun harga diri. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada haji wada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram. Kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha." Sesungguhnya saling menumpahkan darah di antara kalian, saling melanggar hak harta di antara kalian, dan saling melanggar kehormatan di antara kalian adalah haram terjadi di antara kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerangkan bahwa kezaliman seseorang kepada saudaranya bisa terkait dengan kehormatan diri atau persoalan lain, termasuk kezaliman dalam masalah harta benda orang lain dengan segala bentuknya. Begitu juga kezaliman yang berupa mencederai meskipun hanya berbentuk tamparan dan sebagainya. Pendengar yang budiman, perbuatan dusta menyangkut lahan yang sangat luas. Penipuan-penipuan yang menyangkut pekerjaan, harta benda, perdagangan, dan lain sebagainya adalah pelanggaran terhadap hak orang lain. Karena itu seharusnya setiap muslim berusaha sungguh-sungguh menghindari dusta, sebagaimana ditekankan dalam hadis-hadis tadi. Demikianlah Seharusnya kepribadian asli seorang muslim adalah pribadi yang adil dan jujur. Sedangkan dusta dan khianat bukan sifat seorang muslim. Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis riwayat Al-Bazzar dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang dimarfu'kan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Yutba'ul mu'minu 'ala kulli syai'in illa al-khiyanah wal kadzib." Seorang mukmin dapat terbentuk wataknya berdasarkan watak apa saja kecuali khianat dan dusta. Artinya pendengar, seorang muslim bisa berbentuk wataknya menjadi watak apa saja selain khianat dan dusta. Kesimpulannya, hadis-hadis yang telah dijelaskan menjelaskan kewajiban berlaku jujur dan menjelaskan tentang keharaman berlaku dusta. Namun pendengar, pada kenyataannya, mengapa seringkali terjadi ketidakjujuran, penipuan, dan penggelapan? Bahkan hampir di segala lapisan masyarakat dan banyak dilakukan oleh orang-orang yang secara formal tercatat sebagai muslim. Akibat dari semua itu, antara lain, korupsi. Ternyata korupsi bukan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang besar, yang memiliki peluang-peluang besar, serta memiliki kekuasaan besar. Tetapi juga dilakukan oleh segala lapisan umat dengan kemungkinan serta peluang sekecil apapun. Pedagang buah biasa melakukan korupsi dengan menipu timbangan. Pedagang kain bisa melakukan korupsi melalui penipuan tentang ukuran kain. Pesuruh kecil di kantor-kantor biasa melakukan perbuatan korupsi dengan tidak mengembalikan uang belanja yang seharusnya dikembalikan. Pegawai dengan mengelabuhi nota atau kwitansi, sementara toko atau perusahaan tempat belanja justru mendukung terjadinya perbuatan kwitansi palsu. Pelajar dan mahasiswa juga dapat melakukan tindakan korupsi ketika menjadi pengurus keuangan dengan membuat laporan-laporan palsu atau fiktif. Betapapun kecilnya, atau ketika melakukan penipuan dengan kebiasaan nyontek pada saat ujian. Oleh karena itu pendengar, apabila sebuah bangsa ingin menjadi bangsa yang besar, berwibawa dan disegani, maka bangsa itu harus berani membangun dirinya berdasarkan asas kejujuran dan harus berani meninggalkan sifat dusta, betapapun beratnya. Takwa kepada Allah dan takut akan ancaman siksanya di akhirat akan dapat mendorong seseorang untuk selalu bersikap jujur dan menjauhi sikap dusta. Jika takwa dan rasa takut kepada Allah telah tertanam dalam jiwa dan telah terbentuk, berarti telah terbentuk pula pengawasan melekat pada tiap individu setiap muslim. Dengan demikian segalanya akan berjalan lancar. Biaya untuk membuat tim-tim pengawas yang harus diawasi oleh tim orang lain dan yang lainnya harus diawasi oleh orang yang lain lagi akan dapat ditekan dan dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya, misalnya kepentingan kesejahteraan fakir miskin dan fasilitas-fasilitas pembangunan umat ke arah yang lebih baik lagi. Pendengar yang berbahagia, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan singkat kita di kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua agar terhindar dari segala bentuk kedustaan yang tercela. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi

Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya sedang nggak enak bahkan. Nah ini pasti dua ini. Yang terkesudin maksiat, satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah nggak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang ke masjid nggak ada getaran, lihat masjid nggak ada ketertarikan, lihat mushaf nggak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

0: kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, ah, bakar jari sebentar. Nah, berapa lama kau tahan? Nah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid itu. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana lakum fihim uswatun

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
1: Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

أكبر الله أكبر.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalan.

0: Tidak gitu. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari wa istami'una fi solat subih wa solat al-asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum wa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Ya ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Ya ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semua berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia tak apapun yang bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Di sholat subuh, di sholat subuh, di sholat al-asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan.

fatarabtum ibadi, hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan kemudian tinggal sejak awal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Dan ini malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baruknahum wahum yusallun, wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

0: ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang. Kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, mari bersama-sama kita dengarkan, ikuti kajian ta'lim kita pada malam yang mulia ini. Insyaallah akan diisi disampaikan oleh Kyai Haji Muhammad Nasir Kadri. Tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini, dan kepada Kyai Haji Muhammad Nasir Kadri disilakan shallu 'ala Nabi Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya fattah ala allahi tawakkalna, rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma amin. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Rashid, hadirin rahimakumullah, temanya hari ini agak gaya-gaya kampus kayaknya. Islam rasional dan supra rasional gitu. Jadi itu temanya bukan tema kayak kelas universitas. Ya, saya buat beberapa ilustrasi untuk berkaitan dengan tema rasional yang masuk akal dan di atas masuk akal. Saya pernah baca buku tulisan-tulisan dari ketika orang tidak semua menerima. Tulisan-tulisan Nurkholis Majid, tokoh cendekiawan. Nurkholis Majid itu sekian buku-bukunya, diantaranya ada bukunya yang diterbitkan oleh penerbit Mizan. 4.000 halaman, jadi 4 jilid. Dalam judul bukunya Ensiklopedia Nurkholis Majid, ya. Sebagai referensi boleh saja kita membaca, sebagai referensi saja bisa membandingkan nanti. Ketika Nurkholis Majid masih sekolah di Gontor, pondok pesantren Gontor, itu. Jadi ketika Nurkholis Majid masih sekolah di pondok pesantren Gontor, kiainya bercerita. Nanti cerita itu dituliskannya di dalam ensiklopedia itu, di dalam buku-buku, dalam tulisan Nurkholis Majid itu. Kata Nurkholis Majid, kiainya di Gontor modern Gontor itu menceritakan pada zaman Belanda, masih zaman Belanda. Sultan Takdir Ali Sahbana itu tokoh cendekiawan lah zaman dulu. Di antara bukunya saya masih ingat Kebudayaan. Sultan Takdir Ali Sahbana lalu berkata kepada Haji Agus Salim. Kenal lah Haji Agus Salim yang konon pernah menjadi menteri luar negeri ya zaman Pak Karno. tokoh yang dihormati Pak Soekarno karena beliau menguasai 9 bahasa asing itu, Haji Agus Salim. Sultan Takdir Ali Sahbana di tengah orang ada Haji Agus Salim lalu berkata, "Pak Haji, buat apa sholat? Buat apa sholat? Saya hanya melakukan kalau sesuatu itu logis, rasional, masuk akal." Wah, itu seakan-akan menyepelekan sholat. Haji Agus Salim ketika dipertanyakan semacam itu, sementara di tengah orang-orang menyaksikan, lalu Haji Agus Salim, kata Nur Khalis Majid, berkata, "Sultan Takdir Ali Sahbana, engkau orang Minang, orang Padang, Sumatera Barat. Saya juga orang Minang, orang Sumatera Barat." Kalau di Sumatera Barat, Padang Minang itu dikenal dengan adat bersandikan syara, syara bersandikan kitabullah. Jadi orang-orang Padang itu pada dasarnya adalah agamis, ya gitu. Lalu kata Haji Agus Salim, "Sultan, engkau orang Minang, saya orang Minang, sama-sama kita orang Minang. Saya balik bertanya kepada engkau," kata Haji Agus Salim, "kalau engkau berangkat dari Jakarta ke Sumatera Barat, ke Padang, pakai apa?" Oh, kata Sultan Takdir Ali Sahbana, "Saya naik kapal." Kata Haji Agus Salim, "Sultan, atas dasar apa engkau berangkat naik kapal sampai ke Bandar di Sumatera Barat? Engkau tidak mengerti, tidak tahu berapa jarak tempuhnya, bagaimana kekuatan udaranya, bagaimana kekuatan lautnya, bagaimana mekanisme kapalnya, mesinnya. Engkau hanya percaya saja kalau naik kapal sampai. Engkau hanya percaya saja, ikut saja. Engkau sendiri tidak ngerti." Kata Sultan Takdir, "Iya ya, saya hanya ikut saja naik kapal, percaya saja kalau naik kapal sampai. Tapi saya tidak paham bagaimana keadaan kondisi mesinnya, jarak tempuhnya, lautannya, udaranya. Saya tidak mengerti, hanya percaya." Kata Nur Khalis Majid, kiainya cerita, terjadilah peristiwa Sultan Takdir Ali Sahbana berangkat ke luar negeri. Saya lupa mana luar negerinya. Mungkin ke Belanda, zaman-zaman itu. Jadi ketika berangkat naik pesawat, Sultan Takdir ikut naik pesawat. Kemudian ketika sampai di tempat, kecelakaan, Pak. Orang-orang di sekitarnya meninggal. Sultan Takdir masih hidup. Lalu dia berpikir, mestinya menurut logika kalau di sini meledak, pesawat ini meledak, granat, orang sekitar sini meninggal kena. Berarti orang sini, saya di sini, saya kena juga. Jadi kalau di sini ada bom atom dari mana, dari Israel, hancur di sini, Pak Kiai Rashid, saya semua ini kena semua. Tapi ternyata saya tidak, saya masih selamat, masih hidup. Berarti ada sesuatu yang saya tidak bisa memahami. Sejak itu, kata Nur Khalis Majid, cerita dari kiainya, Sultan Takdir Ali Sahbana mempercayai ada di atas rasio, di atas rasio, di atas akal. Bukan berarti tidak ada. Jadi yang di atas akal ini namanya suprarasional. Kalau yang masuk akal itu rasional, nanti ada di bawah rasional namanya irasional. Irasional itu tidak masuk akal. Contohnya, Pak Rashid ingat dulu di Samarinda dulu, Pak. Itu kalau hujan panas supaya jangan hujan panas diambil tusuk sate ilah lidi, lalu ditusuk bawang. Bawang-bawang ditusuk, di atasnya lombok. Lalu ditaruh di atas atap. Kenapa? Julak-julak, kenapa julak? Itu Sungai Pinang, Pak, dulu. Saya dulu Sungai Pinang, Lambu Mangkurat, zaman-zaman 60-an. Kenapa julak? Supaya jangan hujan panas. Jadi kayaknya hujan panas itu berhenti kalau dipasang tusuk bawang sama sate. Itu irasional. Masih di Lambung Mangkurat dulu. Saya berenang masih anak bolang itu di Sungai Karangmumus. Jangan menunjuk naga di langit. Itu buntutnya selili. Waktu itu zaman selili buntutnya, kepalanya di Karangasam. Karangasam itu muhara, Karangasam ya. Karangasam apa Surya jalan anu, jalan dulu namanya Karangasam. Kalau menunjuk bisa putus. Kalau menunjuk cepat kucup. Oh. Cuma pelangi disebut naga. Jadi apa kaitannya dengan ini putus dan itu namanya irasional. Zaman jahiliyah itu begitu. Salah satunya adalah orang-orang Arab jahiliyah itu kalau sudah dalam keadaan kemarau supaya bisa hujan, mereka kumpulkan kambing-kambing, dibawa ke tengah padang pasir yang luas, ekornya diikat sama rumput-rumput yang kering. Setelah diikat sama rumput yang kering, lalu dibakar. Maka kambing-kambing berteriak, mereka percaya dengan kambing-kambing berteriak, dewa di langit menurunkan hujan. Wah. Jadi, itu yang disebut dengan irasional. Kalau rasional, ya, rasional dalam rasional itu begini, Pak, contohnya ini rasional. Bahasa Qur'annya dulu, Qur'annya. Unzuru madza fis samawati wal ard. Unzur, nazar. Lakukanlah penalaran dan panca indera. Perpaduan antara nazar, nalar. Bahasa Jawanya nalar. Lakukanlah, periksalah, pelajarilah, risetlah, observasilah, pikirkanlah, renungkanlah. Perpaduan antara rasio dan panca indera, mata, pendengaran, penciuman dipadukan untuk melihat seluruh penjuru langit dan bumi. Nanti disusun secara sistematis, ditentukan pembatasan masalahnya, yeah. Disusun secara sistematis, dikumpulkan fakta-fakta indrawi, dipahami dengan bermacam teori-teori, lahirlah nanti sains dan teknologi. Nih, contoh nih. Nih sains dan teknologi. Dari hasil pemikiran dan fakta. Kalipun penemunya bukan orang Islam. Ini pengembangan dari rasio dan panca indera disusun dengan metodologi ilmiah, lahirlah sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, kata Mukti Ali, hidup menjadi mudah. Yang semula jalan kaki, naik sepeda motor, cepat. Ah, begitu dia. Jadi dengan akal pikiran, semua melahirkan teknologi, dengan teknologi menjadi mudah. Dengan seni, hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Itu rumusan-rumusan Mukti Ali dulu, zaman dulu itu. Mukti Ali itu dulu pernah menjadi menteri agama di Indonesia dan pakar ahli perbandingan agama. Ya. Saya buat itu dari ilustrasi tentang irasional. Boleh saya tambah satu irasional, Pak? Teluk Lerong, mana Teluk Lerong? Di sana kah sini? Teluk Lerong. Oh, situlah. Itu Teluk Lerong itu dari asal kata teluk dan lerong. Teluk itu adalah ini air, ini ada gini, ini teluk namanya. Di daerahnya apa dulu yang BBM ya, jual bensin. Itu teluk, itu teluk. Lerong itu adalah nama pawang buaya. Pawang buaya itu ketika ditanya oleh orang ada anak hilang, lalu ditanya kepada pawang buaya namanya Lerong, Lerong menjawab anak itu ada di dalam gua, di teluk itu. Dia berpesan, dia sudah nikah dengan penghuni di dalam gua itu. Gua itu tembusnya Tanjung Batu. Tanjung Batu itu sekarang Pasar Segiri. Itu Tanjung Batu dulu, itu batu semua. Saya masih kecil, 60, bukan 69 saya. 69 lulus SD, dari SD Norma Islam, jalan kaki ke sana rombongan. Masih jalan setapak itu. Tinggi betul itu. Sudah ada yang namanya Tugu Hansip, sudah ada itu. Itu batu semua, Pak. Termasuk rumahnya Said Amin ya. Itu kan batu semua tuh. Itu yang disebut Tanjung Batu. Cuma nanti Tanjung Batu jadi jalan, Tanjung Batu Jalan Abul Hasan. Gitu. Jadi gua itu tembus ke Tanjung Batu, di sana itu buaya, Pak. Dan orang yang nikah dengan buaya itu berbentuk jin. Nanti kalau dia mencari, kalau anaknya sudah nikah di sana, kalau ingin ketemu dengan anaknya, beritahukan kepada bapaknya, buat sesajen, nanti dia akan keluar. Keluar tandanya ininya ndak ada. Apa nih Pak Haji? Apa bahasa Indonesianya nih? Yang ini garis dua ini ndak ada.
3: Jadi rasa kayak gini nih.
2: Itu saya percaya dengan orang-orang kampungan dulu. Sehingga kalau berteman dilihat ininya dulu. Jadi kalau ininya ndak ada, oh ini jin. Pak, apa namanya bahasanya ini nih? Ndak ada, kamu bahasa Indonesia? Ndak ada bahasa Inggris, ndak ada. Itu yang disebut dengan irasional. Jadi namanya diabadikan menjadi Teluk Lerong. Itu dari kata teluk dan lerong. Lerong itu pawang buaya. Itu yang disebut dengan, kalau bahasa modern sekarang, mitos. Mitos. Oh, banyak mitos, Pak. Cukup tiga saja saya buatkan contoh itu. Sekarang rasional itu misalnya air. Ini universal. Nih, kalau bahasa Quran gini. Walahu aslama mam fis samawati wal ardhan wa karhan wa ilaihi turja'un. Walahu aslama, kepada Allah lah aslama, tunduk patuh, taat, setia, ikut apa saja yang ada di langit dan di bumi ini, tau'an wa karhan, terpaksa atau tidak, semua sama. Ini kalau dilepas kini kemana, jatuhnya ke bawah begitu terus, di mana-mana gitu dia tunduk pada Allah, dia taat nih, cuma taatnya tidak atas dasar akal kita, tidak karena kita bisa memilih ikut atau tidak, itu manusia. Kalau ini semua tunduk pada Allah, ini bawah kalau ditiup ke atas, itu taat pada Allah semua itu. Allah menyatakan walahu aslama man fis samawati wal ardhan wa karhan wa ilaihi turja'un. Semuanya ini Islam. Islam itu artinya taat, tunduk patuh. Api dengan bensin di mana-mana sama. Api Amerika, api Jepang, api Cina kalau ditemukan dengan bensin nyala. Itu Islam semua. Islam itu artinya tunduk patuh, taat pada Allah. Nah itu dikaji akhirnya menjadilah bermacam-macam sains dan teknologi. Cuma ilmuwan-ilmuwan sekuler menyatakan itu tidak ada kaitan dengan Tuhan Allah, tidak ada. Ah, itu yang sekuler. Kalau orang-orang ilmuwan Islam meyakini bahwa itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, kita masukkan satu contoh lagi. Sanurihim ayatina fil afaq, kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami pada seluruh alam semesta. Fil afaq wa fi anfusihim, dan pada diri manusia. Hatta yatabayyanu annahul haq, semua ayat itu menerangkan hu Quran itu benar. Jadi alam semesta dan semuanya ini, diri manusia ini adalah ayat-ayat. Ayat itu adalah indikasi, ayat itu tanda-tanda, ayat itu bukti-bukti bahwa ada pencipta. Semua di mana-mana sama, darahnya biru, darah merah, tidak ada darah biru. Kalau ada darah biru itu hanya budaya, budaya feodalis. Darah biru, oh, kanjeng, daeng, gusti, datuk, nah itu budaya-budaya saja. Itu budaya, karena budaya bisa menjadi budaya yang ada kesombongan. Itu budaya. Tapi darah sama semua, darah merah. Itu ayat. Antara ayat alam semesta dan ayat Quran itu saling menerangkan. Karena Quran dari Allah, ayat alam semesta dari Allah, pasti saling menerangkan, tidak ada pertentangan. Itu diyakini ya. Itu nanti ilmiah. Itu rasional. Tapi ada nanti suprarasional. Nah, saya buat contoh ilustrasi saja. Ini suprarasional di atas rasio biasa. Saya baca di dalam tafsir Al-Azhar. Ditulis dalam penjara. Selama 2 tahun 4 bulan beliau bisa menyelesaikan tafsir itu 28 jilid. 2 jilid nanti di luar penjara. Beliau ditangkap pada bulan Ramadan oleh zaman rezim Pak Karno. Karena beliau menantang penguasa tidak boleh menerima komunis di Indonesia. Jadi PKI tidak ada, tidak boleh masuk di Indonesia. Karena beliau menantang, beliau direkayasa masuk penjara. Ada pindahan-pindahan menjual Indonesia ke Malaysia dan segala macam, itu semua rekayasa. Beliau dipenjara 2 tahun 4 bulan, namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah almarhum Hamka, yang karya tulisnya beragam. Banyak tulisan-tulisan beliau, diantaranya Tasawuf Modern, itu tulisan beliau. Di bawah lindungan Ka'bah, itu tulisan-tulisan beliau itu. Wi Hamka ketika dimasukkan dalam penjara, kata beliau, saya hanya menulis zikir, sholat, baca buku semampunya, lalu menulis, selesai 28 jilid tafsir Al-Azhar. Nanti beliau mendapatkan gelar doktor dari Mesir dan Malaysia. Gelar doktor honoris causa, padahal tidak pernah kuliah. Buya Hamka, di dalam tafsir itu, ayat yang khusus menerangkan, saya baca di sana, ayatnya berbunyi, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Terjemahannya saya terjemahkan, Pak ya. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang berkata rabbunallah, Allah itu adalah penjaga kita, Tuhan pencipta, penjaga, pemelihara dan sebagainya. Tsumma istaqamu, kemudian ia istiqomah, konsisten, teguh pendiriannya pada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat pada orang itu. Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut. Wabshiru bil jannah, berikan kabar gembira surga. Nah, dalam ayat ini beliau menerangkan Allah menurunkan malaikat kepada orang yang istiqomah kepada Allah. Malaikat bersama orang. Kalau banyak maksiat, setan masuk. Kalau banyak zikir, tafakur, doa, malaikat. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka ketika masuk dalam penjara itu, selama dalam penjara, beliau itu tidak merasa sendirian. Selalu ada orang menemani, tapi tidak mudah bicara. Ya, kayak seperti Ustaz, lupa namanya. Ustaz apa? Masya Allah. Ini jenderal nih, apa jenderal apa? Kan baju putih, kopiah putih ya. Jadi Buya Hamka itu kalau tidur di dalam itu selalu ada orang nih menempati, tapi tidak pernah ngobrol, selalu ada. Lalu ketika beliau sakit, lalu dibawa oleh petugas ke rumah sakit, kemudian dirawat, masukkan lagi penjara. Lalu ada yang namanya suster wanita yang masih bujangan merawat. Suster itu menyatakan, "Bapak, saya kalau masuk ke kamar Bapak ini, saya takut." Kata Buya Hamka, "Nak, jangan takut, saya orang tua. Saya hanya di sini adalah baca Quran, menulis, sholat, ibadah, ya semacam itu saja. Saya bukan penjahat." Suster itu menjawab, "Bapak, saya bukan takut sama Bapak. Saya hanya takut di depan pintu penjara itu ada orang baju putih." Tuh. Kata suster, "Bukan hanya saya takut, petugas-petugas polisi juga menjauh dari pintu Bapak di sini yang jadi." Kata Buya Hamka, "Saya tidak ngerti, saya tidak tahu. Tapi itu beliau tuliskan apakah itu malaikat atau tidak, beliau tidak memberikan terangan itu malaikat. Tapi kaitannya ayat yang ditafsirkan, innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika. Malaikat turun kepada orang yang istiqomah pada Allah. Kemudian kata Buya Hamka, selama di penjara tidak sepi karena ada orang itu. Ketika setelah 65 itu kan sudah PKI bubar. Ya 30 SPKI 65. Beliau di penjara 62, 65 keluar dari PKI, ganti presidennya Soeharto. Beliau berangkat dari Surabaya ke Jakarta, yang menjadi supirnya anak beliau namanya Fahri, bukan Rusdi. Kalau Rusdi itu di atas lagi kakaknya yang menjadi pimpinan majalah Panji Masyarakat, Rusdi Hamka. Jadi namanya Fahri. Selama di perjalanan di dalam mobil, kata Buya Hamka, saya merasakan orang itu ada di dalam mobil. Tuh. Cuma tidak pernah ngobrol, tidak pernah ngomong-ngomong. Ada orang itu, sambil tidur pun merasakan ada orang ini. Yang dalam penjara itu ada dalam mobil. Anak beliau, Fahri, ketika menyetir menyaksikan di dalam spion mobil itu, orang itu ada. Tapi tidak pernah ngomong. Sampai Jakarta, turun, orang ini tidak ada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu masuk mitos apa? Yang ngomong ini Buya Hamka, ketua MUI Indonesia pertama di Indonesia. Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama di Indonesia. Itu yang namanya Hamka. Wah, enggak percaya. Silakan enggak percaya, enggak apa-apa. Cuma saya menyatakan ini super rasional. Itu yang kedua, Pak ya. Yang kedua saya buat ilustrasi lagi. Saya pernah baca dulu karya dari Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Sehingga banyak pengaruhnya dulu. Tahun sekitar 75 saya banyak pengaruh Imam Ghazali. Karena sebelum itu saya bisa qori, saya baca Quran dengan lagu-lagunya dan tajwidnya. Saya mengerti bahasa, saya mengerti sampai tajwid dan bacaan-bacaan tahsidnya. seangkatan di bawah, baru ketemu dengan Pak Ali Yusni baru-baru ini. Pak Ali Yusni, beliau tinggal di sekitar, di depan Darun Nikmah, beliau cerita. Ketemu kemarin saya ketemu di rumah sakit SMC. Istri beliau dalam keadaan lemah. Pak Ali Yusni itu angkatan dengan saya di atas sedikit. Di atas sedikit, Kori Internasional. Saya Kori Kalimantan Timur Wakpat tahun sekitar tahun 69 ke bawah. Pengaruh Imam Ghazali saya berhenti jadi Kori. Maksudnya tidak ingin dipuji oleh makhluk. Gitu. Jadi sikap zuhudnya itu kental, banyak menyendiri. Ah, itu. Saya ketika baca Ihya Ulumuddin, salah satu terjemahan Maisir Taib, bukan Ismail Yaqub, bukan bahasa aslinya, bahasa Arab, rasanya berapa jilid, lupa saya itu, 4 jilid apa, bahasa Arabnya, bahasa terjemahan bahasa Indonesia. Dalam terjemahan Maisir Taib dan dua orang tokoh waktu itu, diterangkanlah Imam Ghazali itu rasanya abad ke-11 hidupnya. Abad ke-11. Jadi ratusan tahun berikutnya ada ulama yang sukanya dengan ilmu zahir. Bahasa ilmu zahir. Ilmu zahir itu yang kelihatan. Ilmu batinnya ada. Tasawufnya lemah. Tidak pakai tasawuf dia. Jadi yang ada syariat saja. Syariat itu yang lahir-lahir ya. Ulama ini satu abad setelah Imam Ghazali meninggal dunia, dia lahir kemudian menjadi qadi. Qadi itu kira-kira kalau sekarang itu hakim agung lah. Karena menguasai ilmu fikih yang mendalam, jadi hakim yang suka menjas, mengambil keputusan. Di dalam tulisan Maisir Taib itu, ulama qadi ini tidak suka kepada Imam Ghazali karena popularitas Imam Ghazali. Imam Ghazali itu terkenal karya-karyanya, diantaranya adalah Ihya Ulumuddin. Ulama ini, saya lupa namanya, beliau itu tidak suka. Lalu berfatwa, karena kebetulan adalah hakim. Berfatwa mendekati sultan, bahwa karya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu banyak hadis-hadis lemah. Sebab itu menyesatkan. Wah, sebab itu menyesatkan, ya. Emang ada hadis-hadis lemah, tapi bukan masalah-masalah fikih yang kayak ibadah mahdoh, enggak. Itu menambah semangat saya untuk beramal. Jadi wilayah-wilayah keutamaan amal. Oleh sultan, fatwa itu diterima. Lalu dirazia karya Imam Ghazali, akan setelah dikumpulkan hari Jumat diputuskan harus dibakar. Oh, dikumpulkanlah karya-karya Ghazali akan dibakar hari Jumat setelah sholat Jumat. Apa yang terjadi, Pak? Malam Jumatnya, besok malamnya, malam Jumat, ulama besar ini yang tidak suka kepada Ghazali ini, mungkin bahasa lain agak kasarnya dengki kepada Imam Ghazali, bermimpi. Nih mimpinya ulama besar ini masuk ke dalam Masjid Nabi. Masjid Nabi itu masjid berarti Madinah. Ketika masuk ke dalam masjid, dilihat ada Rasulullah. Kaget, ada Rasulullah, ada Umar, dan ada Abu Bakar. Pak, semua sepakat kalau orang bermimpi Rasulullah itu benar. Tapi tidak semua orang cerita. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Jadi ketika masuk ke dalam ada Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Lalu ulama ini kaget melihat ada Umar, Abu Bakar bersama Rasulullah. Tiba-tiba di balik pintu masjid keluar Imam Ghazali. Padahal sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Imam Ghazali keluar lalu menghadap kepada Rasulullah, meminta keadilan sambil menunjukkan bukunya yang diirikan, disalahkan itu. Ya Rasulullah, kalau bahasa saya, ya Rasulullah, tolong keadilanmu. Kalau jika saya yang salah, adili saya. Tapi kalau ulama itu yang salah, adili dia. Umar lalu meminta kepada sahabat beliau, Abu Bakar, Umar, lalu bersepakat meminta ulama yang dengki itu maju ke depan. Padahal mimpi aja, ulama itu maju ke depan. Setelah maju ke depan, lalu Rasulullah perintahkan Al-Ghojo, pukul orang ini. Dipukullah orang ini, kalau tidak 7 kali atau 9 kali dipukul di belakang ini. Kemudian lalu orang itu setelah selesai dipukul, terbangun dia dari tidurnya. Oh, cuma mimpi. Tetapi bekas perintah Rasulullah dipukul membekas, sekalipun mimpi membekas di belakang ini. Itu tidak rasional mungkin. Lalu ulama ini melapor kepada Sultan, saya bermimpi bertemu Rasulullah dan sahabat Rasulullah, saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk dipukul dan ini bekasnya, padahal hanya mimpi. Kira-kira irasional atau suprarasional atau rasional? Wah, itu kan tidak masuk akal. Masuk apa, akal apa enggak, yang pintar merasa pintar-pintarnya? Masuk akal apa enggak, yang merasa hebat karena sudah gelar profesornya 10 gitu dah. Jadi menyatakan yang paling hebat itu kan akal. Ada ayat Quran gini, bisa masuk apa, sampai atau tidak. Ta'rujul malaikat warruh ilaihi fi yawmin kana miqdarihi khalfina alfi sanah. Ayat Quran. Surah Al-Isra kalau tidak salah itu, Al-Ma'arij. Mi'rajlah para malaikat dan malaikat Jibril kepadanya, nya di sini Allah. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi. Mi'raj itu artinya naik. Para malaikat dan malaikat Jibril kepada Allah, kepadanya. Fi yaumin, dalam satu hari. Fi yaumin kana miqdaruhu khalfina alfi sanah. Satu hari di ruang yang lain sama dengan 50 ribu tahun di planet bumi. Itu satu hari aja, Pak. Hitungan di bumi 50 ribu tahun. Sana malaikat satu hari aja. Quran menyatakan 50 ribu tahun di bumi. Bagaimana hebatnya itu malaikat? Mungkin menurut ahli-ahli teknologi, wah, itu kalau kecepatan lebih cepat dari cahaya hancur. Ini kalau cepat bergerak secepat cahaya apa? Habis dari api. Itu di luar kemampuan rasional. Mungkin matematik bisa berhitung 1 kali 50 ribu. Berarti kalau 2 hari di sana sama dengan 150 ribu, 100 ribu. Oke, okay. Masih ada waktu ya? Iya, iya. Masih ada waktu ya? 1 menit lagi. Terakhir aja, saya buat ilustrasi ini. Wa'allamnahu min ladunna ilma, kami mengajarkan dari sisi kami, haidir, ilmu, pengetahuan, haidir. Musa itu rasional dan empiris, ingin menyaksikan Tuhan. Musa ingin menyaksikan Tuhan di mana? Di Gunung Sinai, tapi tidak mampu. Itu Musa, rasional dan empiris. Ada seorang berkata, ya Musa, engkau begitu hebatnya bisa membuat lautan jadi dengan onta, dengan tongkat. Lautan menjadi jalanan itu kan hebat luar biasa, tidak rasional menurut orang yang tidak beriman. Tapi Quran menyatakan membelah laut itu di laut dengan tongkat menjadi ular. Nah, dengan tangannya lalu mengeluarkan cahaya, itu Musa. Lalu akhirnya Allah berikan, Musa engkau hebat Musa, ada orang yang lebih hebat dari engkau, kata Musa. Iya, saya merasa bangga merasa bangga. Lalu orang menyatakan, Musa, masih ada orang yang lebih tinggi, lebih ilmu, punya ilmu dari engkau. Orang itu berada di pinggir laut. Itu Quran Pak menyatakan gitu. Lalu Musa ingin mencari orang itu, bertemu orang itu, namanya Haidir. Lalu Haidir berkata, kaifa lam kaifa tasbiru malam tuhid bihi khubra. Bagaimana Musa engkau bisa sabar mengikuti saya, engkau tidak punya ilmu seperti saya. Allah berikan kepada saya, wa allamnahu, kami berikan ilmu kepada Haidir. Langsung Musa tetap penasaran, ingin berguru. Akhirnya engkau syaratnya untuk berguru kepada saya, jangan bertanya, diam aja ambil pelajaran. Lalu berangkat naik kapal, kapal dirusak. Musa protes, kenapa dirusak? Kapal yang baik dirusak. Kata Haidir, engkau jangan bertanya lagi. Tadi sudah janji jangan bertanya. Sampai di darat, dibunuhnya anak-anak ketika bermain, ada anak dibunuh. Kembali lagi Musa, mengapa anak ini dibunuh? Itu bahaya, melanggar hukum. Haidir menjawab, saya sudah menyatakan jangan tanya. Yang terakhir, ada rumah baik dirusak. Ada rumah rusak diperbaiki. Akhirnya singkat cerita. Lalu kata Haidir, setelah saya akan terangkan nanti kita akan berpisah. Jangan mengikuti lagi saya lagi. Lalu Haidir menerangkan mengapa saya merusak perahu itu. Allah memberitahu saya itu kalau dirusak dia aman karena ada penjahat perampok akan mengambil perahu itu. Kalau dia masih utuh akan dirampok. Dengan dirusak perahu itu aman. Yang kedua, mengapa saya membunuh anak? Karena Allah memberitahu kepada saya anak itu dibunuh, dia akan nanti berbuat maksiat dan durhaka kepada ibunya. Lalu Allah perintahkan bunuh. Nah, yang ketiga, mengapa saya memperbaiki rumah yang rusak? Karena Allah memberitahu kepada saya rumah yang rusak itu diperbaiki karena itu rumah warisan, rumah yang akan diwarisi oleh anak-anak yang saleh yang mewarisi peninggalan dari harta orang tuanya. Yang semua itu adalah dari Allah. Musa akhirnya lalu berpisah. Jadi tidak semua masuk akal itu, tidak semua yang masuk akal itu tidak ada kalau itu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tapi kalau kepercayaan kampung namanya tahayul, mitos. Ya, termasuk telok lerong. Oke. Kurang lebih demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Adek-adekku yang mau naik pangkat jabatan, enggak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau enggak senang, enggak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya kadang-kala nangis sesama perempuan. Diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya?

Bismillah. Di antara langit yang luas dan bumi yang rapuh, ada jiwa kecil penuh salah yang pulang membawa air mata, memanggil namamu. Ya.

ilahi lastulil firdausi ahlan. Aku bukan penghuni taman keabadian. Wala aku ala naril jahim.

0: Apa tugas pertama kali seorang suami setelah dia menikah? Halo? Boleh angkat tangan yang sudah menikah? Boleh angkat tangan? Jangan-jangan belasan tahun tidak tahu tugasnya ini, halo? Mencari nafkah, masya Allah. Tayyib. Teman-teman, sekarang lihat fokus ya. Saya turunkan ayatnya, Anda boleh catat. Sekarang kita berlakukan hukum Allahnya. Quran surah keempat, ayat 34. Quran surah kedua, ayat 168. Quran surah kedua, ayat 172. Quran surah ketujuh, ayat 96. Quran surah ke-51, ayat 22. Ayat 22. Terakhir, Quran surah kedua, ayat 29. Ayat 29. Baik. Sekarang perhatikan. Pelan-pelan. Tugas seorang suami, selain bisa menjadi pimpinan spiritual dalam rumah tangganya, oleh Allah diberikan tugas langsung, perangkat langsung untuk bisa mencari nafkah. Karena itu kalimatnya langsung di Quran disandingkan dengan tugas pertama. Lihat kalimatnya. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kami berikan tugas pada para pria dipersiapkan keadaan dirinya untuk bisa mudah mencari nafkah. Jadi maaf Bu ya. Para pria itu memang keadaan dirinya sudah didesain oleh Allah untuk mudah mencari nafkah. Di tugas mencari nafkah, kata Allah, sini bagi tugas. Untuk mencari nafkah, itu urusan laki-laki. Demi Allah saya katakan, Pak ya, untuk teman-teman yang ada di sini, demi Allah sekali lagi saya katakan, sepanjang Anda mau bergerak-bergerak saja, itu keadaan diri kita sudah dipersiapkan untuk mendapatkan nafkah. Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Saya ulang, Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Dan hebatnya, seorang suami itu kalau mau bergerak, Allah turunkan rizki seluruh yang ada di keluarganya, bukan satu dua orang. Jadi kalau di rumahnya misalnya ada suami, ada istrinya, ada tiga orang anak, begitu ini keluar berniat mencari nafkah, yang Allah turunkan langsung rizki lima orang yang ada di rumahnya, bukan orang per orang. Jadi kalau tugas ini ditukar misalnya, dibebankan kepada istrinya, diminta mencari nafkah, pertama tidak akan Allah turunkan rizki ini kecuali untuk orang yang bersangkutan saja. Sehingga seringkali perempuan yang ditugaskan mencari nafkah akan menghadirkan banyak persoalan ketika kembali pada keluarganya. Nanti bedakan antara bekerja karir dengan mencari nafkah, itu berbeda. Saya teruskan dulu, pelan-pelan. Nah sekarang, Al-Quran ternyata membedakan antara orang yang membangun kedekatan dengan Allah dulu saat dia mulai berumah tangga, dengan orang-orang yang tidak pernah membangun kedekatan dengan Allah saat berumah tangga, dalam fungsi turunannya ketika mulai mencari nafkah, keduanya dibedakan oleh Allah. Perhatikan, ya, pelan-pelan. Nafkah itu bentuknya apa? Halo? Masya Allah, ini yang cari nafkah cari apa sebetulnya? Rizki ya? Baik, cari rizki. Rizki ada di mana? Allahu'alam, saya agak bingung ini sebenarnya. Baik, kita jawab pakai Quran ya. Kita jawab pakai Quran. Baik. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian, kata Allah, telah ditetapkan dan dijanjikan pasti diberikan. Saya ulang, tolong pahami teori ini ya supaya tidak bingung nanti mencari rezeki. Ya. Anda walaupun namanya rezeki, enggak tahu teori ini tetap susah juga. Ya. Lihat kalimatnya. Kata Allah, wa fis sama'i, dan di langit itu rizqukum, setiap Anda telah ditetapkan rezekinya. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan pasti diberikan. Jadi demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang hidup tidak diberikan rezeki oleh Allah. Pasti ada rezekinya. Saya ulang, pasti ada rezekinya. Turunkan. Bagaimana cara kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu? Sekarang rezekinya ada di mana? Di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Ya Allah, rezekinya di langit, sedangkan kami di bumi. Bagaimana cara mendapatkannya? Diturunkan kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-29, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Rizkinya di langit, kita tinggalnya di bumi. Kata Allah, kami ciptakan, kami jadikan semua yang ada di bumi ini, kami turunkan dari langit ke bumi. Semua yang ada di bumi ini kalian bisa manfaatkan. Masya Allah, Anda ingin cari makanan, ambil dari bumi silakan. Ingin bikin sesuatu, ambil emasnya, ambil tambangnya, olah, manfaatkan dalam kehidupan kita. Rizkinya ada di langit, diturunkan ke bumi, bisa kemudian kita nikmati. Baik, sekarang perhatikan, saya ulang lagi. Rizki di mana? Di langit. Kita tinggal di mana sekarang? Berada di mana? Bukan, kita di Bandung, di Masjid Gedung Sate. Baik. Lihat, lihat, lihat. Ini langit kan luas, bumi kan luas, kita adanya di sini. Mungkin barangkali Anda orang Bandung, tapi rizki Anda diturunkan oleh Allah di Jakarta. Gak mungkin cuma Anda tunggu-tunggu di Bandung. Pasti diberikan, tapi gak pernah Anda jemput. Mustahil bisa Anda dapat. Saya 2006 ada di Kairo di Mesir. 26 Juni kami berangkat. Di Kairo itu pernah ada dua mahasiswa mendebatkan tentang ayat ini. Yang satu mengatakan, semua rizki kita pasti diberikan, Allah sudah janji. Yang satu mengatakan, tidak, mesti ada ikhtiar untuk mendapatkannya. Memang dijanjikan, tapi kita harus ambil. Kata yang satu, hukum yang begitu, pasti diberikan. Maka yang pertama ingin membuktikan, saya buktikan, saya akan masuk ke mihrab di dalam masjid. Di situ disebutnya zawiyah, tempat pojokan untuk meningkatkan ibadah. Dia masuk ke dalam salah satu meja, seperti ini, kolong meja. Bersembunyi di situ, bangun. Di masjid itu kadarullah suka ada muhsinin, donatur memberikan makanan untuk yang itikaf. Hari pertama diberikan karena dia mengunci di dalam meja, dia enggak dapat. Yang lain dapat. Hari kedua diberikan, dia enggak dapat. Yang lain dapat. Hari ketiga agak sedikit yang itikaf diberikan, dia enggak dapat. Yang lain dapat. Kata muhsin ini, dia berkata, "Hal min akhir, ada yang lain enggak?" Kata petugasnya, petugas masjid, "La mafish, tidak ada." Taiban takil la jami akhir, saya pindah ke masjid yang lainnya. Karena yang sembunyi ini sudah 3 hari mulai lapar. Agak kesulitan, mulai dia kasih kode. Gitu ya. Yeah. Di ruangan yang lain, pengurus masjid kaget dengan suara. Begitu dengar, dikejar ke situ, dilihat ternyata ada orang sudah kelaparan luar biasa, minta bantuan makanan. Seketika diambillah 2 box dari makanan itu, diberikan kepada orang tadi. Saat diberikan itulah teman yang tadi janjian langsung nyusul, dia katakan, "Kan saya bilang dari awal, rezeki itu mesti ada ikhtiar, dicari walaupun dengan katanya. Kalau cuma Anda tunggu saja enggak akan dapat gitu." Ya. Makanya teorinya, ketika rezeki Anda tinggal di Bandung, tapi rezeki Anda di Jakarta, maka turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, ini berlaku umum pertama ya. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Umum. Teman-teman, jadi hukum ini berlaku tidak hanya bagi orang Islam, tapi semua manusia. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Silakan Anda bekerja, beraktivitas, ya, cari untuk mendapatkan kebutuhan Anda, ya, setidaknya bagian makan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagiannya, dimaksudkan keseluruhan umumnya. Ya, kan kalau Anda ditanya, mau kemana Pak? Mau mencari sesuap nasi. Padahal nggak sesuap kan? Udah cari yang lainnya juga ya. Ini bahasa Arabnya kulu, silakan cari makan. Yang dicari mungkin untuk pakaian juga, untuk rumah juga. Tapi bahasanya kulu, cari. Ya. Jadi rezeki itu tidak cukup didiamkan saja. Allah janjikan untuk diberikan, tapi perjanjian ini berkolaborasi dan equal, ya, bersamaan, bersanding dengan apa? Dengan ikhtiar. Jadi kalau rezeki ingin diberikan oleh Allah, Anda mesti bergerak. Bergerak aja, rezeki diberikan. Tahu cicak? Jangan katakan wallahu alam, cicak. Masya Allah. Cicak, tahu cicak? Baik, bagaimana aktivitasnya? Merayap, di mana? Dinding, apa makanannya? Nyamuk, bagaimana aktivitasnya? Masya Allah. Pertanyaan pertama, di mana sisi keadilan Allah? Memberikan makan bagi hewan yang tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius, jadi permainan bagi cicak, itu cicak. Ya, silahkan cek itu. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengatur sistem kehidupan di sini. Ya. Asal cicak mau bergerak saja, rezekinya didatangkan. Orang tua kita cuma membuat lirik yang sangat indah, memberikan pelajaran besar di sana. Lihat kalimatnya, cicak-cicak di diam-diam. Masya Allah, yang Allah minta pada cicak cuma merayap, sekalipun diam-diam. Yang penting kamu merayap, mau cepat, mau diam-diam, yang penting kamu merayap. Ketika hewan ini mau merayap sekalipun diam-diam, selanjutnya apa? Datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang mendatangi cicak. Siapa yang mendatangkan nyamuk pada cicak? Allah.
1: Kalau cicaknya tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Cuman diam-diam. Selanjutnya apa? Oh, silahkan tuh. Masya Allah. Yeah. Jadi yang dituntut oleh Allah itu sederhana. Anda bergerak, Anda dapat. Cicak saja, hewan yang tidak dihisab, hanya sebatas hewan, tidak punya akal, tidak punya sifat takwa, rizkinya ada, apalagi Anda yang dihisab. Jadi kalau Anda bergerak itu pasti dapat. Coba lihat yang di jalan-jalan itu, prit, rizkinya datang sendiri, 2000, kan? Masya Allah. Masa Anda di tempat yang enak, pekerjaan nyaman, masih mengeluh juga dengan rizki, Anda maunya apa? Nah, tapi teman-teman, perhatikan, ini hukum umum. Ya Allah, kami kan sholat. Nah, ini baru berlaku di sini. Kami sholat, kami puasa, kami berdoa. Apakah iman kami tidak bisa membedakan dengan yang belum beriman dari kadar rizki? Kata Allah, mesti ada bedanya. Orang-orang yang membangun rumah tangganya dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hukum turunannya, pencarian rizki oleh suaminya pun dipindahkan kaidahnya. Dari yang di bawah dinaikkan ke atas. Pindah ke Al-Baqarah ayat 172. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Masya Allah. Ada ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan iman dalam dirinya, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Teman-teman sekarang perhatikan, bandingkan dengan ayat sebelumnya. Yang tadi, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Dia masih berusaha dulu mencari dengan halal, mendapatkan yang terbaik. Ya. Izin, semua manusia punya ketentuan di sini, kata Allah, mesti mencari dengan cara yang legal, halal. Jadi masalah halal ini tidak ada hubungannya dengan iman juga. Tidak hanya iman maksudnya. Ya, semua yang tidak beriman pun mesti mendapatkan dengan cara yang legal. Halal di sini maksudnya legal, sesuai hukum yang berlaku dalam konteks yang umum. Jadi kalaupun ada orang mencuri misalnya, polisi nggak akan bertanya, kamu orang beriman atau tidak? Ditangkap juga, semua sama dia. Nah, tapi kalau Anda sudah mendapatkan bagiannya, dapatkan yang terbaik dari situ untuk dikonsumsi. Ya. Tayyib itu dalam bahasa Arab, itu yang menyehatkan secara fisik. Ya, bukan yang semau Anda inginkan Anda makan, bukan. Jadi kalau Anda bertanya, kaifa haluk pada orang Arab, dijawab, alhamdulillah ana tayyib, maksudnya badannya sehat. Jadi kalau Anda ingin membeli makanan tertentu, berapapun nilainya, pastikan bukan cuma nafsu, kata Quran, tapi membuat diri Anda sehat. Ya. Walaupun kesehatan fisik itu tidak harus selalu berkolaborasi dengan sehatnya pikiran dan sifat-sifat yang baik. Karena itu dibedakan. Ya. Kan ada orang namanya tayyib, dua kali puasa, dua kali lebaran, gak pulang-pulang. Deh. Itu cuma orang Indonesia. Nah, ketika seseorang membangun hukumnya dengan Allah, yang berlaku bukan yang tadi. Lihat kalimatnya. Kulu min tayyibati. Teman-teman, kalimat halalnya pertama dibuang di sini. Silakan Anda cek. Ketika Allah menyentuh orang beriman untuk mencari rezeki, kalimat halalnya dibuang. Kulu min tayyibati, halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal di sini dibuang? Karena orang-orang, kata para ulama, orang-orang yang sudah tersambung imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman itu akan selalu membimbing dia untuk mengarahkan pada yang halal. Jadi mustahil ada orang beriman, dia bisa mencari sesuatu yang keluar dari aturan Allah, mencari yang haram. Itu aturan pertama. Jadi kalau ada di antara umat manusia mengaku beriman, kemudian menikah, berumah tangga, masih terfikir mencari yang haram, artinya ada yang salah dalam imannya. Hubungan dia gak bagus dengan Allah. Kalau dia tidak pernah memikirkan yang haram, menyingkirkan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Masya Allah, lihat kalimatnya. Kata Allah, ma razaqnakum, kami yang siapkan rizki untuknya, bukan dia yang capek mencari. Jadi Anda-Anda, kalau membangun hubungan rumah tangga dengan visi iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah, Anda tidak perlu lelah mencarinya. Gerakan sedikit, rizki datang pada Anda. Itu poinnya. Makanya Allah menjanjikan pada orang yang punya kecukupan yang sederhana saat menikah, kata Allah, kalau ingin kaya, kami jadikan kaya dia. Bahasanya bukan cukup, kami jadikan kaya. Ya. Quran surah ke-24 ayat 32. Silakan cek. In takunu fuqara yughnikumullah. Jika Anda memang fakir saat pernikahan itu, kalau pengen kaya, kami buat kaya. Ya, jadi kalau Anda mencari dengan iman, Masya Allah, kekayaan itu memang relatif. Ya, memang relatif, tapi poinnya Anda mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas di sini? Ya. Dan yang paling menarik, lihat kalimatnya. Tayyib itu, ya, selain menunjuk kepada sehat, itu juga menunjuk kepada sesuatu yang banyak manfaatnya. Berkah. Ya, berkah. Ya, saya berikan sedikit sentuhan bahasa. Ketika seseorang mencari, Bismillah. Teman-teman, lihat kalimatnya. Kalau ada seseorang mencari tanpa iman, kemudian dia mendapatkan bagian dari hartanya, tetap yang dia dapatkan itu kalimatnya berbentuk tunggal, tayyib, halalan, tayyibah. Tayyib itu tunggal atau jamak? Tunggal, jamaknya tayyibah. Kalau tunggal itu satu atau banyak? Satu. Perhatikan, orang-orang yang selalu mencari rizki tanpa iman, sekalipun dia muslim, tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan, sekalipun banyak, tetap akan selalu kelihatan sedikit. Tidak percaya silakan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan. Demi Allah, kalimat Qur'annya, isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu nampak selalu terasa sedikit. Kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Nggak ada kenikmatan. Jadi kayaknya berangkat lagi, tapi tidak ternikmati. Kelihatannya banyak, cuma sedikit. Masya Allah. Tapi ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi Masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ, kalimatnya jama' min tayyibat. Sedikit ini kami turunkan berkahnya, sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja gitu. Kalimatnya jama'. Memang cuma dapat 500 ribu per bulan, tapi setiap akan cari makan, tiba-tiba temannya datang, biar saya yang belikannya. Masya Allah. Mau beli buah dari kampung, ada kiriman nih pak buahnya, sudah jadi, kan? Sudah panen. Saya punya teman dulu dari Bukit Tinggi, berangkat dengan kami ke Tripoli, Libya. Bekalnya cuma $50. Selama 5 tahun di Libya, kembali lagi, uang itu utuh pak. Utuh, dibawa pulang oleh 50 ribu. Tidak habis. 50 US. Dan niatnya luar biasa dia. Ketika berangkat ingin memuliakan keluarganya, ingin membahagiakan ibunya. Orang lain bekerja musim panas, beliau kemudian bekerja juga, tapi uangnya dikirim untuk haji ibundanya. Allah balas itu. Begitu pulang, ibunya berhaji, dimuliakan oleh Allah, menikah dengan baik, dan uang 50 US itu utuh, $50. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan seakan-akan banyak, tapi hidupnya nestapa, capek gitu. Tapi ada orang-orang yang kelihatan seperti sedikit, tapi cukup, enak. Kan yang paling enak itu hidup yang pas kan, pas butuh ada gitu ya, pas perlu datang gitu, itu kan yang nyaman gitu. Dan banyak itu kan bukan yang kelihatan, kalau yang kelihatan itu belum banyak, masih kelihatan, masih kehitung. Banyak itu yang gak kehitung. Jadi ada orang-orang yang hidupnya oleh Allah dibuat gak mikir, saking banyaknya. Kamu gak usah mikir deh, biar gak capek ngitung. Yang seperti itu capek nanti tuh ya, disimpan, begitu mau tidur lihat berangkas lagi, berkurang sedikit balik lagi, hitung lagi gitu kan. Ini enggak. Yang megang Allah, jadi begitu dia butuh, kirimkan. Hidupnya enak, gak banyak pikiran. Coba pilih mana. 5 miliar dalam sebulan tidak berkah, atau 500 ribu berkah, dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Itu tidak mudah gitu ya. Teman-teman, tidak mudah. Karena itu, coba cek. Kalau selama ini Anda berumah tangga, maaf, ya, ada rizki yang selalu ingin dicari, tapi tidak pernah ada manfaat dari apa yang Anda peroleh itu, berarti ada ketidakberkahan di situ. Ya, mohon izin, ini semua kan harta kita akan ditanya ya. Gak usah diapalin, pertanyaannya pasti akan standar. Dari mana Anda dapatkan, kemana dikeluarkan? Pertanyaan pertama saya, baju Anda aja ini, ada berapa sampai malam, sampai hari ini? Baju yang kita kenakan, pernah dicek gak? Berapa banyak yang pernah baju Anda kenakan yang Allah titipkan kepada Anda, berapa yang digunakan dalam hal manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala? Berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Semua akan ditanya gitu kan. Kita mengatakan kurang, padahal yang di lemari cukup banyak. Dan semua akan ditanya. Kami sering katakan pada teman-teman, kalau ingin mudah hisabnya, pertama kali mengenakan sesuatu yang baru gunakan untuk kepentingan Allah dulu. Pakai salat. Ini jawaban hisabnya enak. Dari mana fulan kamu dapatkan pakaian itu? Allah Maha tahu, Engkau yang Maha tahu. Sebelum hamba gunakan, sebelum menjawab, Engkau Maha tahu dari mana hamba dapatkan. Dari harta yang paling halal ya Allah. Kemana Engkau gunakan pertama kali? Untuk sholat menyembahmu ya Rabbal Alamin. Dan Engkau tahu, Maha tahu tentang waktu dan tempatnya. Anda kalau punya baju pertama kali digunakan apa? Baju baru pertama kali digunakan untuk apa? Masya Allah, Alhamdulillah. Dari mana kamu dapatkan semua ini fulan? Dari harta yang paling halal ya Allah. Engkau Maha tahu. Kemana Engkau pertama kali gunakan? Kondangan ya Allah. Cobalah gitu kan. Mulai dengan baik, pelan-pelan. Nah, kalau keberkahan itu belum didapatkan, berarti hubungan kita belum ditata dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, visi yang pertama, ya coba cek dulu setelah berumah tangga, coba lihat bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala.
2: banyak suami istri sekarang ini masih menjadi suami, masih menjadi istri hanya karena status.
3: Yang merasa, silahkan merasa.
2: Tidak. Anda menjadi suami benar-benar bahagia menjadi suami. Anda menjadi istri benar-benar bahagia menjadi istri. Jangan hanya mempertahankan status. Contoh mempertahankan status apa?
3: Kalau bukan karena anak saya yang tiga yang sudah terlanjur ada ini, gak mau saya menjadi istri dia. Nah itu mempertahankan status namanya itu, Pak.
2: Hatinya sudah tidak mau lagi itu suaminya. Suaminya sudah tidak mau lagi itu istrinya. Namun bercerai,
3: gak mau.
2: Kenapa?
3: Takut anak-anaknya terlantar. Takut nama baiknya hilang. Takut ini, takut itu. Ini manusia-manusia yang dalam rumah tangganya menderita.
2: Dan ini sasaran empuk syaitan. Dan ini sasaran empuk iblis.
3: Untuk merusak rumah tangga itu dan mencampakkan mereka kepada kesengsaraan di dunia sebelum kesengsaraan di akhirat.

0: dia di surganya wanita, bakti sama suaminya. Surganya suami, bakti sama orang tuanya.
1: Kenapa justru ditelantarkan? Dia lebih mempercantik rumah istrinya daripada rumah orang tuanya.
0: Betapa banyak anak laki-laki yang tidak peduli dengan orang tuanya. Bapak ibu sekalian, ini menunjukkan, Bapak ibu silakan bisa dilihat nanti Al-Baqarah ayat 215. Ya sa'aluna kama yunfikun. Mereka bertanya tentang nafkah. Kemana dulu nafkah itu diberikan? Allah menjawab Al-Baqarah 215. Apa kata Allah? Berikan nafkah itu orang tua dulu, bukan istri. Kalau saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang bekerja di sini, ketika Anda terima gaji, kemana dulu uang itu Anda berikan? Saya yakin ke istri dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah wa asa'adakumullah wa atallallahu umrakum. Dalam kesempatan pertemuan kita kali ini, renungan dan tafakur dari bahana pendidikan Al-Mursyidul Amin akan mengemukakan wudu mencegah terjadinya berbagai penyakit kulit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda' fa ahsana alwudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Rasulullah bersabda, barang siapa berwudu dengan membaguskan wudunya, maka keluarlah dosa-dosanya dari kulitnya sampai dari kuku jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim. Wa qala aidan, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun 'alaih. Rasulullah bersabda, sungguh umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya karena bekas siraman air wudu. Abu Hurairah menambahkan, maka siapa yang mampu melebihkan panjanglah sinar pada tubuhnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam ilmu kontemporer menetapkan, setelah melalui percobaan mikroskop terhadap tubuhnya, mikroba pada orang yang berwudu secara teratur dan juga kepada yang tidak teratur, bahwasanya orang yang selalu berwudu maka mayoritas hidung mereka menjadi bersih, tidak terdapat berbagai mikroba. Oleh karena itu, adanya mikroba yang menimpul pada mereka hilang sama sekali ketika mereka membersihkan hidung dibanding dengan orang yang tidak pernah berwudu. Maka tubuh pada hidung mereka berbagai mikroba dalam jumlah yang besar, yang termasuk jenis mikroba berbentuk bulat dan berkluster yang sangat berbahaya, dan mikroba yang cepat menyebar dan berkembang biak, dan mikroba lainnya yang menyebabkan banyak terjadinya berbagai penyakit. Dan sudah jelas bahwasanya proses keracunan itu terjadi adanya perkembangan berbagai mikroba yang berbahaya bagi rongga hidung, kemudian sampai ke tenggorokan, untuk kemudian terjadi berbagai peradangan dan penyakit, apalagi jika sampai masuk ke peredaran darah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pendengar yang setia mendengarkan siaran radio Pahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin. Oleh karena itu, disyariatkan untuk melakukan, bahasa Arabnya istinsyak, yakni menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali, kemudian menyemburkannya tetap dengan hidung. Setiap kali wudu, Adapun berkumur-kumur itu dimaksudkan untuk menjaga kebersihan mulut dan kerongkongan dari peradangan dan pembusukan pada gusi, serta menjaga gigi dari sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi. Dan sudah terbukti secara ilmiah bahwa 90% orang yang mengalami kerusakan gigi, jika saja mereka mau perhatian terhadap kebersihan mulutnya ketika dahulu rusak gigi-gigi mereka, dan adanya pembusukan yang terjadi disebabkan oleh makanan dan air liur dan bercampur dalam perut dan menuju ke arah dan menuju ke darah, dan dari darah itulah kemudian menyebar ke seluruh organ dan kemudian menyebabkan berbagai macam penyakit. Dan sungguh berkumur-kumur akan menyegarkan berbagai organ yang ada di wajah dan menjadi cerah. Dan uji coba ini belum pernah dikemukakan oleh para dosen olahraga kecuali sedikit. Hal ini karena mereka hanya memperhatikan kepada organ-organ tubuh yang besar dan membasuh wajah dan kedua tangan sampai siku serta kedua kaki memberikan manfaat untuk menghilangkan debu-debu dan berbagai bakteri, apalagi dengan membersihkan badan dari keringat dan kotoran lainnya yang keluar melalui kulit. Dan juga sudah terbukti maka kulit akan mengalami berbagai peradangan yang menyerang permukaan kulit seperti kudis, dan kudis ini menyerang ujung jari-jari yang sebagian besar tidak dalam keadaan bersih, sehingga masuklah berbagai mikroba ke dalam kulit. Oleh karena itu, bertumpuk-tumpuknya peradangan sangat mengundang mikroba untuk berkembang biak dan menyebar. Maka wudu telah mendahului ilmu spektrologi modern dan para pakar yang menggunakan karantina sebagai media untuk mengetahui berbagai mikroba dan jamur-jamur yang menyerang kulit orang-orang yang tidak suka dengan kebersihan. Secara ilmiah tidak akan menyerang kulit manusia kecuali apabila kadar kebersihan kulitnya rendah. Sebab manusia apabila lama beraktivitas tanpa membasuh anggota badannya, di mana kebersihan itu semakin semakna dengan wudu dan mandi dan dengan uji coba dan penelitian. Penelitian dan uji coba ini memberikan manfaat yang lain, bahwa kedua tangan banyak membawa mikroba yang terkadang berpindah ke mulut atau ke hidung apabila tidak dibasuh. Oleh karena itu sangat ditekankan untuk membersihkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum melakukan wudu. Dan ini menambah jelas kepada kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmas yadahu bil ina hatta yaghsila." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, maka janganlah mencelupkan kedua tangannya ke bejana, yakni tempat air, sebelum mencucinya terlebih dahulu 3 kali. Dan sudah terbukti juga bahwa peredaran darah pada organ tangan bagian atas dan lengan bawah serta organ-organ bagian bawah seperti kedua kaki dan kedua betis adalah organ-organ yang paling lemah dibandingkan organ tubuh lainnya karena jauhnya dari pusat peredaran darah jantung. Maka apabila kita membasuhnya disertai menggosokkan, maka akan menguatkan peredaran darah pada organ-organ tersebut sehingga membantu kita menambah tenaga dan vitalitas. Dan dari itu semua, maka terketahuilah mukjizat disyariatkannya wudu di dalam Islam sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah. Sumber al-i'jaz al-ilmi fi al-islam wa al-sunnah an-nabawiyah Muhammad Kamil Abdus Salam Dr. Muhammad Shauqi Ibrahim, anggota Ikatan Dokter Kerajaan Arab Saudi di London dan penasihat penderita penyakit dalam dan penyakit jantung, mengatakan para pakar sampai berkesimpulan bahwa mencelupkan anggota tubuh ke dalam air akan bisa mengembalikan tubuh yang lemah menjadi kuat, mengurangi kekejangan menjadi relak, syaraf-syaraf dan otot-otot, hilangnya kenaikan detik jantung dan nyeri-nyeri otot, kecemasan dan insomnia, yakni susah tidur. Hal ini dikuatkan oleh salah seorang pakar dari Amerika dengan ucapannya, air mengandung kekuatan magis. Membasuhkan air ke wajah dan kedua tangan, yang dimaksud adalah aktivitas wudu, adalah cara yang paling efektif untuk relaksasi, menjadikan badan rileks dan menghilangkan tensi tinggi, yakni emosi. Sungguh maha suci Engkau ya Allah atas perintah mengerjakan wudu. Demikianlah renungan dan tafakur kali ini, agar kita menambah ilmu pengetahuan, rajin untuk melaksanakan wudu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.
3: Siapa di antara kita yang tahu kapan wafat dan meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Taala? Tidakkah anda berpikir satu saat akan kembali kepada Allah? Walau bahkan malam ini kita kembali, maka dari itu saat anda punya komitmen, kapan saja anda pulang anda siap, maka yang pertama mesti anda bangun persiapkan bekal anda. Anda mau mudik urusan dunia saja, saat Ramadan itu di akhir-akhir jumpa dengan anda, mendekat kepada Idul Fitri, berapa banyak bekal yang anda kumpulkan untuk mudik? Kalau hanya menengok keluarga saja, mendekat kepada kampung halaman dunia yang sementara, bisa berlebih bekal anda siapkan, bahkan bertaruh nyawa anda di jalanan, kenapa anda tidak serius mencari bekal untuk menghadap kepada Rabbul Alamin? Dan kapan saja anda bisa mudik menghadap kepada Allah Subhanahu wa Taala? Karena itu tolong pastikan nasihat kita bersama, artinya untuk saya, untuk anda, untuk kita. Mari kita saling setiap hari mengingatkan supaya setiap hari lebih baik.

0: saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat, atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu, ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu 'alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
1: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

0: حفظهم عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka, dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira.
1: Sungguh kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
0: Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tutabbihuhu bukratan wa asila.
1: Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: Samira.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.
0: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya.

selamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: حسنا وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal marid harajun wa man yut'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima.
1: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba.
1: Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Wa

0: ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

0: يَعْلَمُونَ بَصِيرًا.
1: Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: لو تزينون عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.
0: إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ

0: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
1: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: توجد ذلك مبلغهم في التوراة ومبلغهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: محمد adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat. Dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
4: Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
4: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah,
3: Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: حي على الصلاة
1: نواصل.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Kami sampaikan insyaallah pada malam hari ini ba'da salat maghrib kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim. Insyaallah akan disampaikan oleh Guru Haji Ahmad Fauzi. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, salam sejahtera, rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala taufik hidayah dan karunia-Nya. Maka di malam ini bersama kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center. Kembali bersama kita dengarkan kajian taklim seusai pada salat maghrib, dan pada malam hari ini seyogianya diisi oleh Kyai Haji Muhammad Mansur, dan insyaallah beliau berhalangan dan akan disampaikan oleh menantu beliau Al-Ustaz Guru Haji Ahmad Fauzi. Kemudian tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini, bersama untuk kita menyimak kepada Guru Ahmad Fauzi. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allah sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحب والآل. معاشر الحاضرين والحضرات جماعة صلاة فرض مغرب يوم برحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan ni'mat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah. Kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka yang mulia, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya salawat kita mengharapkan mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan adalah sebuah kunci untuk kita selamat daripada menuju akhirat. Karena dengan nilai iman itulah, sekecil apapun itu, selama ada keimanan di dalam hati kita, maka kita akan selamat di akhirat nanti dan Allah masukkan ke dalam surga-Nya. Maka keimanan itu Nabi terangkan dan Nabi jelaskan ada berbagai macam ragam cabangnya. Bahkan Nabi mengatakan 70 lebih daripada cabang nilai keimanan itu. Maka tidaklah seseorang dikatakan sempurna imannya kecuali apabila dia telah ada pada dirinya 70 lebih daripada sifat nilai keimanan tersebut. Dan di antaranya Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, yang paling tingginya nilai keimanan itu adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya nilai keimanan itu adalah imatatul adha fit tariq, yaitu kita mengambil sesuatu yang dapat mencelakai orang di jalanan. Itu paling rendahnya nilai iman. Jadi iman itu kalau kita ibaratkan seperti pohon, Pak, pohon yang besar yang rantingnya itu ada 77. Itulah ranting-ranting keimanan. Yang paling tinggi, yang paling besar adalah la ilaha illallah. Oleh karenanya Nabi katakan jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharuilah, upgradelah iman kalian itu selalu dengan kalimat la ilaha illallah. Cabang-cabang iman itu banyak, yang apabila ada pada diri seorang muslim mukmin itulah kesempurnaan iman. Di antaranya Nabi mengatakan al-haya minal iman, kata beliau sifat malu itu sebagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu adalah bagian daripada keimanan juga. Memuliakan tamu, baik dengan tetangga, itu juga adalah nilai keimanan pada diri seorang muslim. Jadi banyak nih, ada 70 lebih. Dan yang paling rendah tadi kata Nabi adalah menyelamatkan, mengambil sesuatu yang dapat mencelakakan orang lain di jalanan. Kita di jalan melihat ada duri, kita ambil. Ada pecahan beling, kita ambil. Ada kulit pisang misalnya, kita ambil. Kita buang sampah supaya orang lain selamat. Nah, apa yang kita lakukan itu adalah tanda orang itu punya nilai keimanan di dalam hatinya. Dan di dalam hal ini yang kita bahas malam ini, di antara tanda keimanan itu adalah at-tuhuru syatrul iman. Kata Nabi, bersuci itu adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Bersuci ini ulama ada mentafsirkan dua arti. Ada yang mengartikan bersuci secara zahir, maknanya yang disabdakan oleh Nabi adalah suci secara zahir, yaitu berwudu atau mandi besar. Ada ulama yang mentafsirkan bersuci adalah mensucikan hatinya daripada penyakit-penyakit yang dilarang di dalam hati kita, di antaranya iri dengki, riya, sombong, adu domba, dan lain hal sebagainya. Tapi ulama lebih banyak condong mengartikan apa yang dikatakan Nabi bersuci bagian dari iman itu adalah bersuci secara zahir. Karena dikuatkan dengan hadis Nabi yang lain, isbaghul wudu syatrul iman. Kata Nabi, orang yang menyempurnakan wudunya itu adalah bagian dari keimanan. Menyempurnakan wudu itu bagaimana? Ya, menyempurnakan wudu itu adalah berwudu dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bukan hanya rukun-rukunnya yang wajib saja, tapi yang sunnahnya digawinya. Apa di antara sunnahnya? Banyak. Ada sunnah sebelum berwudu, ada sunnah ketika berwudu, ada sunnah setelah berwudu. Di antara sunnah-sunnah itu adalah kita memulai berwudu dengan membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnah. Ayo di antara kita mana yang mulai berwudu pakai a'udzubillah? Jarang-jarang kita pakai a'udzubillah. Kemudian sunnah sebelum berwudu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum berwudu sunnah bersiwak. Hendak berwudu, siwak dulu. Kayunya jangan dibisi lah. Apa yang digosok?

kepada orang yang kada pakai siwak. Itu hebatnya siwak, luar biasa. Cuman kita ini sudah tahu ilmunya, sudah tahu fadilatnya, keutamaannya, tapi seakan-akan ilmu itu kayak masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri. Bulik dari masjid nih, jaka pang tersentuhkah hati itu hendak nungkar misalnya, mendengar nasihat tadi itu, wah harus nungkar ini, katanya siwak 10.000 aja, masih larangan sampurna, LA, habis pulang LA itu, sehari bisa habisnya, munsiwak, seminggu kada habis, kecuali pian makan kayunya, hanyar habis. Mun yang digosok-gosok aja kada bakal habis kayunya. Fadilatnya luar biasa. Nah, sunnah bersiwak tuh sebelum berwudu. Ya memang fadilat siwak itu bisa diganti dengan sesuatu yang kesat ya. Pakai baju bisa tuh, hendak berwudu kepepet enggak ada bawa siwak, pakai baju ya. Pakai kain sarungnya. Mun pakai jari kada bisa, Pak. Pakai jari kita enggak bisa ya. Kalau sikat gigi bisa, niatkan bersiwak bisa. Tapi kalau tangan enggak bisa. Walaupun kasar tangannya, tanganku ini kasar benar misalnya. Digosok ke gigi, bersih gigi saking kasarnya nih. Tetap kada sah, kada dianggap itu bersiwak. Kecuali tangannya orang lain sah. Kalau tangan sendiri kada sah. Kalau tangannya orang lain sah. Bujuran ini hukum ya. Ulun kada mengada-ngada ini. Bila tangan orang lain hukumnya bersiwak sah, artinya dia dapat fadilat keutamaan siwak itu. Cuman masalahnya tangan siapa yang hakun. Kalau ayah hendak bodoh minjam tangan bang ya kawan bah. Mana hakunnya ya Allah. Makanya yang ada lah, bila kada bisa belilah ya 10.000 uang kita keluarkan untuk ibadah itu tidak ada sia-sia, bakal kita nikmati nantinya di akhirat. Apalagi sunnahnya berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, banyak nih. Maka itulah orang yang mengerjakan sunnah-sunnah tadi itu, dia berwudu, itulah orang yang menyempurnakan wudunya. Yang disebut Nabi dalam hadis, siapa orang yang menyempurnakan wudunya adalah bagian daripada iman. Bukan wudu yang asal sah saja, tapi wudu yang sempurna. Apa itu wudu yang sempurna? Yang dia kerjakan sunnah-sunnahnya. Kumur-kumur 3 kali ya. Sambil dia kocok di mulutnya airnya itu, lalu dia keluarkan, memasukkan air ke hidung yang disebut istinsyak. Sampai sini nah khayshum. Di orang Banjar tuh sampai lamas sedikit, nah ada rasa lamas. Lalu dihembuskan lagi. Indah kalau kita melihat hikmah syariat itu, indah luar biasa. Bayangkan kalau kita berwudu sehari minimal 5 kali, berarti kita telah membersihkan rongga hidung kita itu 5 kali. Dan bayangkan kalau kita hidup di kota kayak Samarinda ini kan macam-macam asapnya ya. Belum truknya, belum asap debunya, belum asap makanannya, asap sate iya, iwak bakar iya, seblak iya juga ya. Tiga jalan bertahan, macam-macam nih masuk ke hidung. Untungnya hidung kita ciptaan Allah ini ada bulunya. Bulu itu memfilter kotoran dan kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Luar biasa. Lalu ketika kita berwudu, kita bersihkan tuh rongga hidung. Kada bakal kena corona lagi, bersih hidungnya. Lalu air yang mengenai saraf di khayshum ini, ada saraf ke otak, itu bikin otak kita dingin, fresh. Lalu otak pun jernih lagi berpikirnya. Biar tengah hari panas-panas, fresh lagi.

ini otaknya. Ini mana sudah tengah hari, mana panas, mati lampu pulang. Orang mati lampu harus ya panas, otak panas juga ya. Maka kita berwudu istinsyak, fadilatnya hidung bersih, penyakit flu nggak ada lagi tuh. Yang menjanjikan bukan ustaz, bukan kiai, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkinkah kita meragukan apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi yang mengatakan fadilat istinsyak itu, maka kata Nabi orang yang melakukannya tidak akan terkena penyakit flu. Yang ketujuh bingusan istinsyak itu sunnah sebelum berwudu ya. Di dalam wudu banyak sunnah, setelah berwudu berdoa, menghadap kiblat, mengangkat tangan dan sunnah-sunnah yang lainnya, berwudu, berduduk misalnya, menghadap kiblat. Itulah orang yang menyempurnakan wudu adalah bagian daripada keimanan, masyaallah ya. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan la yasbighu 'abdun al-wudu illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, rawahu al-Bazzar. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba menyempurnakan di dalam berwudu. Kembali lagi, Nabi selalu mengatakan menyempurnakan wudu untuk memotivasi kita wudu itu betul-betul amal ibadah yang harus kita perhatikan dengan benar. Harus sempurna kalau bisa, khusyuk kalau bisa. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan kalau kita ingin tahu kualitas sholatnya orang, lihat kualitas wudunya. Bila kita hendak sholatnya khusyuk, maka dimulai dari wudunya. Menwudunya sembarangan, lihat aja sholatnya sembarangan. Arti sembarangan itu bebarang aja, kada fokus, kada khusyuk. Tapi kalau dia wudunya benar, dia perhatikan betul-betul dengan mengerjakan sunnah-sunnah yang sempurna, sholatnya pun dia akan perhatikan dalam keadaan yang sempurna. Tapi wudunya asal sah aja, ngaya itik di banyu, tangannya gini, digusuk gini nggak ada, kayak ini aja lagi nah. Batisnya itu juga, nah asal surung aja ke keran banyunya, kada digosok, kada diperhatikan betul-betul. Lihat aja sholatnya sama tuh belangnya, itu juga sembahyangnya asalan juga sesuai dengan kualitas wudunya. Nah lihat kenapa Nabi setiap hadis yang mengatakan tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudunya kecuali Allah ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lihat, amal wudu adalah bagian dari iman itu, amal ibadah yang dapat meleburkan dosa kita. Makanya dalam fikih itu makruh kita itu mengusap bekas basuhan daripada bersuci. Bersuci itu bisa berwudu, bisa mandi besar ya. Kita usap itu hukumnya makruh. Pakai anduk misalnya ya, pakai tisu. Habis wudu nih, kan netes tuh, basah anggota tubuh nah, tangan, wajah. Itu makruh kita keringkan. Kita usap pakai anduk tuh makruh. Kenapa? Karena setiap tetesnya dari anggota wudu itu Allah ciptakan malaikat yang memintakan ampunan kepada orang yang berwudu tersebut. Sayangnya ya, kalau kita lap, diandukin habis wudu, dilap pakai tisu, makruh. Jangan biarkan basah anggota wudu kita, makruh. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan dan menguatkan daripada yang sebelumnya, kata Nabi, innal abda idza tawadda, seorang hamba apabila telah berwudu, fatamatmadha, dia berkumur-kumur, adhaballah bikulli dambin asabahu fih, Allah hilangkan dosa yang bermuara dari mulutnya. Apabila dia memasukkan air ke hidung, Allah hilangkan dosa dari hidungnya.

Ketika dia membasuh wajahnya, Allah hilangkan dosa dari sebab wajahnya. Ketika dia membasuh tangannya sampai akhir basuhan wudhunya, Allah hilangkan dosa dari anggota tersebut. Ya, luar biasa ya, amalan wudhu ini luar biasa, pelebur dosa. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'ah, sesungguhnya amal baik itu dapat menghapuskan dosa-dosa, amal-amal yang buruk. Makanya dalam hadisnya yang lain Nabi mengatakan kepada kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi, ikutkanlah dari amal buruk yang telah kita lakukan dosa dengan amal kebaikan yang dapat menghapusnya, kata Nabi. Jadi amal ibadah itu dapat menghapus dosa kita. Apa buktinya? Kita sholat. Sholat kita itu pak 5 waktu. 5 waktu itu beda-beda waktunya. Kenapa dibeda-bedain waktunya? Kenapa kada satu waktu aja? Biar sekaligus langsung 5 selesai. Kada mikirkan lagi sembahyang. Tapi kenapa sholat itu ada 5 titik dalam 24 jam? Karena Allah ingin mengampuni dosa kita 24 jam itu dengan berkat amal ibadah yaitu sholat. Kita asar tadi sembahyang 4:30 ya. 5:30, 6:30, 7:30, 3 jam berlalu dari habis asar. Macam-macam lah yang kita lakukan. Ada yang duduk-duduk santai sambil ngeteh buai, sambil menggosip lawan tetangga ya. Kada terasa muntung berdosa. Ulun kada menggosip buai, mendangari aja sama aja talinganya yang berdosa. Kada terasa sore tadi santai-santai sepedaan, goes-goes, macam-macam yang dilihat ya. Yang dilihat perempuan yang buka auratnya kada dilihat tapi bening, tapi bagus dilihat dosa. 3 jam yang berlalu, macam-macam tuh yang kita lakukan dari aktivitas kita. Lalu ada maghrib lagi, sholat. Salat maghrib antara asar dan ke maghrib itu Allah ampuni dosa kita. Dosa kita diampuni oleh Allah berkat kita melaksanakan salat maghrib. Maghrib ke isya demikian, isya ke subuh demikian, subuh ke zuhur, oh tambah lagi macam-macam aktivitas yang kita mulai di pagi hari. Lalu zuhur kita salat, antara subuh ke zuhur Allah ampuni dosa-dosa kita berkat amal sholat. Itulah Allah firmankan, innal hasanat yudhibna sayyi'at, amal baik itu dapat meleburkan amal buruk yang sudah kita perbuat. Tentu amal buruk dosa itu dosa-dosa kecil ya. Mun dosa besar ya harus taubat nasuha, taubat yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali. Jadi wudu bersuci ini luar biasa. Bahkan Nabi menganjurkan kepada Anas bin Malik. Anas ini khadimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadim itu pelayan ya. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, seorang perempuan datang bawa putranya. Yang lain-lain macam-macam tuh, bawa hadiah, bawa makanan, bawa ini, bawa itu untuk Nabi SAW. Nabi hijrah datang ke Madinah disambut dengan luar biasa. Ada sosok perempuan, dia datang bawa putranya. Tidak punya harta, tapi harta paling berharga yang dia punya putranya, yang bernama Anas bin Malik. Dia datang kepada Nabi, wahai Rasul, aku punya anak namanya Anas bin Malik. Saat itu umurnya 10 tahun. Masih 10 tahun. Menwaihi ini kakak anak 10 tahun, mana tahunya
mana mengerti.

orang dulu 10 tahun itu besar sudah sifatnya. Umurnya 10 tahun wahai Nabi. Sekarang wahai Nabi, ku kasih anakku untukmu, dikasih. Silahkan wahai Nabi, apabila engkau menginginkan bantuan hajat sesuatu, suruh aja nih anakku ini mengerjakannya. Masya Allah. Dan untungnya anaknya mau. Coba ke anakku ini pian titipakan lawan mulun. Ini Ustaz pesan pian anak ulun, umurnya 10 tahun ulun kada hendak nerima, anaknya gini kada hakun juga. Mama ini dibuangnya aku jarnya ana, dibuangnya ya Allah. Tapi lihat Anas, kenapa dia mau? Kan itu yang jadi pertanyaan, kenapa dia bisa mau? Karena dia sudah cinta lawan Nabi SAW. Nabi belum datang ke Madinah, inya sudah diceritakan mamanya di rumah. Sering dikisahkan Nabi Muhammad, lalu timbul rasa cinta. Setelah melihat langsung sosok Nabi Muhammad, tambah cinta lagi. Sekalinya kisah mamaku itu jauh lebih hebat aslinya. Ketika ditawarkan khidmat melayani Nabi, anak 10 tahun pun ingin melayani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, Pak Bu. Apa yang kita tanamkan? Cinta Nabi Muhammad SAW. Ajarkan, kisahkan siapa sosok Nabi Muhammad itu, supaya tumbuh di hatinya rasa kagum. Hebat Nabiku ini, luar biasa Nabiku ini. Jangan yang dikisahkan artis YouTube, selebgram, YouTubers yang jadi fans idolanya ya. Yang harusnya mereka idolakan itu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu luar biasa. Manusia tapi bukan manusia pada umumnya. Hebat, luar biasa. Kenapa orang kada cinta, kada kagum dengannya? Karena kada kenal. Kekanak-kanak kita kada kenal. Kenapa inya kada kenal? Orang tuanya kada mengenalkan. Gurunya kada mengenalkan. Bagaimana mungkin bisa cinta, mengikuti, mencontoh akan Nabi Muhammad SAW. Nah ini Anas bin Malik. Nabi berpesan kepadanya, wahai Anas, kata Nabi, in istata'ta an takuna abadan ala wudu faf'al. Bila ikam bisa untuk menjaga selamanya dalam keadaan berwudu, artinya bila batal berwudu, bila batal berwudu, faf'al, maka lakukanlah, kata Nabi. Dan ini kalau kita biasakan menjadi biasa, Pak. Keluar dari WC berwudu kita. Kalau udah terbiasa begitu tuh. Karena kada biasa keadaan itu, kada berwudu senantiasa wudu, namanya dawamul wudu. Senantiasa dalam keadaan berwudu. Habis bekantut berwudu sidin. Habis keluar dari WC bekami sekalian berwudu ya. Namun pengantutan, nah ini yang ngalih. Hanya 5 menit bekantut pulang. Macam-macam bang dimakan ya kalau. Nah, jadi kalau bisa, kata Nabi, menasehati Anas, engkau dalam keadaan berwudu, lakukan wahai Anas. Kenapa Nabi menyuruh demikian? Fa inna malakal maut, kata Nabi, sesungguhnya malaikat maut, malaikat Azrail, idza qabada ruha 'abdin, apabila ia mencabut roh seorang hamba manusia, wa huwa 'ala wudu'in, dan orang itu dalam keadaan berwudu, kutibat lahu syahadatun, maka ditulis baginya yang meninggal itu predikat syahid. Nah, ini amalannya ya, meninggal syahid. Maka hendaklah kita meninggal dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Kenapa Nabi pesankan begitu? Karena kita kada tahu kapan ajal itu tiba. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, apabila telah datang kematian itu,
tidak bisa ditunda dan dimajukan ya. Kalau pangkau menawar kada kawa lagi bae. Mun Azrail tu datang, "Il, tumat lelah. Pakamih dulu kada kawa. Biar handak takamih. Mati wa mun sudah waktunya. Handak bedahulu kada kawa jua karena sudah ada ketentuan yang dirahasiakan oleh Allah. Kenapa menjadi rahasia kematian itu? Supaya kita bersiap dan berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan sebuah maksiat, sebuah dosa karena kita takut ketika dalam maksiat dan dosa itu Allah cabut roh kita. Naudzubillah. Maka senantiasa kita menjaga diri untuk berwudu. Wudunya kita diambil oleh Israel, kapanpun, dimanapun guringnya aja berwudu, maka meninggalnya dalam keadaan suci. Apa faedahnya tadi? Kutibat lahu syahadah, Allah tulis baginya syahid. Apa syahid itu, Ustaz? Syahid itu meninggalnya VIP. Kalau di dunia ada kelas VIP, ruang tunggu VIP. Nah, pian kalau meninggalnya syahid, nanti di akhirat VIP. Karena di akhirat itu ada jenjang yang akan kita lalui semua manusia, yaitu yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dari umur kita balik sampai mati, banyak yang ditanya, umur habis ngapain aja, masa muda habis ngapain aja, ilmu yang didapat diamalkan kada, harta yang didapat ditanya dari mana dan untuk apa. Bayangkan dari umur balik sampai mati ditakuni. Kita di dunia aja ditakuni polisi SIM aja bilang menggatar sudah. Bebinian tanangis-nangisnya ditakuni SIM aja. Hanya polisi yang menakuni, belum malaikat dengan muka seremnya. Bagaimana kita di akhirat di hadapan Allah persidangannya yang mulut kita tertutup rapat ya. Kada kau disogok-sogok lagi sudah kalau di akhirat itu hakimnya. Mun di dunia mungkin hakimnya kalau dibayar. Iya, ponisnya bisa ditambah dikurang. Tapi kalau di sidangnya Allah semuanya bersaksi. Tangan bersaksi, mulut, mata bersaksi, anggota tubuh semuanya berbicara di hadapan Allah. Nah, orang syahid ini kada melewati itu. Nunggu santai di VIP. Ah, nyaman enggak? Melihat kekawanan aja di sidang ini santai aja. Kayak kita di dunia. Kalau pian ke bandara, ada tuh bandara ruang tunggu VIP. Kada diperiksa. Masuk disambut, selamat datang Pak. Kasih silahkan duduk. Duduknya bagus, sopanya enak ya. Ruangannya dingin, kada jejal, kada sesak. Ditawari minum, mau minum apa Pak? Ada susu, ada kopi, ada teh. Mau susu misalnya ya, pakai es. Jakahan disuapi itu disuapinya juga. Wah, saking hebatnya VIP itu, apalagi sudah itu dunia itu. Belum VIP-nya akhirat. Gratis makanan semua dimakan ya, bebas. Dan di akhirat orang syahid itu istimewa ya. Dan ada tiga kelompok yang mereka itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Memberi syafaat itu memberikan pertolongan. Siapa mereka tiga orang? Pertama, kelompok anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul. Itu punya hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Yang kedua adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, kawannya, sahabatnya, 70 orang. Ayo, makanya kita banyak-banyak berkawan lawan orang baik. Kalau pina sidin meninggal, pas meninggalnya syahid, mudahan ingat lawan kita pas di akhirat bertamu. Haji yang di islamik,
yang mengantar Piana ke rumah, jemput, mantar pengajian. Oh ya, beri syafaat, alhamdulillah. Ini banyak berkawan orang baik, dapat syafaatnya, masya Allah. Yang ketiga kelompok adalah para ulama. Ulama itu punya hak untuk memberikan syafaat kepada muridnya. Nah, itulah kesempatan kita punya guru. Mudahan guru biar dapat memberikan syafaat kepada kita. Ingat Sidin lawan, berusahalah kita supaya dikenal Sidin, diingat Sidin. Ya, belang kah, minta doa kah, berteman, bersahabat, seduduk dengan beliau. Jadi pas meninggal ingat. Nah, di antara orang yang bisa mendapatkan syahid itu adalah di antaranya meninggal dalam keadaan suci, berwudu. Banyak sebab orang mati syahid itu, syahid akhirat nih yang kita bahas ya. Beda kalau perang, kalau perang fisabilillah itu syahid dunia. Dia istimewa di dunia, tanpa dikafani, tanpa disolatkan, tanpa dimandikan. Kenapa? Karena sudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syahid dunia dan tidak didapatkan kecuali dengan perang fisabilillah, membela agama Allah. Kalau syahid akhirat itu banyak sebabnya. Bahkan Al-Imam Suyuti mengatakan ada 70 lebih sebab orang itu bisa mati syahid. Perempuan yang melahirkan, meninggal, mati syahid. Meninggal kebakaran, mati syahid. Tenggelam, mati syahid. Kena gempa, reruntuhan, mati syahid. Ya. Mati mendadak, mati syahid. Kayak orang kecelakaan dan sebagainya itu. Mati sakit perut, mati syahid. Mah akut dan yang lain hal sebagainya, masalah perut. Termasuk meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, meninggal di dalam keadaan suci itu. Nah, mudahan kita meninggalnya yang baik ya, husnul khatimah. Tapi jangan yang sakit-sakit lah matinya. Siapa yang hakun mati terbakar ya, mati syahidnya yang bagus-bagus saja lah, yang nyaman-nyaman aja, yang dalam keadaan syahid seperti dalam keadaan berwudu. Makanya kita biasakan untuk senantiasa dalam keadaan suci atau berwudu. Bahkan ba'dul arifin mengatakan man dawama 'alal wudu akramahullahu ta'ala bisab'i khisal. Kata ba'dul arifin, sebahagian arif billah, orang yang sangat mengenal akan Allah, mereka mengatakan ada 7 kemuliaan yang didapatkan orang yang senang mendawamkan, mengekalkan wudu. Nah, pertama, targhabul malaikah fi suhbatih. Malaikat senang berada di dekatnya. Malaikat rahmat ya. Malaikat rahmat itu senang di dekatnya orang yang berwudu. Lalu orang yang berwudu itu senantiasa di dalam liputan kasih sayangnya Allah, hidupnya pasti nyaman kalau orang itu wudu terus ya. Yang kedua adalah la yazalul qalam ratban min kutbi thawabih. Senantiasa penanya Allah itu menulis basah, menulis daripada pahala orang yang berwudu. Nih pian duduk nih dalam keadaan wudu, maka senantiasa malaikat menulis amal kebaikan kita. Padahal enggak ngapa-ngapain tuh. Betasbih kada, bersalawat kada, ngelamun aja, tapi berwudu orangnya. Malaikat tulis terus amal kebaikannya, masya Allah. Yang ketiga adalah tusabbihu a'dahu wa jawarihuhu, anggota tubuhnya, tangan, wajah, kaki kita, anggota tubuh kita senantiasa bertasbih kepada Allah. Ya itu tadi, muntungnya berdiam, orangnya guring padahal, tapi nya berwudu, maka senantiasa ditulis malaikat pahala karena anggota tubuhnya bertasbih kepada Allah. Nih, basuhan tangan, wajah tadi. 3. Yang keempat, la tafutuhu takbiratul ula. Dia tidak akan tertinggal takbir pertama bersama imam. Artinya kada bakal masbuk sembahyangnya. Kenapa? Ya, orangnya sudah berwudu.
tinggal masuk ke masjid sembahyang, gak ada perlu memikirkan bekamih, berwudu lagi, karena sudah senantiasa dalam keadaan suci. 4. Yang kelima, idza nama ba'atallah ta'ala ilaihi malaikatan yahfazunahu min syarri tsaqalain. Apabila orang yang tidur dalam keadaan suci, hanya berwudu, maka Allah mengirimkan satu malaikat khusus. Allah ciptakan malaikat khusus untuk menjaganya dari keburukan jin dan manusia. Kalau ada manusia ingin berbuat jahat lawan kita lagi guring, insya Allah malaikat menjaga kita. Kalau kita lagi guring dalam keadaan berwudu, maka malaikat yang mendampingi tidurnya kita itu syaitan yarudduhu, diusir olehnya malaikat. Lalu mimpinya kita pun mimpinya baik, bagus. Kenapa mimpinya baik? Karena rohnya kita ketika tidur itu didampingi oleh malaikat sampai ke arasy-Nya Allah, dan kita bersujud di bawah arasy-Nya Allah itu menyembah kepadanya. Makanya guringnya aja ditulis ibadah. Makanya wudu hendak guring, hendak guring bau kantut cengeringan ya. Wudu hendak guring batal kena becapai lawan bini. Ini kadang ya pertanyaannya. Ingat, betaklik Imam Malik boleh, tapi wudunya pakai wudu Imam Malik. Wudu Imam Malik itu adalah mengusap seluruh kepala wajib. Kalau kita kan Syafi'i cukup sedikit aja sah, tapi kalau madzhab Imam Malik itu harus mengusap semuanya. Tapi hukum wudunya kada batal bersentuhan lawan bini. Pada saat hendak guring bolehlah kita betaklid ya, mengikut pendapatnya Imam Malik. Atau di dalam madzhab Syafi'i pun ada qaul, tapi dhaif memang, yang membolehkan yang tidak membatalkan ketika suami itu bersentuhan dengan istrinya. Ya sudah, yang penting kita berwudu sebelum guring. Masalah tersentuh bini, labini tersentuh laki, aman. Ada yang mengatakan tidak batal, selesai. Lalu guringnya kita dalam ibadah kepada Allah. Lalu umur tuh ada sia-sia, terbuang guring 8 jam tuh ada sia-sia. Karena guringnya menjadi nilai ibadah. Berapa? 6. 5. Yang keenam, yusahilullah ta'ala alaihi sakaratul maut. Allah akan mudahkan baginya menghadapi sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu adalah ujian terakhir manusia ya. Finish. Syaitan iblis itu paling gempornya untuk mengkufurkan kita ya di akhir. Munwayah ini mungkinnya bisa menang, tapi karena kita sadar taubat kepada Allah, kalah lagi iblisnya. Tapi pas kita hendak mati, nah itulah penentunya ya. Iblis itu berjuang di akhir, itulah ingin menyesatkan kita dalam kekufuran. Makanya macam-macam itu ujiannya orang hendak mati. Di antara amalannya supaya matinya baik, husnul khatimah, terbebas dari fitnah iblis dan syaitan, matinya dalam keadaan berwudu. Munnya keluarga kita yang garing kada kawa, kita yang hidup nih nah mau wuduakan. Sidin kan garing, ujar dokter nih parak sudah, wuduakan. Muhasidin diwuduakan, dibasuh tangannya, wuduakan, anaknya wuduakan. Lalu pas sidin menutup usia, nafasnya terakhir, meninggalnya dalam keadaan suci. Harapannya mudahan mati syahid ya. Dan yang terakhir, wa yakunu fi amanillah azza wa jal madama ala alwudu. Senantiasa orang yang berwudu itu dalam keamanan lindungan Allah. Jadi kalau kita hendak kemana-mana, usahakan berwudu, insyaallah selamat. Mau naik motor kah, naik mobil kah, biar naik kereta kah, naik pesawat kah, naik kapal laut kah,
kalau kita berwudu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah pernah mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa," kata Allah, "wahai Musa, tawaddu, berwudulah engkau. Fa in asabaka syai', apabila menimpa sesuatu yang tidak baik kepadamu, wa anta ala ghairi wudu', sedangkan ikam kada berwudu," kata Allah, "fala talumanna illa nafsak," maka jangan salahkan siapapun, tapi salahkan dirimu sendiri. Tiwas kada berwudu. Jadi inilah keutamaan wudu yang luar biasa. Dan wudu adalah cabang bagian daripada keimanan. Artinya bila kita meninggal dalam wudu, insyaallah meninggal dalam keadaan iman. Dan keutamaan-keutamaannya sudah kita bahas ini, mudah-mudahan menjadi motivasi, semangat untuk kita menjaga, melestarikan akan wudu di dalam waktu-waktu kita. Seandainya Allah cabut ajalnya, mudahan kita dalam keadaan suci dan mati husnul khatimah. Amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salah khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Barallahu barshid laylan. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

رضي الله عنه. حي على الصلاة. حي على

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
2: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التام
3: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wa syarafa wa darajata al-'aliyata ar-rafi'ah. Wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah bih. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad. Halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. La ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
4: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu.

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung.

0: mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Al-Iman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Pekerjaan yang menurutmu

0: kan dan menurutmu itu sangat dirindukan oleh bro. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya
1: istri.
0: Rasanya kita mesti inna amena kalau kausat, itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan, ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan

dekatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridha.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: يَعِدُونَ.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: الظالمين.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: الشياطين.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: زحت لبئس ما كانوا يعملون.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Alim.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يَفْعَلُونَ.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
0: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khala'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, sa'ibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah.

ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: العالمين.
1: Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas
1: mau
0: segala
1: usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk. Allah ganti sisa hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, selama ini salah saya menjalani hidup, saya minta ampun ya Allah. Mohon jadikan sisa hidup saya lebih terukur dan lebih baik dari sebelumnya yang pernah saya jalani.
2: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun? Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
1: Ustaz, saya enggak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya tidak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam dua. Anda bayangkan. Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya? Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan. Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadza min thulatsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara علم أن لم تغسوه وتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات إذن Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam. Karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rob kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
5: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

0: yang kering tak cuma dibaca sih dalam hidup. Lawak namunana pun akan aku wasilai. Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan kisah berjamaah, ya atau huma abuan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah jemaah sholat kisah. Kalau seandainya fajri khairan minat dunia matiha, dua rakaat sholat subuh, qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di dalam agama. Seperti sudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkenaan lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan limpahan nikmat dan berkahnya kepada Anda. Seperti biasa, saya akan kembali menemani Anda dalam rubrik Adab Islami. Saat ini saya akan menyajikan sebuah materi tentang adab dalam bermajelis. Pendengar, bermajelis ataupun berkumpul duduk-duduk di suatu tempat adalah kebiasaan kita sebagai makhluk sosial. Beragam topik pembicaraan pun diperbincangkan, dari mulai masalah kecil sampai pada masalah besar. Akan tetapi pendengar, sebagai seorang muslim, akan sangat disayangkan kalau majelis kita tidak berbeda dengan majelis-majelis orang-orang yang tidak kenal agama. Hanya kongko, bercakap-cakap yang tidak berfaedah, terbahak, saling ledek, dan tidak ada zikrullah di dalamnya. Untuk menjauhi hal itu, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari adab-adab dalam bermajelis. Adapun di antara adab-adab bermajelis adalah, yang pertama, menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atau zikrullah di dalamnya dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ada larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai majelis yang sama sekali tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum mereka bangkit dari suatu majelis yang tidak disebutkan nama Allah padanya, kecuali mereka bangkit seperti bangkai keledai, dan bagi mereka hanyalah penyesalan. Maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka bangkit seperti bangkai keledai, adalah semisal dengan bangkai keledai yang berbau busuk dan menjijikan. Itu semua karena perbincangan mereka hanya membicarakan kehormatan orang dan lain sebagainya. Hal ini bisa kita maklumi karena memang jika majelis itu tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka hampir dapat dipastikan di dalamnya mengandung kemaksiatan, dan biasanya berujung dengan membicarakan kehormatan orang lain alias ghibah. Sebaliknya, apabila suatu majelis dimakmurkan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya, ucapan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka majelis-majelis ini akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang yang berada di majelis tersebut akan diberi limpahan kebaikan. Majelis yang di dalamnya menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya, juga mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah, itulah pendengar, ada bermajelis yang pertama, yaitu kewajiban zikrullah atau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam majelis. Selanjutnya, adab yang kedua dalam majelis adalah memilah-milah rekan semajelis. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, di antara perkara yang sangat penting pada kehidupan seorang adalah memilih teman satu majelis.
dikarenakan manusia akan terpengaruh dengan teman satu majelisnya, dan ini suatu hal yang mesti, meskipun orang tersebut mempunyai kekuatan hati dan kepribadian yang mantap. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan agar memilih dengan teliti sahabat baik. Seperti di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang akan menuruti agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan teman dekatnya. Makna hadis ini adalah bahwa seorang senantiasa mengikuti adat kebiasaan temannya, tingkah laku dan pergaulannya. Maka hendaknya kita memperhatikan dengan seksama dan meneliti siapa yang akan dijadikan teman baik. Kalau orang tersebut agama dan akhlaknya baik, maka kita hendaknya menjadikannya sebagai teman baik. Dan kalau orang itu agama dan akhlaknya tidak baik, maka dianjurkan bagi kita untuk menjauhinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan kepada kita tentang pengaruh seorang teman dalam majelis. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, gambaran seorang teman duduk yang salih dan teman duduk yang buruk adalah laksana penjual minyak wangi dan pandai besi. Seorang penjual minyak wangi, dia akan memberimu atau kamu akan membeli darinya, ataukah kamu akan mendapatkan bau wangi darinya. Sementara seorang pandai besi, dia akan menjadikan pakaianmu terbakar atau kamu akan merasakan hawa panas. Pendengar, hadis ini menerangkan peringatan akan teman duduk yang buruk dan anjuran untuk duduk bersama orang-orang saleh dan bertakwa. Apabila teman duduk kita adalah orang yang fasik, maka kita akan selamat dari mendengarkan perkataan yang kotor, ucapan yang batil, ghibah, dan terkadang juga disertai dengan pengabaian sholat dan perbuatan maksiat lainnya yang akan mematikan hati sanubari. Dan dari sinilah kita dapat jumpai bahwa sebagian besar orang-orang yang terjerumus setelah sebelumnya istiqomah sebabnya karena duduk bersama orang yang fasik. Jadi sekarang sudah jelas bagi kita, memilih teman dalam majelis ternyata bukan hal yang sepele. Memilih teman yang tepat akan berpengaruh pada keagamaan kita. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab yang selanjutnya, yaitu mengucapkan salam kepada orang yang berada di majelis ketika datang maupun pergi. Pendengar, termasuk amalan sunnah adalah mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di suatu majelis ketika mendatangi mereka dan ketika hendak pergi meninggalkannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian mendatangi suatu majelis, hendaknya dia mengucapkan salam. Dan apabila dia berkeinginan untuk duduk, maka duduklah. Kemudian apabila dia hendak berdiri pergi, maka sesungguhnya yang pertama kali tidaklah lebih utama daripada yang terakhir. Selanjutnya, tidak menempati majelis orang lain yang terlebih dahulu menempatinya. Pendengar, siapa saja yang duduk di tempat umum seperti masjid dan semisalnya, maka dia lebih berhak dengan tempat duduknya daripada selainnya. Apabila tiba-tiba dia meninggalkan tempat duduknya karena suatu perkara, kemudian dia kembali lagi untuk selang waktu yang tidak begitu lama, maka dia lebih berhak dengan tempat duduknya dan dia boleh
memberdirikan orang yang duduk di tempatnya. Dalil akan hal ini adalah sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdiri dari majelisnya kemudian dia kembali ke majelis duduknya, maka dia lebih berhak dengan majelis duduknya tersebut. Jadi pendengar yang berbahagia, ketika kita melihat orang lain duduk di suatu majelis kemudian dia keluar hendak melakukan sesuatu, maka tunggulah ia. Jangan sampai kita menempati tempat duduknya sampai kita yakin kalau dia akan kembali dalam waktu yang lama. Ataupun bagi orang yang duduk ketika keluar hendaklah melakukan sesuatu yang tidak lama, maka sebaiknya menyimpan tanda semisal buku atau peci di tempat duduknya. Hal ini untuk mensyaratkan bahwa tempat duduk itu ada yang berhak sehingga orang lain pun tidak menempati tempat duduknya. Hikmah dari larangan ini adalah agar tidak melecehkan hak seorang muslim yang akan menyebabkan perasaan benci. Dan anjuran untuk bersikap rendah hati yang akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Dan juga setiap orang kedudukannya sama berkaitan dengan perkara yang mubah. Siapa saja yang telah mendapatkan suatu sebagai haknya, maka suatu menjadi hak miliknya. Apabila si pemilik majelis telah menyerahkan majelisnya kepada orang lain, maka tidak ada larangan untuk duduk di majelis tersebut, disebabkan majelis itu adalah haknya dan dia telah menyerahkannya kepada orang lain. Akan tetapi jika kasusnya seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang sengaja menghamparkan sajadah sholat atau yang serupa dengannya karena keinginan mereka untuk mendapatkan keutamaan shaf pertama sementara mereka melambatkan kedatangan ke masjid, maka perbuatan ini suatu yang terlarang sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin, bahkan suatu yang haram. Apabila orang itu mendahulukan sajadahnya sementara dia sendiri terlambat, maka dia telah menyelisih syariat dari dua tinjauan. Pertama, karena orang itu terlambat sedangkan yang diperintahkan adalah untuk bersegera. Dan tinjauan lainnya, karena orang itu telah merampas salah satu bagian masjid dan menghalangi orang-orang yang terlebih dahulu mendatangi masjid untuk mengerjakan sholat di tempat tersebut dan menghalangi mereka menyempurnakan shaf pertama kemudian shaf berikutnya. Itulah pendengar di antara adab di majelis yang harus kita perhatikan, yakni tidak menempati majelis orang lain yang terlebih dahulu menempatinya. Selanjutnya, adab majelis yang perlu diperhatikan adalah melapangkan majelis. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian untuk melapangkan majelis, maka lapangkanlah, semoga Allah akan lapangkan bagi kalian. Dan apabila dikatakan kepada kalian untuk berdiri, maka berdirilah. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap hambanya. Apabila mereka berkumpul dalam suatu majelis secara berkelompok dan sebagian di antara mereka atau sebagian yang datang membutuhkan kelapangan majelis, maka termasuk adab agar mereka melapangkan majelis untuk yang datang tersebut. Untuk mencapai maksud dari ayat ini,
dan hal itu jangan sampai mengakibatkan sedikitpun kemudorotan bagi yang melapangkan majelis. Dia mengupayakan tercapainya tujuan saudaranya, namun tanpa kemudorotan setelahnya. Dan balasan akan disesuaikan dengan amalan. Karena barang siapa yang melapangkan bagi saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan baginya. Dan barang siapa yang melebarkan bagi saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melebarkan baginya. Jadi pendengar yang budiman, jika kita bermajlis, kemudian ada orang yang hendak duduk di dekat kita, maka berilah kelonggaran. Akan tetapi, jika hal itu sekiranya menyebabkan tidak nyaman atau mengganggu yang lain, maka tidak mengapa kita tidak bergeser dari tempat duduk kita. Demikianlah pendengar yang budiman, beberapa adab yang dapat kita kaji berkaitan dengan bermajlis. Masih ada beberapa adab lainnya yang perlu kita ketahui berkaitan dengan adab majelis, dan insya Allah akan kita lanjutkan di edisi mendatang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

emas lebih berharga daripada kayu. Tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak punya apa.

bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikatornya dua.

0: pernah menyangka bahwa ketika kita mengumpulkan harta dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haramu ilal halal liyuksiru, dakhalal haramu ilal halal fatuksiru. Kita jangan pernah menyangka ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabuqsiru, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar-benar akan menjadi haknya kita.
1: Allahumma astaghfirullah al-azim baqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Fatihatu lima kuriyatul al-fatihata annallaha ta'ala ya'fu anna wa an walina wa an masyayikhina wa an ikhwanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'mina khususan iru qutbil ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali qutbil maqam Syekh Abdul Qadir Jailani qutbil hal Muhammad bin Abdul Karim as-Samman al-Madani bin Atail Askandari Muhyiddin ibn al-Arabi Junad Baghdadi Hasan al-Basri wa ila ruhi imam al-fuqaha Muhammad bin Idris al-Shafi wa khalifat imam al-Nawawi al-Rabi wa ila ruhi imam al-Tawhid Abu al-Hasan al-Ashabi Masur al-Maturidi wa ila ruhi alimul al-Alam al-Arabillah Mawlana Syekh Muhammad Arshad bin Abdullah al-Banjari wa ila ruhi ustadina wa murabbi ruhina al-alimul al-Alam al-Arabillah أبو محمد أمين بددي وإلى أرواح مشايخنا ووالينا وذوي القضي علينا بأن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ما يرزقنا محبتهم ما يتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرة من غير سابقة أعظام بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Pada pertemuan kita minggu yang telah lewat atau minggunya yang telah lewat setengah bulan, kita membicarakan masalah pintu neraka yang ketiga, yaitu saqar. Pintu neraka jumlahnya 7. Kalau kembali lagi kepada pokok pembicaraan kita asal, pesan dan kesan Luqmanul Hakim kepada putra-putrinya menjelang wafat, artinya sidin banasihat, bapak padahan lawan anak buah han mati, ujar si Dina, yuk keluargaku, tasarah ika majana kaya handak maksiat ka handak taat ka hidup nenek. Mun ikam tahan dalam neraka arah, tapi mun ikam kada tahan dalam neraka stop maksiat. Amun ikam tahan dalam neraka, ayo sekedar kemampuanmu menyandang siksaan api neraka. Kita sudah bicarakan api neraka itu dikobarkan malaikat 3000 tahun. Kesimpulannya, api yang ada di dunia ini dikeluarkan sekedar kayak kelupus kurma. Api neraka dikeluarkan ke dunia dibawa untuk kepentingan Nabi Adam. Berapa besarnya? Sekedar kayak kalupus korma. Korma itu kan ada nang bakal lupus. Lain biginya, lain kalupusnya. Dibawa ke dunia. Letakkan ke gunung, gunung runtuh. Hancur lebur. Sehingga api itu kembali ke piantakannya. Makanya api neraka itu di mana? Di bawah dari bumi yang ketujuh. Ini iman. Pembicaraan kita ini masalah iman. Abstrak. Tidak bisa dilihat dengan mikroskop. Tidak bisa dibayangkan dengan komputer. Dengan mesin secanggih apapun, karena inya iman. Jadi hari kiamat dikomputerakan, oh berbunyi dustainya. Kubur dustainya, kada ada nang tahunya, itu abstrak. Tahu jangan nang tua-tua ni abstrak, abstrak kada tahu, mikroskop kada tahu. Kita boleh ke sehingga kembali api itu ke dasar bumi nang ketujuh, lalu api tadi keluar kukusnya. Kukus api yang sekedar seperti kelupus kurma tadi naik kukus, diambil oleh Jibril, dibasuh dengan 70 laut, 70 air laut dibasuh. Itu nang ada api di dunia ini terdiri dari kukus api neraka setelah dibasuh dengan 70 air laut. Kada kau kita membayangkan nang kaya apa nang aslinya. Apa ra'aitumun nar allati turun? Iya, ndak. Nah, ini membuliki aja nyer. Lalu api neraka 3000 tahun itu nah. Makanya dalam hadis Nabi orang tuh cagar masuk ke dalam neraka. 500 tahun lagi perjalanan cagar masuk ke neraka itu sudah mendengar guruhnya dahsyatnya api neraka itu. Ayo nang tuha-tuha tahanlah, nang anum kan kada tahan, napa lagi nang sudah kabubuyutan itu. Sasadangani tuha aiba kinjut. Nah kayak bintang

Masing-masing ada punya kesalahan. Mun handak kita bicarakan supaya seorang nyaman dibuat ke situ. Mun kada hendak tinggalkan nyaman seorang berhati-hati. Jangan panasnya api neraka, panasnya terik matahari ya kada tahan. Matahari itu di mana andaknya? Di langit nang keempat. Di langit yang keempat panasnya matahari itu. Dari bumi ini ke langit pertama perjalanan 500 tahun. Kali empat sinarnya menembus masih panas. Uja bahasa kampungnya, kaloso kepanasan. Inna la nasbiru li harri syamsi. Bagaiba nasbiru li harri narika ya alimu ya alim. Ya Allah, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, hamba tidak dapat menyandang panasnya terik matahari. Bagaimana hamba bisa menyandang siksaan api narakamu ya Allah? Sedangkan matahari aja kepanasan kada tahan, apalagi api nerakamu ya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesadaran hidup ini. Sesadangan itu hai, kada usah lagi bakaraukian kayak kanakan. Rami kanakan bakaraukian. Menyambut 17-an. Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi ketua Pak Haji itu bepintaan. Panitia maulid kada mau sidin, panitia kemerdekaan mau. Bepintaan pacang bakaraukian, tunggal buahan rumah. Mambil berkat lawan karaukian supaya merdeka, supaya Indonesia dapat berkah dari Allah Ta'ala liwat karaukian si mongol itu. Kaya itulah caranya bersyukur nikmat kemerdekaan. Jangan menari-nari di atas bangkai penderitaan para pahlawan. Sudah ulun padahkan malam Sabtu tadi. Enak aja. Kada abdal 17 Agustus mun kada baralamian tu kada abdal. Sadang jua pang sudah. Memadahkan tu sadang juga. Cuma nya kada mandangar juga. Kada jaman dangar pang undang dut saling nyaringan. Nah ada nih barang naluna yang di masjid nih nah ada nih barang cucu padahe pun seorang di masjid pang anak bilang betandik anak bejugit di panggung bisa bulik sidin nih itih nama-nama bulik cucu sidin dah. Sian orang kada beilmu. 17 Agustus kada beilmu. Menurunkan bendera maghrib. Maghrib hari menurunkan bendera. Memancangkan duplikat bendera itu bibinian bakupiah. Allahu Akbar. Ulama semua diam. Uja orang kalau atau kada dendang beilunnya. Di mapah nak dapat berkah Allah Ta'ala.

0: kekayaan alamnya yang melimpah ruah. Justru rakyatnya banyak yang miskin, dikerok oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab. Bediamannya gitu. Bediamannya gitu. Sedih kita memikirkan. Maka bila yang anda bersyukur, siksa Allah bersangatan. Wadaraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Mutmainnatan ya'tiha rizquha raghada fakafarat bi'an'umillah fadaqallahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Asalnya kampung itu barakah, alamnya melimpah ruah. Tapi penduduk negeri itu lupa daratan, apalagi lupa lautan, lupa daratan. Maka kampung yang asalnya melimpah ruah alamnya, hasilnya melimpah ruah, menjadi apa? Tanahnya gersang, tanahnya kering, kebanjiran, kekeringan, perampokan, penodongan, pemerkosaan, pembantaian. Iya tuh. Menjadi bangsa yang beringas, yang tidak berperi kemanusiaan lagi. Anak disantap, kuitan dibunuh, sudah tidak berberkah lagi. Berapa menyudut dana pemerintah dengan akibat ulah raga? Duit rakyat, ulah raga itu berapa duit tak buang-buang? Kembali kepada pokok pembicara, kembali ke lab. Tasarah kita aja hendak ke mana masuk, atau kada hendak membinteng diri. Nah, tujuh. Sair, lava, sakar, jahim, jahannam, hawiyah, hutamah. Sair, lava, sakar, jahim, jahannam, hawiyah, hutamah. Masing-masing ada punya kesalahan. Sair sudah dibicarakan, lava sudah dibicarakan, sakar sedang dibicarakan. Ya kalau artinya pembacaan ulun ini seminggu aja kada turun kau aja masih dibuliki. Yang mana aja kada turun, yang mana kada turun kain aja juga belum. Jakanya ulun babacaan inilah pesan kesan Luqmanul Hakim tu na ditulis dicatat. Ya Allah, ganal bana bukunya tu. Jakanya paparannya kayak itu pang bujubai. Datang parannya orang sugih lawan ulun. Guru, pian babacaan di masjid raya kah? Nggih. Nah, panang pian bicarakan itu na masalah pesan Luqmanul Hakim. Catat pian na, catat dibukui kena dibagi guru ai, dicetak dibagi, dicetak dibagi. Ulun gratis jajab kena ulun duitnya, karena ulun sugi pang, ulun pengusaha pang, bagi kena guru ai. Itu mantap benar, mantap. sekalinya pang ada nanda tang dada sungguh terlalu. Buh. Coba pikirkan. Itu hendaknya ada orang sugih nangga itu. Dibagi gratis saja. Guru, ada manakib guru sakumpul kah? Cetak guru susun karena pian sudah beijin lawan beliau. Cetak guru banyaki bagi mengambil berkat. Tahu pang sejarahnya guru seorang kaya itu guru seorang baharina supaya nyaman menuruti berapa ka guru harganya ulun duitnya bagi gratis saja guru cariin angka itu manusia paling-paling kadada. Ulun baniat pang ini niat aja pang baniat bulan puasa kayaknya kita rami-rami membaca manakib sabulanan tuna membaca manakib membaca manakib sidin. Tapi kalau tarawihnya membaca manakib siapa? Sayyidina Ali ya Allah. Tahun pertama Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah tahun keempat artinya ulun sudah tahun keempat di sini nang resmi menjadi jabatan napa masuk di organisasi di sini. Maka tahun ini ulun berniat menceritakan sepanjang lebar basiri kisah Ali bin Abi Thalib merangkap menantu Rasulullah, merangkap sahabat Rasulullah. Kayak apa keistimewaan Ali? Ana madinatul ilim wa aliyun babuha. Teng teng teng teng. Baibadatan bulikan bausaha kayaknya bakumpulan pulang bulikan bakumpulan baibadatan kayak itu pang kita nyaman ya lo bausaha masing-masing kita urusan dunia jangan tabuat-buat gurunya jangan dipikirkan dibari seorang aja pikirkan bakumpulan baibadatan bulikat kayaknya bakumpulan pulang beribadat sambiangan tasbih yang ngajak bulikat kayaknya ada waktunya bakumpulan pula kayak itu pak jangan tabuat buat dunia ini sambil memikirkan dunia di masjid becare jangan becare itu masing-masing. Boleh ke pulang syair itu bahayanya secara umum di lidah secara khusus pangaramput pandusta luntau andut pembohong sampai dia lagi situ undang anak kandernya pandusta secara umum tidak memelihara lidah karena lidah badan ini relatif tahu juga kan tua-tua ini relatif ini nana muntung ini relatif kada dalam beratif pang ada relatif ulun takuni dulu lah tahu kakada kanang Tuhan ikin mana nang Tuhan nah kikira sidin kada sarik lawan ulun nih. Ulun sambil mangangaringakan gue bayar tuh aturannya bayar lawan aku bajuku basah aturannya bayar begaya aja Pak Idris begaya itu daripada badadesnya Buhan mempersiapakan itu Jepang relatif. Onek Bu Haji, pian mun ulun babacaan bahasa nangka itu nah relatif lidah ini. Nah ngapa bahasa kita nyari relatif tuh napa ya? Kan kada paham, bujur. Nang salah ulun dah. Sekong dah lah, nangka dua pula. Nah, sekong lagi. Pian paham kah maksud ulun relatif tuh nah? Muntung kita ini relatif.
1: Kalau pengertian ulun relatif itu kada sama.
0: Kenapanya?
1: Kada sama gitu
0: nah. Kada sama lain. Pana pinata pintar pandir nih Bang. Apa artinya relatif? Kada ngerti. Bertiga dah kada mengerti. Relatif tuh artinya saraba mau. Mau aja nya. Nah, apa disuruh ucapakan hambusakan mau terus. Mau beribadah, mau maksiat, mau menguya orang, mau membaca salawat. Tergantung kita nang menggunakan. Yuk, gunakan yuk yang positif. Nah kada tahu pulang panenian positif. Sekali lagi nah. Uma berdua-dua kali mana kuni itu kada bapa jua. Kenapa pian?
1: Kalau positif itu kalau orang hamil itu lah.
0: Iya. Nah, ini pengertian positif menggunakan lidah untuk positif.
1: Yang benar.
0: Untuk yang benar. Iya. Positif itu bahasa kitanya untuk kebaikan aja tuh nang mengandung pahala-pahala kebaikan-kebaikan tuh positif. Cak anu tuh cakanya radio tuh volumenya tuh ditambahi itu nah positif. Kalau negatif di gimete. Tahu am tuh bujur gak tahu juga. Nah, itu yang pertama. Apa tadi yang pertama tadi? Neraka. Neraka sair umumnya bagi orang yang tidak dapat menguasai lidah. Sambarang hambusakan aja asa handak bepandir ucapakan uja orang bari ingatkah tabarusok batis nyaman cacabutannya amun tabarusok basah kada kawa cap nah itu apik-apik. Ingat ucapan Imam Ghazali lidah jirmun saghir wa khatarun kabir. Lidah itu bentuknya kecil tapi namun bahayanya sangat besar. Banyak orang karena lidah masuk surga, banyak orang karena lidah masuk. Itu yang pertama. Jadi kita bisa-bisa munnya kada kawa baama badiam barang. Munnya kada kawa baama badiam barang. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang benar haja. Mun ada kawan nang berucap nang bujur paliasmut hendaklah ia berdiam. Al-hik as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'ilu kana sallallahu alaihi wasallam la yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufa lahul khuluqus saqal wal labdul muhtawi ala ma'nal jazil idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjala kana sallallahu alaihi wasallam la yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah tidak ngomong, Rasulullah tidak berbuat terkecuali nang baik aja. Kan kawalah kita menuruti. Malaikat catat terus, kita pandir terus. Handak tahulah kita larangnya pandir kita ini. Muntung kita bersuara ini, handak tahulah. Ulun sudah rancak bicarakan. Coba telepon SLGG. Telepon ke Makkah. Tahu tuh larangnya pandir kita ini. Tek, tek, tek, tek. Batur tuh basusun tuh pandir tuh. Mun kada basusun, pacangannya bayarannya banyak. Halo, iya. Dari mana nih? Dari Banjar. Siapa nih? Uma, Mama Ikam. Ini si anu kah? Inggih. Kayak apa mah di Banjar mah? Oh, anu napa nih? Nang 17 Agustusan rame di kampung nak anu di irti kita menyewa karaokean nak rame benar 17 Agustus. Nah, bah bayar 100 deh. Bepandir batang harianan kada menilai. Yuk. Hendak menilai mahalnya baucap. Itu sudah dibicarakan. Makanya Rasulullah memesani dua. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna yaitu orang Islam yang terselamat dari gangguan lidahnya dan tangannya. Nabi minta peliharakan tangan lawan muntung. Jangan sembarang. Muntung jangan sembarang hapusakan. Jangan sembarang ucapakan. Lidahmu adalah harimaumu. Karena lidah badan. Yang kedua pintu neraka namanya lawa. Itu pacangan siapa? Nang masuk yang menghuni itu siapa? Yaitu adalah orang-orang sugih nang kada peduli dengan kekayaannya, yakni kada mengeluarkan zakat. Ulun ulangi lagi, banyak orang masuk surga karena harta, juga banyak orang masuk neraka karena harta. Maka kita harus punya semboyan, karena harta aku masuk surga. Jangan dibungulinya harta. Ulun ajak bicarakan. Yo, baik dunia kah baik akhirat kah? Tentu jawabannya baik. Praktik dalam kehidupan kita baik dunia. Contoh, orang sugih mampu menukar TV Polytron 45 in seharga 30 juta. Ya kayak lemari geraknya. Tingginya kayak lemari. Tuh, kayak jam. Amun rumahnya gana, TV-nya halus kan kada sesuai. Atau rumahnya halus, TV-nya nang itu kada sesuai juga. Menyesuaikan. Wani nukar 40 juta. Bawa kap berapa wani? Bawa kap berapa wani? Besadakah berapa wani? Nukar baju 100 ribu, 200 ribu, 500 juta nukar baju, tapi bawa kap berapa wani? Baik dunia kah baik akhirat kah? Memang pengakuan kita baik akhirat, tapi praktek pekerjaan kita baik dunia. Ingat kaidahnya adus zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Membayar zakat. Kita tahu hutang lawan Allah, bayar zakat. Ingat, apabila berisi duit 1 juta, kada terjakati, salawi ribu tu kada keluar. Allah mengambil secara paksa. Ingatkah? Keluar kada keluar, pasti keluar. Nang salawi ribu tu pasti keluar. Walaupun kada dijakati kada keluar, pasti keluar. Dan salawi ribu tu pasti kada tanikmati. Apakah berobat ke rumah sakit? Apakah kerampukan? Apakah kecurian? Apakah kebakaran? Pokoknya nang salawi ribu kada tanikmati, karena Allah sudah berjanji keluar zakat, keluar kada keluar, pasti keluar. Mamasih ya keluar, saya baik saurang mengeluarkan. Dua, ini sudah dibicarakan. Yang ketiga, sakar, pintu neraka namanya sakar. Masalakakum fi sakar, qalu lam nakum minal musallin. Kenapa maka dibuat ke dalam neraka sakar? Mereka serentak menjawab, karena mereka kada sembahyang. Muntung kada tapalihara sahir. Harta kada tajakati laga. Kada mau bergerak sampai waktu sembahyang sakar. Pembicaraan kita sampai kepada pintu neraka sakar. Ulun halusi lagi. Siapa hapang umat Islam ni kada sembahyang? Pasti sembahyang. Tapi ajukan satu pertanyaan. Bujur kakada ka sembahyang kita? Ulun boleh gitu. Ajukan pertanyaan itu kepada diri kita, sembahyang tu bujur kakada ka? Sesuai tidak dengan peraturannya? Orang beriman ni kada mau kada sembahyang, pasti sembahyang. Tapi kita pertanyaan tu bujur kakada ka sembahyang tu? Satu kaidah aja dulu dicoba nah. Belum tentu kita kau menjawab. Satu kaidah napa? Ujar Imam Ghazali, ingat. Hakikat orang yang disembah. Pada ketika kita menyembah, siapa yang diingatkannya pada waktu dia menyembah, itulah hakikatnya Tuhan yang disembah. Itu sudah mulai takutan kita. Hakikat orang yang disembah, sabujurannya siapa nang kita sembah, siapa nang ingat kita waktu sembahyang itu, itulah hakikatnya Tuhan yang disembah. Berapa banyak orang menyembah dagangan, berapa banyak orang menyembah laki, berapa banyak orang menyembah bini, berapa banyak orang menyembah motor. Hatinya waktu sembahyang tuh, hingga ka motor, hingga ka sapida motor, hingga ka motor, itu tuh hakikatnya nang disembahnya iya itu. Mohon mulai baik tuh kayaknya tuh, mulai ingat lawan Tuhan tuh hendak kaya apa cara jenang. Bagus bada dangar buai. Ini nakai nana Johor sembahyang ingat lawan babacaan yuk. Kada sawat 3 hari ya. Iya pulang membulik pula. Nyatrom pula, mencis pula. Untung ada cis-cisannya. Ayo. Allahu Akbar. Lawas kita kada bertamuan badala illah. Malam Kamis kena mulai kita insyaallah. Mulai apa? Bacaan Al-Mursyid, mau kitab-kitab Atang Kiul Kaul kain pulang. Insyaallah. Ulun buliki lagi. Sembahyang itu terbagi tiga nang sunatnya. Sampai ke inggan nembihan ini nih. Ada 7 sebelum sembahyang. Ada 21 paraatan sembahyang nang sunat. Ada 3 imbahnya. Jadi 3 tambah 7 10 tambah 21 tambah 21 sama dengan 31 nang sunatnya aja tuh. Nang wajibnya rukun sembahyang itu 13. Jadi bagaimana jurus-jurus kita? Jorong inilah. Bagaimana jib-jib kita, jurus kita, usaha kita supaya sembahyang itu bujur. Supaya sembahyang itu bernilai, supaya sembahyang itu bernilai di sisi Allah. Ulun buliki pulang. Perlu kesadaran kita. Apa sadaran kita? Bahwa sango kita masuk ke dalam kubur nang banyak andalannya sembahyang. Pemrop Kalimantan Selatan, PAD-nya andalan batu bara. Nah, kita masuk ke kubur andalan apa? Ibadah sembahyang. Amun bujur, amun kada bujur, nang apa lagi? Mun dihalusi nang itu na tak tangis pian batin. Nang apa sango kita nang tak banyak sambahyang aja. Amunnya bujur, maka adalah sudah jaminan bujur. Untuk mencapai bujurnya kita sambahyang, lebih dahulu kita ingatakan 3 sebelum kita sambahyang. Cuma nyampalang semalam, belum lagi membicarakan nang 7 sebelumnya, 21 parahatannya, kemudian lagi 3 imbahnya sebelum kita sembahyang. Itu 3 diingatkan. Nah, sebelum 3 itu, lebih dahulu kita menghadap kiblat, batis kita sekedar sejangkal. Jangan badinto, jangan badinto, tapi nah bagus, sekedar kadra sibrin, sekedar sejangkal di pintang situ aja belum biris lagi, bacucu sudah sembahyang aja. Itu kada sunnah padahal. Anda ada pang nang itulah. Nah, ada di internet. Nih, sekedar sekilas. Jangan usali dulu. Nah, Anda. 3 dikatakan di benah pemikiran kita 3. Kada suah beredar pikir kada suah, ada suah. Ulun ni handak bana membagi bukunya ni tuan. Dibagi ya, gratis tuan. Dicetak. Ada orang sugih menjamin nang ini banyak manfaat. Lang nang lamak-lamak awak nang banyak beisi perhiasan tuan. Dijual. Tukarakan ga bukunya, bariakan buhannya ni. Aku ni lah menerima pian. Aku ni lah menerima. Tiga dinyatakan istihdar orfi. Kalau dalam kitab dinyamakan 3 dan ingatan istihdar orfi. Pertama, boleh kini ingat sembahyang napa jagarnya? Sembahyang napa jagarnya Nina? Hadir dah sudah, hadir dah. Aku ni pacang manggawi Johor. Johornya tu sudah hadir. Pacang manggawi Johor. Ini mazhab Syafi'i. Ingat, kebanyakannya nang alim-alim seluruh dunia itu, nang alim-alim banyak mereka bermadhab madhab Syafi'i. Walaupun masalah lain banyak memadhab macam-macam, tapi kalau sudah sembahyang mengambil madhab Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i paling sopan, paling tertib, paling bagus aturan sembahyang. Apalagi Bani Alawiyin, para habaib, habaib dan syarifah, mereka banyak bermadhab madhab Imam Syafi'i. Karena Syafi'i paling sopan, paling beradab, paling tertib sembahyang. Jam 10. Mulai tadi jam berapa? Mulai tadi jam 9 enggak? Sejam sudah. Nah, bulikan enggak dah? Mau betakun aja, kada umpat makan kada. Nah, bulikan enggak sudah. Mulai mana nih? Mata bunganin jauhnya. Tabunganin. Betabungan nenen. Syukur alhamdulillah bapak kesini bakal lotokah, bakal lotok. Ya Allah, mudahan diterima Allah Ta'ala. Sian, jam berapa mulai di rumah? Mulai di rumah jam berapa? Jam berapa? Jam 5 subuh. Allah, Ibu Jubai kesini jam berapa? Jujur aja, tahan 8 tah 9 bun. Jam 5. Ya Allah. Ayo, mudah-mudahan lah ya. Mudahan dapat barakah gitu nya. Niat nang baik gitu nang niat. Jam 5 sudah siap. Jam 5 berangkat mulai tabunganin. Saurang bemutur. Nyamannya sini nih. Ada sopan lah kita ya. Jam 5 tulak. Niat hendak mensamarakan maulid, niat hendak membaca salawat, i'tikaf di masjid. Orang jemul jam 5 mulai di rumah sudah. Saurang jam 9 nanyar datang. Tuh kan ada menyindir gak ada? Terang-terangan. Allahumma barik ummati li bukuriha. Itu doa Nabi. Allahumma barik ummati li bukuriha. Ya Allah, beri berkat umatku nang katujuh besongsong di pintang kebaikan. Beri berkat umatku nang katujuh besongsong di pintang kebaikan. Kadang di pintang ke pasar tuh penyongsongnya kada. Di pintang ke masjid kebaikan urunan penyongsongnya datang. Nabi doakan mudahan orang tuh berkat. Maka bila doa Nabi kabul, ulun sudah padahkan kita ini biar kada sugih kayak orang bahari, asal baisi harta tu babarakat, baisi ilmu teh itu juga biar kada alim kayak orang bahari, asal ilmu nang kita beri, asal ilmu nang ada lawan kita tu babarakat. Umur biar kada tuha kayak orang bahari, kada panjang umur kayak orang bahari, tapi umur nang diberi Allah tu babarakat. Handaklah kita berbarakat. Tentu jawabannya anda katujuh majelis-majelis kebaikan songsongi, songsongi untuk ke pekerjaan kebaikan songsongi, kaurunan songsong. Ini kada kaurunan orang bermakanan, nah aja pas takajutan orang datang. Jaka assalamualaikum kada. Nah aja makanan kah pas. Serbungol juga kada bayi ilmu lalu. Bakajut takajut orang datang tak mencur jangolnya ada maj makanan kah pas boleh kia lagi tiga nanti ingatkan jangan langsung usali jangan jangan Allahu Akbar jangan nanti. Hadir napa nak hadir sambahyang napa jaga jangan di masjid sambahyang tetap masjid hikmatnya supaya mudah membuat dalam takbiratul ihram membuat Allah karena hadir sudah aku sambahyangan pada zuhur nang ada nang pina mangaum itu karena zuhurnya kada hadir sambayang napa jaganya sambil menyusun Allahu Akbar kayak pesawat mendarat ha. Dua hadirakan hati ingat lawan orang nama nyuruh sambayang nang menyuruh sambahyang tu ada dalam hati hadirakan Bu Siti ini pasti dapat nang menyuruh sambahyang tu siapa ini pasti ya makanya sudah aku pastikan pasti dapat Allah membulat alif lamnya siapa Allah enggak ada dapat sadang menyuruh itu bukan kawan menyuruh itu bukan kuitan nang menyuruh itu kada laki kada anak kada mintuha pokoknya nang menyuruh itu kada gagal kada ngalangan nang menjadiakan saurang hadir dah napa hikmatnya supaya rasa besar dengan sembahyang nang digawi karena kada galangan nang menyorohi nang menjadikan saurang yang ketiga takut kalau kada bujur sambahyang disitulah membenteng supaya tumaknina disitulah mendorong supaya khusyuk seakan-akan terbantang di luar seakan-akan terbantang di depan apabila kada bujur aku sambahyang nih akan diancam 500 tahun dalam neraka astagfirullah ingat akan yang tiga siapa sambahyang napa jagarnya siapa nang menyuruh nang ketiga takutan kalau kada bujur sembahyang lalu sunat sembahyang sebelum sembahyang ada tujuh azan iqamah azan iqamat dua sudah pian ketinggalan di bahan bibinian kalau sembahyang kada disunatakan azan hanya disunatakan kalau berjamaah langsung kamat sembahyang surangan kamat saja kada disuruhakan azan kada sunat azan nang ada lawan bibinian hanya kamat berarti sudah ketinggalan han bibinian waktu haid kawala baca Quran waktu haid kawala ke masjid waktu haid kawala tawaf banyak terhenti ibadah akui kekurangan saurang akui kekurangan saurang jangan banyak mangu cece bepandir paharatnya Bama pengulir mengantuk ke pulang lah adzan kamat dua sudah kedua ma'ampar sajadah sunat Kenapa hikmatnya maka disuruh akan mengampar sajadah, batas kita sujud? Apakah dengan sapu tangan? Pokoknya dengan tempat nang kita sujud sunat. Kenapa maka disunatakan mengampar sajadah? Itu jawabannya pada minggu akan datang. Minta halal, minta maaf. Kalau ada dosa dan kesalahan, memang ulun banyak salah, memang ulun banyak menyinggung dan sebagainya, ulun kakui kesalahan, ulun minta maaf, minta halal, minta ridha. Mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah kita, khususnya kegiatan kita seperti ini, diterima Allah. Berkumpul kita, mudah-mudahan dosa dan kesalahan mama abah kita dan guru-guru kita diampuni Allah. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat permintaan kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah ala tilkan niyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilmal khaifin bika wa yaqinal mutawakkilin 'alayka wa husnal dhanni bik wa husnal dhanni bi 'ibadik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
2: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya, hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.